0: produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
1: Rasmati Prabowo.
2: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
2: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
6: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: Bapak PMI Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
6: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
2: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
6: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus. Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih

0: kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
1: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
1: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
0: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
2: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
0: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
3: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
0: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
4: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
0: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
5: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik keringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, jadi gunung-gunung itu kita.
0: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau. Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
7: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
8: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
9: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
9: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
11: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
12: You know that during the selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
11: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
13: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
11: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Unfortunately because I must stay here for the
9: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih informasi dari dunia olahraga, Timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada, dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe. Namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online. Dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: You Mega Head, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Melanjutkan kebersamaan kita di Opini Publik dan Klarifikasi, saya Agus Santosa kembali lagi bersama Anda di sesi 2. Seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, kita akan bersama dengan BMKG Nusa Tenggara Barat. Untuk personnya, sebelum saya sampaikan, saya mengajak Anda juga untuk kembali bisa bergabung dengan menelpon ke 081802056000, juga di 0370646521. Kita melihat adanya krisis iklim yang menciptakan gelombang panas di beberapa negara. Dalam perbincangan dengan BMKG NTB kemarin, kita ada semacam sedikit berbeda dibandingkan dengan negara-negara yang saat ini masuk dalam konteks pemberitaan menjadi daerah yang dilanda gelombang panas. Namun pertanyaan yang masih muncul di publik, tentu saja apakah itu bisa terjadi di Nusa Tenggara Barat atau di Indonesia. Saya sudah tersambung dengan Pak Restu Patria, sederhananya prakirawan BMKG NTB, stasiun klimatologi di Lombok Barat. Assalamualaikum Pak Restu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus.
1: Apa kabar Pak Restu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih sudah bergabung kembali pada pagi ini setelah kemarin kita melangsungkan dialog pesta bola ya Pak Restu ya.
2: Iya, betul.
1: Saya ya kalau melihat arah obrolan pagi ini masih tersambung juga sebenarnya dengan fenomena World Cup ini atau Piala Dunia ini, yang mana di Piala Dunia kali ini ada fase hydration break ya. Pak Restu ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi saya rasa memang ini ya bisa disebabkan oleh cuaca yang cukup terik di tuan rumah, sehingga para pemain sepak bola dianjurkan ya untuk mengonsumsi mineral atau air minum selama 2 kali 45 menit. Ini menarik Pak Restu. Ya. Karena ya, saya semalam melihat salah seorang penyanyi rock ya di asal Amerika Serikat juga menonton, dan pada hydration break dia ikut minum juga. Mungkin kepanasan saat itu, posisi Amerika Serikat tertinggal oleh lawannya. Siapa saya lupa Pak Restu, waktu melawan kemarin ya, yang akhirnya Amerika harus
2: Belgia
1: harus tuan rumah harus tersingkir ya. Dan saat di hydration break lagunya diputar ya si penyanyi tersebut. Ini menarik Pak Restu saya rasa. Tapi dalam sesi off air kemarin bersama Pak Restu, saya sangat tertarik karena Pak Restu sempat mengutarakan bahwa memang beberapa negara sedang dilanda gelombang panas yang cukup ekstrim. Tetapi Indonesia bisa saja tidak mengalami hal tersebut. Apakah ini memang sebuah fenomena atau memang kita benar-benar cukup berbeda di kawasan Asia Pak Restu?
2: Ya, jadi memang seperti yang mungkin sudah kita dengar bersama sejak awal tahun, kita sudah mendengar akan adanya istilah fenomena El Nino ya.
1: Iya, betul sekali, yang jadi, paling tepat ya.
2: Sejak awal tahun memang kami dari BMKG sudah menginformasikan bahwa di tahun 2026 ini ada fenomena global yang namanya fenomena El Nino yang akan sangat berdampak terhadap kondisi cuaca dan iklim tidak hanya di Indonesia tetapi juga kondisi iklim di seluruh dunia. Jadi El Nino ini memang sebetulnya terjadinya di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Jadi cukup jauh sebenarnya dari Indonesia, tetapi karena Samudra Pasifik itu adalah satu samudra yang sangat luas, dan iklim di dunia ini bekerja berdasarkan interaksi daripada lautan dengan atmosfer, sehingga ketika terjadi perubahan kondisi laut itu akan mempengaruhi kondisi atmosfer atau cuaca yang ada di atasnya, sehingga Samudra Pasifik yang sangat luas itu terjadi perubahan di sana, lautnya di sana lebih panas.
1: Ya, betul.
2: Tidak hanya curah hujan, tetapi juga suhu udaranya tadi.
1: Suhu ya.
2: Kalau di ya, kalau di Indonesia ataupun juga di negara-negara Asia Tenggara seperti di tetangga kita juga di Malaysia, di Singapura, di Thailand mungkin itu dampak yang paling terasa adalah adanya penurunan curah hujan. Tetapi di beberapa daerah lain seperti di Peru itu justru curah hujannya akan meningkat juga, termasuk di sebagian wilayah di Amerika, di sebagian wilayah di Afrika justru curah hujannya akan meningkat. Termasuk juga yang akan sangat signifikan adalah perubahan suhu udara.
1: Suhu udara ya,
2: Ya, karena ketika El Nino ini biasanya identik atau akan diasosiasikan dengan suhu global yang lebih panas. Jadi seluruh dunia kemungkinan besar akan mengalami suhu yang lebih panas dari biasanya. Tetapi memang seperti yang Mas Agus bilang tadi, ada perbedaan antara Indonesia dengan negara-negara Eropa ataupun Amerika atau daerah-daerah yang lintangnya menengah atau tinggi tadi ya. Karena di sana perbedaan tekanan udara cukup signifikan sehingga di sana akan lebih memungkinkan untuk terjadinya yang namanya gelombang panas tadi.
1: Gelombang panas,
2: Ya, berbeda dengan kita di Indonesia. Di Indonesia ini kita kan berada di sekitar ekuator ya, atau di sekitar wilayah khatulistiwa, sehingga kalau dari sisi ilmiahnya itu sangat kecil atau bahkan tidak mungkin terjadi gelombang panas. Tetapi dari pantauan suhu terkini BMKG sampai dengan bulan Juni kemarin ya, jadi rata-rata suhu dari Januari sampai Juni 2020 kemarin, memang kami memantau adanya peningkatan suhu udara secara rata-rata sebesar sekitar 0,7 derajat. Bahkan Juni kemarin itu merupakan yang tertinggi untuk di tahun 2020 6 ini.
1: Juni kemarin ya Pak Restu ya. Baik ya, kita masih boleh dibilang ya namanya juga manusiawi ya, bersyukur juga pantas untuk melihat kondisi ini. Saya semula sempat ragu Pak Restu ketika media sosial menampilkan adanya gelombang panas di negara-negara di Eropa, ada traffic light yang rusak ya, aspal yang mengelupas, bahkan ada semacam apakah itu guyonan atau benar memasak telur di situasi seperti itu. Tapi ternyata betul. Dan sempat kita sekilas tanyakan juga ke Pak Restu beberapa hari lalu. Dan WHO kemudian mendorong PBB untuk memunculkan konsep yang lebih baru lagi ketika hal ini terjadi. Bisa kita katakan betul semua itu ya Pak Restu ya. Panasnya seperti itu ya.
2: Iya, jadi memang Pak, kalau mungkin
1: Pak Restu. Nampaknya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Restu Patria, perakirawan BMKG Nusa Tenggara Barat, Stasiun Klimatologi. Kita coba lagi untuk bisa tersambung dengan Pak Restu Patria, karena menarik sekali. Betul sekali, memang ada hal yang harus diperbarui dalam konsep kita menghadapi ancaman gelombang panas. Walaupun kita mungkin masuk dalam konteks moderat ya. Ya, kita akan coba untuk bisa tersambung kembali dengan Pak Restu Patria. Pagi ini saya bersama dengan pengarah acara Bung Syahmanap, di penyiar ada Dian Mustafa yang mengatur lalu lintas juga untuk bisa menerima telepon Anda. Silakan, saya masih membuka kesempatan kita sama-sama berbicara soal bagaimana El Nino ini konteksnya terhadap Indonesia juga. Pak Restu masih bersama kami, mohon maaf sempat terputus tadi. Saya sampai ke betul tidak kira-kira visualisasi yang berseliweran di media sosial itu Pak Restu.
2: Ya memang kalau kita mungkin kita bayangkan kalau panas di Indonesia, di terutama untuk konteks NTB ya. Di NTB sendiri secara historis suhu udara paling panas yang pernah terjadi itu di wilayah Pulau Sumbawa, di wilayah Bima, Sumbawa. Itu di angka 37-38 derajat Celcius. Sementara kalau di heat wave yang terjadi di Eropa bisa lebih mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. 45 okay. Bahkan itu di suhu yang tercatat di alat atau di termometer ya.
1: Yeah.
2: Dan yang membedakan suhu panas di Indonesia dengan di Eropa itu adalah dari sisi kelembapannya, Mas Agus.
1: Okay.
2: Jadi kalau di Indonesia walaupun panas, itu kelembapannya masih cukup tinggi. Artinya masih banyak uap air. Berbeda yeah. dengan di Eropa. Di sana kelembapannya lebih sedikit atau lebih kering. Sehingga yeah. ketika terjadi panas itu akan sangat terasa menusuk sekali di kulit seperti itu.
1: Oke, okay, ya.
2: Ditambah lagi, di sana ketika musim panas itu kan harinya atau siang harinya lebih panjang ya.
1: Lebih panjang.
2: Sehingga itu juga menyebabkan, karena panas itu adalah menyebabkan adanya akumulasi energi yang terjadi di daratan. Semakin lama siangnya, itu akan menyebabkan panasnya juga semakin meningkat. Jadi ya. Bukan hanya ini terjadi karena kombinasi dari beberapa faktor, bukan hanya karena El Nino
1: ya. Okay.
2: Ada juga perubahan faktor perubahan iklim, karena kalau kita lihat historis di masa lalu itu rata-rata negara-negara Eropa itu tidak atau jarang sekali terjadi yang namanya heat wave. Jadi bahkan okay. ya bahkan mereka secara kultur, secara struktur bangunan itu lebih banyak mempersiapkan kondisi untuk kondisi cuaca dingin ekstrim,
1: yeah.
2: kondisi cuaca yang sangat dingin seperti itu, sehingga dengan perubahan iklim yang terjadi sekarang, kemudian adanya suhu yang sangat tinggi juga dikombinasikan dengan ada namanya urban heat island, jadi akibat dari banyak-banyaknya gedung tinggi di sana itu semakin menyebabkan panas itu semakin terperangkap di permukaan. Sehingga okay. mungkin visual yang kita lihat mungkin di media sosial yang tidak yeah. terbayang itu memang bisa terjadi seperti
1: bisa
2: itu.
1: Bisa terjadi seperti itu ya, oke. Okay. Yeah. Baik, saya sebelum ke apa yang disampaikan oleh Pak Jafar, pendengar kita di Pro 1 yang sudah memberikan opininya pagi tadi, saya sangat tertarik Pak Restu, karena Pak Restu juga sempat mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi di luar negeri. Bagi seorang Pak Restu, bagaimana ini menyesuaikan diri di cuaca yang berbeda antara Indonesia dengan Eropa? Apakah melihat teman-teman di sana hari ini atau seperti apa ini? Ini kan juga seorang yeah. prakirawan ya, artinya seperti apa Pak Restu menyesuaikan diri?
2: Iya, yeah, memang kalau ketika studi di luar negeri gitu, memang yeah. kita biasanya datang itu ketika memasuki di akhir musim panas atau memasuki musim gugur.
1: Sehingga okay.
2: ketika kita tiba itu sebetulnya suhunya mirip-mirip di Sembalun lah kira-kira.
1: Iya iya. Pas dapatnya ya,
2: karena ini tidak terlalu ya. Panas, betul. Tidak terlalu panas tapi tidak terlalu dingin juga.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi menarik. Kalau ketika awal memang tidak terlalu sulit menyesuaikan diri.
1: Yeah.
2: Kemudian ketika memang yang paling berat itu ketika winter dan juga ketika summer atau ketika musim panas.
1: Yeah, yeah.
2: Tetapi kalau menurut saya lebih mudah kita menyesuaikan diri di musim dingin dibandingkan ketika terjadi musim panas.
1: Oke. Okay.
2: Karena seperti yang kayak saya katakan tadi, struktur bangunan, kemudian budaya dan juga sistem yang terbentuk di Eropa, terutama di Inggris itu didesain untuk menghadapi musim dingin.
1: Okay.
2: Jadi bangunan di sana temboknya tebal, kemudian insulasinya bagus, jendelanya kecil-kecil.
1: Yeah.
2: Jadi memang didesain untuk memerangkap panas supaya dia panasnya tetap di dalam, tidak atau panasnya tidak mudah keluar.
1: Okay.
2: Gampangnya seperti itu,
1: tidak mudah
2: keluar gitu ya. Sehingga penyesuaiannya akan lebih mudah. Keluar pun kita bisa pakai jaket tebal
1: kemudian
2: sarung tangan dan sebagainya.
1: Siap.
2: Tidak terlalu susah
1: menyesuaikan
2: diri kalau menurut saya. Justru ketika musim panas ini yang
1: susah,
2: akan sangat terasa. Meskipun kalau kita ngobrol dengan orang sana, dibilang, wah kalian kan orang tropis gitu, sudah biasa menghadapi cuaca panas. Tapi memang panas itu beda sekali. Ya, karena memang di sana lebih kering, kemudian rata-rata rumah di sana tidak ada AC-nya.
1: Iya.
2: Sehingga
1: kalau di Indonesia,
2: kalau di Indonesia kita panas, rata-rata mungkin kalau rumah yang menengah ke atas itu sudah ada AC untuk ngadem gitu ya.
1: Ya, kita dapat insight ini.
2: Ya, memang agak berbeda panasnya di sana. Walaupun suhunya sama, misalnya sama-sama 31 derajat, 30 derajat, tetapi panasnya itu lebih menusuk atau lebih cepat hitam mungkin.
1: Cepat ya, betul sekali ya kulit kita. Ya, kita dapat insight juga saya rasa dari Pak Restu mengapa kemudian bangunan-bangunan kolonialisme yang ada di Indonesia juga seperti di Eropa ya. Jendelanya relatif lebih kecil karena untuk memerangkap panas, tapi ternyata kita berada di tropis ya. Baik.
2: Iya, betul.
1: Saya rasa bagus sekali Pak Restu apa yang disampaikan. Dan menarik yang pasti, dan kita mendapat pemahaman baru. Nah, kali ini saya ke Pak Jafar yang sudah menyampaikan pendapatnya. Apapun yang terjadi di Eropa atau yang Pak Restu katakan tadi, pantas kita waspadai, kata Pak Jafar, karena hutan kita masih harus direhabilitasi kembali atau kembali menggiatkan kegiatan konservasi untuk bisa menahan suhu lebih hangat lagi atau tinggi lagi. Tetapi yang menarik ini Pak Restu, keberadaan dari hutan-hutan kota ini yang dirasa oleh Pak Jafar masih minim. Bagaimana Pak Restu melihat hutan-hutan kota di negara-negara di luar negeri kebanyakan Pak Restu, khususnya di Eropa mungkin?
2: Ya, memang kalau di negara-negara Eropa memang sangat concern dengan adanya hutan-hutan tadi.
1: Yeah.
2: Bahkan termasuk di Inggris, di salah satu mata kuliah yang saya ikuti itu 30 tahun yang lalu Inggris itu salah satu yang terendah punya tutupan lahan hijau di Eropa.
1: Okay.
2: Tapi kemudian setelah itu pemerintahnya punya keseriusan untuk menangani hal tersebut. Jadi banyak dibangun sekarang lahan-lahan yang masih kosong gitu ya, yang tadinya tidak ada ditanami apa-apa. Jadi banyak program untuk membuat hutan baru seperti itu. Jadi meskipun mungkin memakan waktu lama, tapi setidaknya itu sudah dimulai. Sehingga sekarang apa yang ditanam mungkin 30-40 tahun yang lalu itu sekarang sudah mulai terlihat. Jadi sudah semakin dari yang tadinya hanya sekitar 5% sekarang sudah di angka 20% atau di belasan persen tutupannya. Ya, jadi mungkin itu juga menjadi salah satu yang cukup menarik bagaimana keseriusan dari pemerintah itu juga saya rasa salah satu yang paling berperan ya dalam dalam untuk meningkatkan adanya ruang-ruang hijau yang ada di kota.
1: Betul.
2: Karena sebetulnya masyarakat juga sangat membutuhkan. Kalau kita lihat di Mataram sendiri,
1: amat
2: misalnya di RTH, di RTH di Pagutan itu
1: itu penuh selalu ya.
2: Ketika weekend
1: selalu penuh.
2: Pasti ramai itu. Selalu penuh.
1: Selalu penuh.
2: Jadi sebetulnya kita juga sangat sangat butuh sekali adanya ruang-ruang terbuka yang tidak hanya berguna bagi alam kita, tapi juga bagi masyarakat juga
1: pada umumnya
2: sangat-sangat pada umumnya itu sangat-sangat bermanfaat.
1: Betul sekali. Nah, ini kita masih harus membutuhkan perhatian, artinya ya Pak Jafar, saya rasa sudah terjawab apa yang menjadi pendapatnya, diklarifikasi oleh Pak Restu. Tapi izin Pak Restu, saya rasa ini yang juga dilakukan oleh negara-negara di Amerika Latin yang hutannya dulu resource-nya rusak karena perang, bom lah katakan demikian, sekarang punya keanekaragaman hayati yang luar biasa. Bahkan saya sempat baca dan juga ya izin menulis sedikit tentang hutan di Costa Rica. Dari lebar daun tegakannya saja sudah luar biasa. Saya rasa bisa kita lihat, bisa kita pastikan bahwa pasti hutan di Costa Rica ini luar biasa setelah rusak dulu di era Perang Dunia Kedua ya. Apa betul demikian Pak Restu ya?
2: Iya, jadi memang betul sekali Mas Yus. Jadi memang banyak negara yang ketika perang itu ya memang operasinya kan lebih banyak di hutan mungkin.
1: Iya, betul.
2: Operasi militernya di hutan sehingga ketika terjadi perang dan sebagainya kemudian menghilang, tetapi setelahnya ya itu tadi, pemerintahnya mempunyai concern di sana, concern, sehingga ya, apa yang sudah rusak tadi, setidaknya apa yang sudah rusak itu bisa dikembalikan seperti semula.
1: Ya.
2: Seperti di Inggris itu juga karena melihat di antara negara Eropa yang lain, mereka yang paling sedikit, sehingga dan juga desakan juga dari masyarakat, sehingga kemudian ada program yang ini program prioritas nasional, sehingga program penanaman hutan kembali, jadi daerah-daerah terutama banyak banyak juga dilakukan, dimulai dari kampus, Mas Agus.
1: Kampus ya.
2: Termasuk kampus tempat saya kuliah kemarin, itu mereka kemarin. mereka membeli lahan gitu untuk ditanami, ditanami pohon-pohon besar gitu ya, untuk menjadi hutan. Dan itu setiap tahun kemudian dipantau oleh dibuat semacam volunteer gitu ya, atau sukarelawan dari mahasiswa untuk setiap tahun dilakukan pengecekan, ada yang pohon-pohon yang mati diganti yang menjadi yang baru, sehingga saya rasa itu yang cukup penting. Jadi tidak hanya seremonial ketika awal saja, tetapi ada perawatan secara berkesinambungan, sehingga tidak berhenti di penanaman saja, tetapi juga dipelihara, sehingga dipastikan pohon-pohon itu tumbuh.
1: Tumbuh ya.
2: Karena memang saya kutip ketika ada pertemuan dengan teman-teman dari Kementerian Kehutanan, membuat hutan itu gampang, biarkan saja, tidak akan kalau kita lihat rumah gitu ya, rumah yang tidak ditempati, dibiarkan itu kan sudah jadi hutan gitu.
1: Iya, betul. Sering kita bilang analogikan itu ya, sudah jadi hutan. Artinya semaknya sudah rimbun ya.
2: Nah, berarti kalau kita tanam sesuatu kemudian dia tidak tumbuh, berarti kan tidak dibiarkan gitu.
1: Iya, betul. Ada yang dikurangi atau ditebang atau dipangkas, yang menarik. Tapi saya suka tadi kosakata sukarelawan itu, artinya tidak hanya rela tetapi suka juga ya merawat.
2: Suka juga, betul.
1: Sesuatu jadi tidak ada beban.
2: Tidak terpaksa gitu ya.
1: Tapi ada yang kedua menjadi prioritas nasional atau PN ya, pelestarian hutan. Dan saya rasa UNRAM punya kans ya Pak Arustu ya, untuk bisa menciptakan hal tersebut, kampus-kampus lain juga. Nah, ini kan tepat lah ya, artinya di bawahnya kemudian ada mahasiswa yang berdiskusi, membaca buku, ngobrol. Wah, itu kan keren sekali ya Pak Arustu ya. Kita mimpi juga punya kawasan hutan yang estetik lah, pas untuk foto-fotoan juga buat pamer-pamer ya. Siap. Oke, kalau gitu saya minta satu simpul dari Pak Restu setelah mendengar cerita fenomena ancaman El Nino di negara-negara bagian banyak dunia tadi. Indonesia masih memiliki peluang yang cukup besar untuk terhindar dari ancaman tersebut, tentu saja dengan prasyarat yang disampaikan oleh salah satunya ya, variabel yang disampaikan oleh Pak Restu tadi, ada ruang terbuka hijaunya ditambah, hutannya tetap lestari, kemudian infrastrukturnya juga menyesuaikan, mungkin tidak perlu banyak RC juga nanti ke depan ya Pak Arsu ya, kan investasinya sudah digantikan dengan pohon ya.
2: Iya.
1: Bagaimana nih Pak Arsu dalam coba menghimpun ini?
2: Iya, saya tertarik dengan yang terakhir tadi ya, bahwa memang RC itu tidak selalu menjadi solusi juga
1: ya.
2: Karena semakin banyak RC sebenarnya itu juga akan mendorong atau meningkatkan laju dari pemanasan global yang akhirnya memicu perubahan iklim sebetulnya. Mungkin bisa diganti dengan desain arsitektur rumah yang lebih banyak sirkulasi udaranya seperti itu, sehingga tidak melulu kita mengandalkan AC tadi yang justru nanti bisa memperparah atau mempersering terjadinya kondisi-kondisi cuaca ekstrimnya tadi seperti itu. Dan mungkin yang juga saya ingin tambahkan, apa yang terjadi di belahan dunia lain seperti heat waves di Eropa, kemudian juga ada banyak kejadian banjir di Amerika Latin, di Peru juga sekarang banyak terjadi banjir akibat dari El Nino, itu bisa menjadi alarm sebetulnya bagi kita karena kondisi cuaca akibat fenomena global seperti sekarang akibat dari El Nino ini saling terkait satu sama lain. Jadi apa yang terjadi di tempat lain itu bisa menjadi sinyal untuk kita bersiap. Mm-hmm. Untuk ada kemungkinan kita juga bisa menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Mm-hmm. Mungkin dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk gelombang panas, tapi dalam bentuk kondisi iklim atau curah hujan yang akan lebih, yang keringnya lebih panjang. Mm-hmm. Itu akibat dari kondisi El Nino ini.
1: El Nino ya, oke baik. Jadi kalaupun kita bahas dalam forum yang berbeda, bisa kita munculkan satu pertanyaan juga ini Pak Restu ya, masih relevan kan desain bangunan kita saat ini dalam konteks ancaman El Nino saat ini ya? Waduh, ini luar biasa nih kalau itu digelontorkan jadi perbincangan yang menarik Pak Restu. Tapi pada pagi ini saya ucapkan terima kasih Pak Restu sudah bergabung. Insya Allah nanti kita sambung lagi Pak Restu. Menarik obrolan pada pagi ini, dan saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus.
1: Ya, sama-sama Pak Restu dan pendengar, baru saja bersama dengan Pak Restu Patria, seorang prakirawan BMKG NTB Stasiun Klimatologi, punya kesempatan untuk melanjutkan studi di Inggris. Kita timba insight-nya dan kita coba untuk kaitkan dengan kondisi di Indonesia. Yang pasti namanya ancaman pasti semua memiliki. Tinggal bagaimana tadi seperti kata Pak Restu, kita merespon hal tersebut dengan tepat dan cepat, dan bahkan bisa juga sangat reaktif ya. Tidak hanya merespon tetapi langsung bereaksi dengan berbagai macam aksi. Salah satunya menanam pohon, melestarikan hutan, dan mendesain hunian yang layak untuk kondisi iklim terkini. Saya Agus Santosa mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa lagi esok di jam yang sama mewakili kru yang bertugas. Ucapkan terima kasih terutama sudah bergabung. Jangan lupa tingkatkan atensi Anda di 0818-02056000, juga di 0370-646-521. Habis ini ada Halo RRI, Anda bisa juga memberikan pendapat tentang fasilitas umum atau khusus. Mungkin yang menyangkut soal ketika terjadi fenomena El Nino pada saat ini, apakah fasilitas kita juga sudah relevance atau mungkin proper dengan kondisi atau tepat sesuai dengan kondisi yang saat ini. Bukankah kita selalu mengglorifikasikan bahwa alam Indonesia sangat indah dan layak untuk dikunjungi, tetapi apakah itu kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan? Saya rasa ini menjadi bagian yang penting untuk kita bisa bahas bersama. Dan semarakan juga World Cup 2026 melalui siaran pandangan mata RRI hingga tanggal 20 mendatang. Saya Agus Santosa, sekali lagi.

0: Nya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, benar, dicek fakta. Saya akan informasikan terkait dengan bagaimana mendorong untuk bisa melek digital. Nah, jadi ada alat cek fakta juga ternyata. Iya, pendengar, menghadapi tantangan teknologi kecerdasan buatan AI ya saat ini yang mampu memanipulasi foto dan video secara rapi. Nah, jadi masyarakat dituntut untuk lebih melek digital. Jadi warga awam memverifikasi keaslian sebuah informasi ini untuk bisa membantu warga yang awam memverifikasi keaslian sebuah informasi. Diskominfo Pemekasan ya, jadi inspirasi untuk Anda merekomendasikan sejumlah alat bantu digital berbasis web yang gratis dan akurat. Jadi alat-alat ini nanti bisa menjadi benteng pertama untuk masyarakat saat menerima konten yang mencurigakan ya. Dan pendengar, untuk memeriksa keaslian foto atau gambar yang diduga hasil manipulasi AI, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi atau misalnya google.science.id ya. Sementara untuk mendeteksi video palsu juga sudah disediakan aplikasinya. Nah, tentu untuk berita online, masyarakat bisa mengetahui berita-berita valid juga dengan membuka portal berita resmi pemerintah atau website seperti RRI yang sudah dipastikan kredibel karena mencantumkan narasumber yang jelas. Ya, pendengar, demikian informasi di cek fakta terkait dengan dorong melek digital. Pemkab Pamekasan mengenalkan alat cek fakta. Dan info ini saya langsung dari rri.co.id. Silakan nanti Anda bisa kembali baca ulang ya, dan juga dapatkan informasi-informasi yang lain hanya di rri.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
1: Ya, halo RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
2: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Mataram. Senang sekali kita berdua kembali hadir lagi.
1: Alhamdulillah. Saya pikir tadi suara Anda itu tidak akan sesemangat ini di awal. Nah, apa kabar sih Devat? Masya Allah.
2: Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kita harus sehat ya. Pagi hari ini kita harus mengawali aktivitas dengan bahagia.
1: Bahagia. Amin. Tapi saya tumben melihat diri Anda. Cuti ya, cuti ya.
2: Cuti-cuti.
1: Apakah Anda cuti dari segala keluh kesah yang Anda rasakan?
2: Aduh, kembali ya lagi di Halo RRI, wadah untuk berkeluh kesah begitu.
1: Nah,
2: maksudnya Mbak Dian.
1: Itulah maksudnya, tapi kita berharap sih tidak yang berkeluh kesah lagi ya. Meskipun memang tidak bisa dipungkiri namanya manusia tetap ada ya keluhan-keluhan. Misalnya sekarang aja sudah mau naik cabai aja sudah langsung agak sok sedikit kan, apalagi pedagang begitu ya.
2: Tapi alhamdulillah sih sekarang kondisi sudah cukup stabil.
1: Oh, stabil ya,
2: alhamdulillah. Harga kebutuhan pokok, hortikultura juga semua sudah agak membaik ya. Entah itu karena kalau publik mengatakan bahwa ini dampak dari apalagi libur libur anak sekolah, jadi proses MBG-nya mungkin banyak yang tidak.
1: Oh, yang ini ya tidak disalurkan begitu ya.
2: Karena libur sekolah kan. Nah, jadi banyak kayak ayam itu sudah 28 ribu.
1: Iya benar, saya merasakan juga karena
2: terus bawang juga dari 28 sampai dengan 32 sekilo.
1: Udah turun sekarang ya.
2: Udah turun.
1: Telur juga ada yang dari
2: udah
1: 60 turun. Tuh yang kecil-kecil kemarin saya beli bisa dapat 47-48. Iya. Yang besar 50 lah. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya itu sampai 60 loh, 65 ribu itu yang besar. Dan yang kecil paling 50 ribu kan. Itu perbandingannya.
2: Beberapa momen ini warga masyarakat terlihat cukup antusias sih untuk bisa membeli kebutuhan-kebutuhannya.
1: Ya. Okay.
2: Dan beberapa pasar yang kami temui juga banyak yang mengatakan bahwa memang saat ini beberapa komoditi udah stabil harganya. Stabil banget ya.
1: Alhamdulillah lah.
2: Alhamdulillah. Cabai juga masih ya sekitaran kemarin beli seperempatnya itu 10.000. Jadi
1: bisa lah ya.
2: Jadi 40.000 kan.
1: Lumayan ya, berarti murah dari yang dulu-dulu tuh
2: 76.
1: Iya, sampai 90, 100 ya. Oke. Tapi berharap juga sih dampak dari apa? Yang bahan-bahan yang stabil kayak bahan-bahan pokok ya, sayur mayur ini ya, tidak terpengaruh juga dengan cuaca yang sekarang kan masih El Nino nih.
2: Iya, betul sekali ya.
1: Maksudnya masih yang musim
2: cuaca
1: kering. Jadi kan harapannya air tetap mengalir, apalagi buat para petani yang membutuhkannya ya, seperti itu.
2: Iya sekali ya. Mudah-mudahan lah tentunya kita berharap bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok ini tetap terjaga, daya beli masyarakat juga bisa tinggi ya, karena kan biasanya kalau naik harga itu daya beli masyarakat rendah begitu,
1: iya,
2: banyak
1: benar.
2: Yang tidak berbelanja.
1: Iya. Dan tadi di Warta Berita juga saya sempat menginformasikannya Fatia dan dirangkum oleh tim liputan teman-teman reporter ya. Jadi memang dipastikan kalau stok pangan khususnya berasnya akan tetap aman di NTB karena sudah kita saat ini menghadapi dampak musim kemarau akibat El Nino ini sendiri ya. Nah, kalau sementara di Kota Mataram nih seperti apa Pat informasi yang didapatkan, berita-berita yang lagi menjadi trending topik lah seperti itu. Yang mungkin ini akan bisa membantu sedikit keluhan-keluhan warga itu terjawabkan begitu, diberikan solusi.
2: Iya.
1: Ya, misalnya apakah permasalahan sampah kah?
2: Kalau atau di Mataram sekarang itu masih banyak yang kita masih soroti terkait dengan pengamen Anjar.
1: Oh, yang itu masih yang itu ya.
2: Masih ada pengamen yang cukup membuat publik resah gitu.
1: Resah,
2: karena
1: ya?
2: Ada
1: itu apakah traffic light atau mungkin pengamen ketika misalnya, kan kalau kita sering menemukannya ketika kita nongkrong di
2: RTH lah ya,
1: taman-taman iya,
2: Udayana biasanya seperti itu. Nah, itu yang sekarang lagi diusahakan oleh Satuan Polisi Pamung Praja dan beberapa OPD lainnya untuk melakukan patroli. Giat patroli ini dilakukan mulai dari sore hingga malam hari karena biasanya banyak pengamen-pengamen itu kan cari yang kondisi yang lagi ramai,
1: ramai
2: termasuk misalnya di Car Free Day.
1: Iya.
2: Itu jadi sekarang itu
1: ini apa karena laporan keluhan dari masyarakat. Keluhan warga. Kenapa? Karena saya pikir kalau misalnya pengamen mereka kan nyanyi tuh.
2: Ya, ada beberapa oknum lah.
1: Oh, oknum. Ya,
2: jadi sebenarnya pemerintah Kota Mataram itu juga sudah mengkolektifkan beberapa pengamen yang memang punya potensi besar.
1: Ya, itu maksudnya.
2: Ada pengamen yang memang benar-benar mereka punya kemampuan untuk bisa menghibur begitu. Nah, kalau yang itu sudah diberikan
1: ruang begitu
2: di
1: ya.
2: Ampenan kuis, misalnya di Ampenan itu terus beberapa pengamen juga bisa tampil di situ setiap malam.
1: Tapi ini maksudnya seperti
2: ini
1: apa ini?
2: Ini yang ada pengamen yang kalau laporan dari publik ya, yang laporan ke Satpol PP dan juga ke Dinas Sosial itu pengamen yang biasanya memaksa untuk harus dikasih. Jadi
1: dikasih,
2: kalau enggak dikasih dia enggak pergi-pergi gitu.
1: Oh,
2: jadi
1: kan
2: agak risih mungkin ya,
1: benar,
2: jadi pengunjung jadi agak risih itu karena harus dikasih begitu. Jadi kalau enggak dikasih ya enggak pergi-pergi gitu.
1: Oke, wajar lah ya kalau masyarakat melaporkannya.
2: Dan memang itu boleh dilaporkan kalau misalnya terkait ketidaknyamanan itu.
1: Baik ya.
2: Termasuk juga ada kemarin sempat menjadi kucing-kucingan nih antara Dinas Sosial dengan gepeng yang setelah manusia silver jadi ada manusia hijau sekarang.
1: Hijau lagi sekarang.
2: Jadi bentukannya kayak Hulk gitu.
1: Oh gitu.
2: Di beberapa traffic light.
1: Oh,
2: itu sempat dibawa ke Dinas Sosial, tetapi
1: itu kemarin yang
2: karena orang luar Mataram
1: itu juga. Luar Mataramnya itu apakah mereka tetap di traffic light atau ada di tempat-tempat yang lain begitu?
2: Biasanya di traffic light.
1: Oh.
2: Ya, biasanya di traffic light gitu. Tapi udah ditangani Satpol PP, tetapi kemudian muncul lagi katanya laporannya nih.
1: Ada yang lain lagi.
2: Jadi memang masyarakat ini, masyarakat Kota Mataram itu cukup kritis ya. Jadi banyak juga yang langsung melapor begitu.
1: Iya.
2: Karena memang di di aplikasi lapor pemerintah Kota Mataram itu
1: sudah
2: kan
1: ada itu ya. Bisa
2: jadi ada aplikasi lapor 112 itu yang bisa disampaikan oleh masyarakat langsung atau bahkan banyak yang juga datang ke Dinas Sosial untuk melaporkan
1: juga
2: ke satuan polisi Pamung Praja.
1: Iya, sebenarnya sih kalau kita lihat juga kita pernah merasakan ketika ada bukan hanya pengamen siapapun lah ya, kayak gepeng begitu, memang tidak tepat sih ketika mereka di traffic light ya. Meskipun nanti kan kita tidak tahu nih ketika misalnya tiba-tiba baru lampu merah, kan cepat lampu hijau. Nanti gimana nih untuk kadang-kadang memang kita manusia ya, ada empatinya dan ada rasa kayak gimana sih, kesel juga seperti itu mungkin ya, bukan yang tidak mau memberi sebenarnya, tapi kasihan juga mereka nanti kan itu juga diantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan ya. Kalau sudah lampu hijau mereka tetap standby di sana, siapa yang mau disalahkan begitu kan Fat, ya ibaratnya memang
2: jadi perlu langkah progresif pemerintah dan juga masyarakat ya, karena masyarakat juga jangan kalau misalnya memberi takutnya jadi kebiasaan.
1: Iya, itu juga. Kadang kan ada yang punya sifat atau jiwa-jiwa yang kayak empatinya tinggi. Nah, seperti itu memang kita tidak bisa mencegahnya juga begitu kan, Fatma. Tapi sementara yang kita khawatirkan keselamatan dari para pengamen atau gepeng ini sendiri. Tapi sekarang saya ketika melewati jalur-jalur traffic light itu sudah agak jarang sih.
2: Sudah jarang ya?
1: Iya, di Kota Mataram. Tapi tidak tahu mungkin di tempat-tempat lain ya. Boleh kalau masih Anda menemukannya.
2: Betul sekali, bisa lapor. bisa melapor ke dinas sosial, ke Satpol PP itu karena memang sudah apa namanya sudah banyak juga aduan-aduan itu langsung dilakukan patroli ke lapangan untuk bisa ditindaklanjuti lah laporan-laporan itu. Jadi insya Allah tidak ada yang sia-sia lah ketika kita mau melapor begitu.
1: Baik-baik, iya. Kita tunggu Anda pendengar di dualan telepon, silakan di 081-8020-56000 dan juga di 646521.
2: Iya, jadi partisipasi Anda silakan untuk bisa bergabung di Halo RRI pada kesempatan hari ini. Pendengar di 081-8020-56000 dan juga di 646521 kita bisa diskusi bersama. Dan nanti kalau ada aduan-aduan, kritikan, masukan, ini nanti kita akan coba menghubungi narasumber untuk bisa berdiskusi
1: sekali.
2: Dan mencari solusinya
1: itu apa. Baik, kita jeda dulu Fatma ya. Dan pendengar, nanti kami kembali lagi untuk Anda masih di Halo RRI.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
2: Halo RRI, halo. Wadah solusi dan inspirasi untuk Anda, begitu ya, Fatma.
3: Kenapa, Median? Kenapa, ya, kenapa?
2: Memang sih, kalau musim dingin ini, kalau saya sih keluhannya itu bukan mengeluh karena cuaca begitu ya, memang karena
3: kondisi kesehatan ya.
2: Iya, biasanya ada yang alergi dingin begitu ya, jadi tidak apa sih, tidak kuat dengan cuaca yang dingin. Akhirnya yang punya penyakit ISPA, bisa saluran pernapasan yang paling rentan seperti itu ya Fatma ya. Dan juga biasanya kalau kena debu plus ditambah dingin, plus kalau ada yang misalnya tiba-tiba bakar sampah, ini tidak pernah henti-henti nih persoalan sampah ini ternyata Fatma ya. Sampai tadi pun di warta berita saya baca beritanya itu tentang sampah ini, di mana katanya kan di Kota Mataram itu ada apa sih kayak apa ya, kayak ide-ide yang baru begitu ya untuk mengatasi persoalan sampah ini, Fatma. Nah, itu seperti apa itu, Pat? Apakah ada informasi yang lain juga terkait dengan persoalan sampah ini sehingga nanti benar-benar masyarakat juga bisalah ya untuk bisa memilah-memilih gitu sampah dari rumah.
3: Ya, kalau ya. Di Kota Mataram itu sendiri kan ada akan ada operasional TPST Kebun Talo ya.
2: Oh, itu ya. Ya okay.
3: Ada butuh 5,4.
2: Sementara iya, kalau tadi saya baca beritanya itu kalau di Nusa Tenggara Barat nanti ini akan ditangani secara menyeluruh dalam 2 tahun ke depan, karena waktu itu kan ketika Menteri Lingkungan Hidup ya, itu saat memberikan arahan kepada Gubernur NTB serta seluruh bupati dan wali kota se-NTB. Jadi benar-benar ini akan berkelanjutan sepertinya di wilayah NTB ya.
3: Kita berharap karena beberapa program-program dari pemerintah pusat itu sudah masuk ke wilayah Nusa Tenggara Barat, termasuk Kota Mataram ini juga akan membangun modelan RDF gitu, reduce drive fuel atau bahan bakar alternatif yang bentuk briket. Nah nanti itu hasil RDF-nya itu akan dipasarkan ke PT PLN sebagai sumber pendapatan untuk membantu menekan biaya operasional dari
2: luar biasa, Masya Allah ya. Jadi itu dari mana nanti Pat, bahan bakunya maksudnya yang berikat ini? Oh, dari sampah itu sendiri ya, jadi sampah
3: dijadikan RDF itu.
2: Jadi RDF
3: yang model pembakaran, tapi dia modelnya tidak tidak dibakar gitu. Apa sih ya?
2: Jadi ini
3: modelannya
2: jadi kayak energi terbakar. Terbarukan begitu ya.
3: Nanti dia hasilnya jadi
2: berarti ini
3: dijual di PLN.
2: PLN. Terus sampah-sampah ini yang mana saja? Jadi masyarakat maksudnya dari sekarang itu paling tidak bisa menyiapkanlah diri, karena kan selama ini kita masih yang menimbun membuang sampah itu kayak zaman-zaman dulu lah ya, belum tahu kan entah sampah apapun ya udah jadi satu. Padahal kalau sekarang ini benar-benar kalau dipilah-pilih nih Pat, jadi semuanya itu sebenarnya bisa menjadi uang seperti
3: betul
2: itu.
3: Sekali. Memang harus dipilah ya, harus dipilih sampahnya.
2: Iya, jadi itu dia yang memang sepertinya memang berat ya untuk mengawalinya. Nah kayak gitu. Jadi apakah memang nanti di Kota Mataram ini apakah akan terus ada sosialisasi atau mungkin nanti dari rumah ke rumah itu seperti apa sih? Karena kan sulit juga kalau mau memulai dari rumah tangga seperti
3: seharusnya
2: itu.
3: kalau di Kota Mataram sebenarnya regulasinya sudah ada ya, tapi kan kembali lagi nih ke habit kita.
2: Nah, itu
3: masyarakat
2: jadi makanya,
3: dulu warga masyarakat diminta misalnya kalau ada plastik warna putih itu untuk yang organik misalnya yang warna hitam itu anorganik gitu.
2: Jadi nanti memudahkan ketika misalnya mau diangkut itu ya.
3: Betul. Jadi ya, petugasnya udah tahu nih mau dibawa kemana kalau misalnya yang apa namanya kalau yang anorganik misalnya dibawa ke TPST modern Sendubaya untuk dibuat jadi papin blok misalnya kalau yang plastik-plastik papin blok gitu. Anorganik ya yang organik bisa dibuat jadi kompos itu bisanya di TPS banyak.
2: Nah, ini nih info yang penting nih Fat, karena tidak semua masyarakat ternyata mengetahui tentang peraturan yang dibuat ini, apakah ini masih berlaku misalnya yang sampah plastik yang putih?
3: Ya harusnya seperti itu, tapi memang dalam
2: implementasinya. Tapi mungkin disosialisasikan lagi karena
3: biasanya
2: ini.
3: Biasanya sih disosialisasikannya ke pihak kelurahan.
2: Gitu. Bolehlah kita yang mensosialisasikannya sekarang, Fat ya.
3: Boleh.
2: Jadi oke, intinya pertama
3: harus dipilah.
2: Dipilah. Gitu. Oke, jadi misalnya kalau Anda punya kantong plastik yang putih itu untuk
3: anorganik
2: ya. Jadi contohnya
3: organik.
2: Contohnya yang kayak misalnya sisa-sisa makanan ya, sisa-sisa sayur, buah, dan itu yang penting pokoknya yang organik. Nah, sementara yang plastik hitam biasanya itu untuk yang anorganik.
3: Plastik. Atau boleh pakai karung misalnya walaupun
2: karung
3: pakai
2: boleh
3: plastik
2: ya. Boleh dikarungkan yang anorganik ini
3: iya,
2: ya.
3: Iya.
2: Oke. Jadi sebenarnya itu simpel saja. Nah, mungkin ini yang masyarakat ternyata belum tahu, Pat, karena mereka bingung nih. Ini gimana? Udah deh ditumpuk aja sampahnya. Dan itu tadi yang saya baca memang informasinya dilaporkan oleh Halwi tadi itu di mana memang Kementerian Lingkungan Hidup itu nanti akan bekerja sama dengan gubernur. Nah, arahannya ya seperti ini, Fat, bagaimana nanti pilih sampah dari rumah ini. Dan ditegaskan oleh Menteri Lingkungan Hidup juga janganlah seperti yang zaman dulu kita kan tidak pernah tahu nih ya udah tumpuk aja jadi satu udah diangkut seperti itu.
3: Nah, itu penting banget pilih-pilih sampah itu.
2: Iya.
3: Karena akan
2: memudahkan ya petugas
3: kita sendiri
2: ya.
3: Yang di rumah mengolahnya juga akan jauh lebih mudah ketika misalnya kita mengolah jadi kompos pribadi di rumah misalnya.
2: Nah, ini
3: kan?
2: Dia ini sebenarnya ya.
3: Melalui tempah dedoro atau longkak yang kita punya.
2: Iya, oke.
3: Banyak alternatif cara untuk bisa membuat kompos sendiri di rumah sih sebenarnya.
2: Karena jujur nih di tetangga saya tuh masih ada yang bakar-bangkar sampah itu.
3: Nah, itu
2: iya, padahal sebenarnya udah bikin aja tadi lolongkak itu ya untuk taruh di situ kan yang punya banyak kan yang punya pohon-pohon. Jadi sekarang apalagi musim kemarau ini akan banyak menghasilkan ranting-ranting atau daun-daun yang berguguran begitu Fatma. Jadi paling tidak dibuangnya di sana. Iya. Ini sebenarnya ide yang bagus juga, Fat, seperti itu ya. Oke. Memudahkan sebenarnya ya. Baik, kalau Anda juga punya keluh kesah atau mungkin cara-caranya masih bingung nih bagaimana saya mau buat lelongkak atau apalah namanya ya.
3: Iya, jadi kalau misalnya Anda juga punya keluhan terkait dengan pelayanan publik, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, bisa langsung menghubungi kami di 0818-02056000 dan juga di 646-521. Silakan untuk kita bisa berdiskusi. Nanti sekiranya ada narasumber yang bisa kita ajak diskusi untuk mencari win-win solution misalnya ya.
2: Ya, tapi sebenarnya kemarin ini masih yang menjadi persoalan masyarakat yang belum bisa terjawab itu kita belum bisa terhubung maksudnya dengan Dinas Pendidikan nih Fat ya, masih terkait dengan meskipun udah pendaftaran murid baru ini udah lewat begitu ya kan Fatma, tapi semoga saja belum kita bisa terhubung sampai sekarang ini. Keluh kesah masyarakat nih udah membaik maksudnya udah ada jalan atau udah ada solusi Fatma seperti itu ya. Karena sekarang kan tinggal beberapa hari lagi sudah mau masuk sekolah kan Fat ya tinggal satu minggu ya.
3: Betul.
2: Berarti hari
3: Senin besok
2: itu sudah masuk sekolah. Iya, insyaallah mudah-mudahan mungkin ada pengalaman-pengalaman yang begitu ya meskipun kemarin kita tidak bisa menjawabnya tapi ada solusi pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah Anda dapatkan begitu ya. Jadi tahu maksudnya seperti ini ya cara pendaftarannya. Kan kemarin tuh ada yang bingung kok saya nomor antrian saya tidak bisa dipakai yang kemarin. Ya tidak bisa kalau nomor antri ya harus tetap antri ngambil lagi. Itu ada sih beberapa masyarakat yang mengeluhkan tentang pendaftaran sekolah baru kemarin itu ya. Ya mudah-mudahan lah sekarang sudah mendapatkan jalannya atau bahkan sudah dapat di sekolah yang diinginkan. Amin. Seperti itu ya. Oke Fatma, kita masih nanti akan menunggu atensi Anda pendengar di dua line telepon di 0818026000 dan juga di
3: 0818046521.
2: Kita jeda dulu ya dengan beberapa inspirasi dan pesan berikut ini.
4: Indonesia itu apa sih?
5: Indonesia keren, semua ada di sini.
6: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
7: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
8: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
9: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
10: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
11: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
12: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
14: Pernah tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu, ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
15: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
16: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
15: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
16: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
15: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
16: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
15: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
16: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
17: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
1: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
3: Senang sekali kita masih bersama di Halo RRI pagi hari ini. Okay. Yeah. Asik banget ya Mbak Dian ya. Pagi hari ini kita bisa melihat cuaca yang begitu cerah.
2: Cuaca cerah, iya. Jadi kita tidak mau kalau cuaca cerah ini Fat akan dihiasi dengan ada asap-asap begitu, iya.
3: Kembali lagi soal asap.
2: Karena ini memang ini kalau di musim kemarau begini kita insya Allah ya akan terus mengingatkan jangan sampai karena kan cepat begitu ya, akan terjadi kebakaran dan lain sebagainya, apalagi di lahan-lahan yang kering. Kan seperti itu.
3: Dan nah, itu sering terjadi.
2: Iya.
3: Langkah antisipasinya adalah misalnya kalau puntung rokok atau yang misalnya
2: ya, benar sekali.
3: Yang tidak disiplin dengan membakar sampah itu juga diharapkan agar lebih waspada.
2: Waspada, iya, benar. Karena memang sedikit saja seperti puntung rokok nih, Pak. Memang simpel ya, memang sepele ya kelihatannya. Kadang-kadang orang tidak pernah menyadarin ya udah langsung dibuang. Kadang dia belum tahu nih sudah benar-benar mati kah atau padam sih
3: apinya.
2: Apinya begitu. Karena memang nih pernah juga terjadi terus belum kena deketnya kertas langsung terbakar. Nah seperti itu ya. Jadi hal-hal yang sederhana sih, hal yang simpel ini bisa menjadi pembelajaran begitu yang penting sebenarnya.
3: Iya ya. Betul sekali.
2: Kenapa kita berbicara tentang cuaca? Karena memang ini juga rentan begitu, riskan nih kenggih.
3: Iya.
2: Terutama buat apa yang tinggal di lahan-lahan yang memang cepat begitu ya mengalami kebakaran-kebakaran seperti itu ya. Jadi kita saling mengingatkan.
3: Betul sekali, apalagi sekarang ini kan ada fenomena El Nino begitu ya. Diharapkan perlu diwaspadai oleh semua pihak ya, termasuk pemerintah juga sekarang ini juga sudah melakukan langkah antisipasi semuanya. Dan warga masyarakat juga yang misalnya ada yang kekurangan air bersih itu juga diharapkan untuk melapor, karena fenomena ini kan mengubah pola sirkulasi angin global yang berdampak pada penurunan curah hujan drastis di Indonesia, termasuk mungkin di Nusa Tenggara Barat begitu ya. Jadi penurunan curah hujan ini ada biasanya tuh ada kekeringan ya, terus juga suhu panas, dan yang diharapkan itu adalah tidak terjadinya karhutla. Ini potensi karhutla ini yang benar-benar sekali cukup berdampak spesifik ya, karena musim kemarau yang ekstrim ini meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan di beberapa daerah. Ya itu yang perlu diwaspadai ya Mbak Dian ya, yang tadi dikatakan supaya tidak sembarangan untuk membuang sampah atau hal-hal yang memicu terjadinya kebakaran itu sendiri.
2: Benar sekali ya. Jadi memang dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, kita usahakan menjadi sesuatu yang bisa menginspirasi dan bermanfaat begitu Fatma ya. Oke, nampaknya ini semuanya sepertinya aman-aman aja Fat ya, karena ya, tidak ada yang berkeluh kesah, maksudnya tidak ada yang berdering-dering dari tadi nih, baik di 0818 2056 ribu atau 646521. Artinya alhamdulillah begitu Fat ya.
3: Ya betul sekali, baik, karena baik mungkin semuanya saja. Baik-baik saja.
2: Ya oke, tapi kita akan tetap bersama Anda begitu ya di Halo RRI yang bisa Anda ikuti setiap hari Senin,
3: Selasa
2: dan Rabu. Karena namanya manusia
3: tempatnya salah dan lupa,
2: salah dan lupa. Di setiap perjalanan itu tidak pernah tahu ya ada sesuatu yang tiba-tiba ditemukan nih. Masalah-masalah misalnya tentang pelayanan atau apalah seperti
3: ya,
2: itu.
3: Tapi yang jelas Halo RRI hadir untuk Anda pada setiap perusahaan RRI Mataram.
2: Ini bagaimana sebelum kita tutup nih, ternyata ada yang mau berkeluh kesah kah? Ya, oke. Atau yang mau memberikan pendapat silakan. Halo RRI.
18: Halo RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, dengan siapa?
18: Dan Mak Dian ya.
2: Inge, siapa nih ke?
18: Kabar baik buat semuanya tim Halo RRI ya.
2: Amin.
18: Dengan saya dari Bapak Arjun di Lombok Utara.
2: Oh, Pak Arjun. Oke, sila ya. Pak Arjun.
18: Keluhan saya beberapa bulan yang lalu ini akan membuahkan hasil, Mbak.
2: Apa itu?
18: Jalan yang ada di Semaguna yang pernah saya keluhkan.
2: Oh, Masya Allah, Barakallah, Alhamdulillah.
18: Dari pemerintah. Bulan ini katanya ada tender kan. Alhamdulillah berkat perjuangan tim Al-RRI.
2: Alhamdulillah.
18: Apa yang saya harapkan akan mendapatkan hasil. Terima kasih atas kebaikannya, Mbak. Terima kasih atas perjuangannya. Mohon maaf kalau ada salah kata ya, Mbak.
2: Baik, Pak Arjun. Itu saja.
18: Itu saja yang
2: baik.
18: Perlu saya sampaikan, Mbak. Mungkin satu lagi yang belum terjawab, yaitu masalah SPG ya. Karena keluhan saya kan ada dua.
2: Oh, SPG itu yang mana tuh, Pak Arjun?
18: SPG yang pasca gempa itu, bantuan
2: bantuan gempa. Yang itu ya.
18: Cuma itu yang belum
2: nanti
18: ada
2: kita
18: jawaban,
2: kita catat.
18: Karena
2: ya,
18: keluhan saya kan dua, jalan dan RTG itu. Tapi saya akan menunggu jawaban dari pemerintah. Mudah-mudahan apa yang kami keluhkan itu mendapatkan jawaban dari pemerintah.
2: Iya.
18: Terima kasih.
2: Baik.
18: Tim Halo RRI. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masya Allah.
3: Bantuan gempa ya.
2: Ini yang jadi catatan. Belum terjawab ya.
3: Okay.
2: Kalau masalah jalan dan infrastruktur ini katanya, wah masya Allah barakallah. Berarti memang itulah perjuangan kita di Halo RRI. Jadi memang tidak langsung misalnya hari ini diberikan solusi, tapi
3: bertahap ya.
2: Bertahap, dan insya Allah seperti Pak Arjun tadi, buktinya ternyata sekarang sudah akan dilakukan
3: perbaikan jalan.
2: Jalan.
3: Mudah-mudahanlah tentunya aksesibilitas di daerah kita di Nusa Tenggara Barat ini mulus dan juga bisa bermanfaat bagi semuanya ya, sehingga
2: sekali
3: mengurangi human error, mengurangi juga angka kecelakaan. Kalau aksesibilitasnya bagus, perekonomian masyarakat juga bisa lancar karena aksesnya kemana-mana itu juga mudah begitu. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat ya. Halo RRI ini juga hadir untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Mataram, untuk kita bisa mewadahi, menjembatani pendengar dengan narasumber yang tentunya berkompeten untuk bisa menjawab persoalan-persoalan yang Anda hadapi, baik itu terkait dengan pelayanan publik, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pelayanan kependudukan, apapun itu. Silakan kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah melalui channel RRI Mataram.
2: Baik, iya. Kalau begitu kita tuntaskan lalu RRI untuk hari ini, Pak Arjun. Insya Allah di lain waktu nanti ya, RRI selanjutnya ya, Halo RRI selanjutnya maksudnya, bisa nanti akan terhubung lagi, terjawab maksudnya permasalahan yang belum tadi terselesaikan.
3: Ya, rumah tahan gempa tadi itu ya.
2: Oke, baik. Saya Dian Mustafa.
3: Saya Fatmawati, pamit undur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan selamat pagi.
19: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI. Hanya di Pro 1.
20: Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah di Nusa Tenggara Barat dalam waktu 2 tahun. Menurutnya perubahan sudah harus mulai terlihat dalam 6 bulan hingga 1 tahun melalui pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya. Jumhur mengatakan masyarakat perlu membiasakan memilah sampah organik dan anorganik serta menggunakan kembali barang yang masih layak pakai sehingga hanya residu yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir.

tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pendengar, apakah Anda seperti lagu ini yang Anda alami? Semakin kau kejar, semakin kau jauh. Jadi lebih baik tidak usah dikejar, kah? Ya sudahlah, apapun itu sebenarnya ya, itu tergantung bagaimana Anda bisa menilai atau menyelesaikan semua-semuanya. Ya udahlah, jangan dikejar kalau semakin jauh ya. Ya apa di ini saja ya, pelan-pelan tapi pasti seperti itu ya. Begitu juga dengan aktivitas Anda, harapannya insya Allah ya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik-baik saja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Mataram. Dan biasanya di hari Selasa ya, Anda bisa mendengarkan dialog sanksi siaran anti narkoba, korupsi dan judi ya. Tapi hari ini pendengar, saya akan hadirkan informasi-informasi terkait dengan narkoba, korupsi ataupun judi. Iya, jadi pendengar, informasi yang pertama ini saya lansir dari rri.co.id, pendengar, di mana dari Bandar Lampung. Nah, ini menjadi bisa menjadi informasi yang tentu ya akan sangat penting, menjadi catatan penting juga untuk semua wilayah, di mana Kepala Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Lampung menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap warga binaan yang masih terlibat dalam peredaran narkotika. Wah, jadi dari dalam maksudnya peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan lapas. Dan memang ini tanda kutip ya, ada saja memang oknum yang masih terlibat begitu, pendengar, dalam peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan atau lapas maupun di rumah tahanan atau rutan. Jadi warga binaan yang terbukti nanti akan tetap mengendalikan peredaran narkoba ini akan dipindahkan. Jadi mereka yang seharusnya mengendalikan peredaran narkoba tapi terbukti begitu ya terlibat dalam peredaran narkotika itu sendiri, nanti akan dipindahkan ke lapas super maksimum security Nusa Kambangan ya. Jadi pendengar, ini ditegaskan oleh Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Lampung ya. Dan dikatakan memang pemindahan ke Nusa Kambangan ini tentu merupakan bagian dari langkah tegas Ditjenpas untuk bisa memutus mata rantai peredaran narkotika yang masih ternyata bisa dikendalikan ya dari balik jeruji besi. Tapi sebelum keputusan itu diambil, pihaknya tetap mengedepankan pembinaan melalui mekanisme pemindahan antar UPT di Lampung. Iya pendengar, itu dia informasi yang saya langsung dari rri.co.id. Dan masih banyak informasi-informasi yang lain juga nanti kami hadirkan, pendengar, terkait dengan narkoba, judi online, dan juga masih ada info tentang korupsi ya. Tetaplah di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, lihatnya, sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor.
1: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

89,2 FM Prasatya Radio Mataram masih bersama di sanksi ya. Di sanksi ini saya akan hadirkan informasi-informasi terkait dengan narkoba, kemudian korupsi dan juga judi ya. Dan pendengar, kalau tadi permasalahan terkait dengan narkoba, nah kali ini pendengar informasi yang lain di mana informasi ini terkait dengan KPK yang mengevaluasi dugaan kebocoran informasi jelang OTT Kuansing ya. Jadi pendengar, dari Jakarta diinformasikan KPK akan mengevaluasi adanya dugaan kebocoran informasi sebelum pelaksanaan operasi tangkap tangan terkait dengan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi Riau ya. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan ini memang menjadi perhatian dan akan dievaluasi untuk bisa memperkuat kerahasiaan proses penyidikan ke depannya. Dan hari ini pendengar ya, ditegaskan soal dugaan kebocoran informasi ini akan menjadi concern di KPK. Dan memang benar ya adanya hal yang dicurigakan itu seperti itu ya. Tentu ini akan menjadi bahan pengayaan kemudian evaluasi agar nanti proses kegiatan penyelidikan tertutup tidak akan terulang kembali. Maksudnya dugaan-dugaan kebocoran itu ya tidak akan terulang kembali ya. Dan pernyataan ini pendengar disampaikan tentu merespon ada pertanyaan mengenai kemungkinan informasi terkait OTT sudah diketahui pihak tertentu sebelum operasi dilakukan. Iya. Dan sebelumnya pendengar, dalam pemeriksaan awal Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Ambi mengakui adanya penyerahan uang kepada Menteri Kehutanan Raja Juli ya. Jadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan isu kebocoran informasi dari internal ini tidak berdasar dan belum terbukti ya. Dan Taufik menilai pihak-pihak yang menjadi target operasi kemungkinan besar mengenali ciri-ciri pergerakan tim penyidik saat turun ke lapangan, bukan karena membocorkan informasi dari dalam gedung KPK. Iya. Jadi KPK belum menyimpulkan ada atau tidaknya kebocoran informasi dalam proses OTT tersebut ya, karena penyidik masih mendalami seluruh fakta yang ditemukan selama proses penyidikan berlangsung. Iya, pendengar, itu dia informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Anda bisa nanti kembali membaca ulang atau menemukan informasi-informasi yang lain ya di rri.co.id.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Saya tuntaskan sanksi, tapi masih kita lanjut ya NTB Siang Plus RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Dian Mustafa, nanti masih mengawal Anda.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, proses hukum kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah memasuki tahap baru. Diketahui penyidik Polres Lombok Tengah bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB telah menyelesaikan rangkaian penyidikan. Demikian diungkapkan Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja saat mengunjungi rumah salah satu korban Syahid Al-Qadri di Kecamatan Batu Kuliang Utara, Lombok Tengah. Ia mengatakan gelar perkara dijadwalkan berlangsung pada Kamis pekan ini untuk menentukan pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah.

0: Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Itu berarti ya, Masya Allah ya, kalau ada sesuatu yang buat Anda berarti hari ini. Wah, beruntung berarti ya. Oke. Meskipun Anda tidak menjadi orang yang berarti, tapi Anda sudah bisa membuat di sekitar Anda itu sesuatu yang penuh inspirasi dan berarti buat orang lain, seperti itu ya. Jangan bingung ya. Oke. Masih saya temani Anda di musik informasi pendengar dengan deretan lagu dan juga informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

untuk kalian yang masih terus bersama mendengarkan siaran Pro Satya Dari Mataram di 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Ya. Jadi aktivitas yang membuat Anda kalau semakin siang itu apakah semakin menurun nih energinya? Semangat ya. Kalau Anda udah cas-casnya itu dengan sarapan ya, insya Allah ini semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Oke, sambil Anda mengeluarkan aktivitas sebelum nanti akan istirahat di jam 12, pendengar masih ada deretan lagu dan informasi yang akan saya hadirkan ke ruang Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, untuk Anda baru saja bersama di CNN Pro Satu Hari Mataram, kanal informasi dan inspirasi menjadi perempuan cantik di Indonesia. Awalnya dari keluarga lah menjadi perempuan cantik ya. Iya, yeah. Jadi Anda bisa menjadi perempuan yang paling cantik di keluarga Anda dengan menebarkan pesona-pesona aura, iya, kekuatan Anda, kebahagiaan Anda ini untuk beraktivitas sebagai ibu rumah tangga. Baik, kali ini ada Rindu, serindu-rindunya pendengar dan spon. Kemudian nanti ada Yunisara juga yang kami hadirkan untuk Anda di Musik Informasi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

tentaskan musik informasi. Nanti Anda bisa dapatkan info-info yang lain pendengar ya. Kita akan jeda nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion

0: pertandingan.
1: Y lo de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini, sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalan.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: hat semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
2: Beitrag dazu geleistet.
1: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy
1: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur

0: berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.

Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa ku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho, dan pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games. Now we.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya perform dan winning mentality mereka lah. Ini sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti

0: masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, demikian kami telah sajikan untuk Anda dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kini kami ajak Anda kembali ke Pro 1 RRI Mataram guna mengikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

91 Radio Republik Indonesia Mataram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur untuk Anda. Semoga segala amalan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama saya Apriana Madan akan menemani Anda merangkai program acara dalam NTB siang ini pendengar. Saatnya kami sajikan ke tengah ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan untuk membawa kita ke pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat nanti disampaikan buletin berita siang. Tetaplah bersama Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Rabu 8 Juli 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi NTB memperkuat sinergi mempercepat penyelamatan lingkungan melalui rehabilitasi hutan, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, dan pengendalian pencemaran. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa terus memperkuat hilirisasi dan industrialisasi sektor perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi mempercepat penyelamatan lingkungan melalui rehabilitasi hutan, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, dan pengendalian pencemaran. Komitmen tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal di Mataram. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan kerusakan lingkungan menjadi salah satu penyebab meningkatnya bencana hidrometeorologi. Karena itu pemerintah mendorong rehabilitasi kawasan hulu dan daerah aliran sungai serta perubahan pola pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber melalui pemilahan, pengomposan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kerusakan hutan di Pulau Sumbawa dan persoalan sampah di Pulau Lombok menjadi perhatian utama. Pemerintah provinsi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen mempercepat penghijauan kawasan tangkapan air serta memperkuat sistem pengelolaan sampah untuk mengurangi risiko banjir dan pencemaran lingkungan. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan siap mendukung rehabilitasi lingkungan di Nusa Tenggara Barat melalui program penanaman pohon, pendampingan pengelolaan sampah, serta bantuan teknis bagi daerah. Pada kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup juga menyerahkan 200 unit komposter kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mempercepat pengolahan sampah organik dari sumbernya. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Lombok Tengah diperkirakan molor. Pansus 2 DPRD Lombok Tengah menilai masih banyak substansi dalam draft Raperda yang perlu dikaji ulang. Ketua Pansus 2 DPRD Lombok Tengah Ahmad Samsul Hadi mengatakan pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi dengan ITDC karena regulasi tersebut berkaitan dengan investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Pansus juga menyoroti usulan pembebasan hingga 100% pajak dan retribusi seperti PBB, PBG, dan BPHTB selama 3 tahun. Menurutnya kebijakan itu harus didukung kajian biaya dan manfaat agar tidak berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah. Ia menegaskan harus ada kepastian bahwa kebijakan insentif tidak mempengaruhi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT yang menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD. Tahun ini penerima PBJT telah mencapai sekitar 64 miliar rupiah.
1: Harus ada cost benefit analisisnya, satu analisis tentang biaya manfaat yang kita terima. Kalau tidak

0: jawaban resmi atas sejumlah catatan, mulai dari kriteria penerimaan insentif, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga kewenangan kepala daerah dalam pemberian insentif investasi. Pansus juga meminta kajian lebih mendalam terhadap pasal 37 yang mengatur pencabutan Perda nomor 7 tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat pembelanjaan dan toko swalayan karena dikhawatirkan bertentangan dengan upaya penataan retail modern di Lombok Tengah. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Timur bersama Bea Cukai Mataram dan tim gabungan mengamankan puluhan ribu batang rokok ilegal dalam operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sekretaris Satpol PP Lombok Timur Muhammad Irwan Agus mengatakan, operasi tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah bersama Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara. Dikatakannya rokok ilegal tidak memberikan kontribusi penerimaan negara dari sektor cukai, berbeda dengan perusahaan rokok yang memiliki pita cukai resmi sehingga turut menyumbang pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk pembiayaan sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 20.340 batang rokok ilegal, terdiri atas 7.860 batang sigaret kretek mesin tanpa cukai SKMTC dan 12.480 batang sigaret kretek mesin tidak sesuai peruntukan SKMTSP.
1: Pada intinya sesuai dengan pasal, yang kami sasar di sini adalah agen dan penyalur. Jadi kalau pedagang tidak kami sasar, yang kita dulu adalah agen dan penyalur. Karena begini, kalau yang mendistribusikan, yang menjual adalah yang ke pedagang-pedagang adalah agen.
0: Irwan menambahkan, razia rokok ilegal akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah memberantas rokok ilegal. Kegiatan dilakukan dengan menyasar agen, distributor hingga tempat penjualan yang diduga mengedarkan rokok tanpa pita cukai resmi. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus memperkuat hilirisasi dan industrialisasi sektor perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Sumbawa, Heri Sucitra, mengatakan hilirisasi menjadi langkah strategis agar hasil perikanan tidak hanya dijual sebagai bahan baku, tetapi diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan kepada unit pengolahan ikan dan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan atau POKLASAR. Pendampingan meliputi peningkatan kapasitas produksi, legalitas usaha, akses pembiayaan, penguatan pemasaran, penyediaan peralatan produksi, fasilitas rantai dingin, pelatihan diversifikasi produk, hingga bantuan sertifikasi dan promosi melalui pameran, safari, gemar ikan, dan platform digital. Saat ini, DKP Sumbawa membina 135 POKLASAR, sebanyak 84 kelompok bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan dengan nilai produksi mencapai sekitar 32,8 miliar rupiah per tahun. Produk olahan perikanan Sumbawa kini telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan menembus pasar Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia. DKP Sumbawa berharap penguatan hilirisasi terus meningkatkan daya saing produk perikanan daerah sekaligus memperluas akses pasar nasional dan internasional. Pemerintah Kota Bima meminta masyarakat untuk tidak panik menghadapi masalah pasokan kebutuhan. Kini Pemkot Bima terus melakukan pemantauan pasokan dan harga. Berikut laporan Asyari.

0: Warga Kota Bima diminta tidak panik dengan berbagai pasokan kebutuhan saat ini, baik berupa bahan pokok maupun stok gas LPG subsidi 3 kg. Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofian menyampaikan saat ini Pemkot Bima melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID terus melakukan pemantauan pasokan kebutuhan dan harga di pasar, termasuk melakukan pengecekan secara berkala di sejumlah distributor dan gudang Bulog Bima. Untuk beras, kata Wakil Wali Kota Bima, pasokan sangat aman. Demikian juga dengan minyak kita, masih tersedia pasokan di gudang Bulog untuk mengintervensi pasar sekitar 3 bulan. Bahkan masih akan ada tambahan pasokan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Demikian juga dengan gas LPG subsidi 3 kg, pada dasarnya pasokan aman, namun ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari masyarakat, seperti menjual di atas head. Untuk memastikan pasokan gas LPG di pangkalan tidak diborong oknum tertentu, maka pengawasan dilakukan mulai tingkat kelurahan melalui Satgas.
1: Kadang memang kami harus akui ada beberapa gelintir lah masyarakat terutama usaha yang nakal, yang salah penggunaan atau salah pemanfaatan daripada bahan-bahan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat seperti gas LPG 3 kilo. Itu banyak juga yang menyalahgunakan, yang mestinya itu diperuntukkan untuk yang berhak sesuai dengan NIK-nya. Tapi masih banyak masyarakat yang belum sadar, kadang penjualannya di atas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami melakukan sidak di setiap kelurahan, kerjasama dengan lurah, Bamsisnya, Babikan Timas, Ketua RT RW.
0: Pemerintah Kota Bima akan terus berkomitmen untuk menjaga stabilisasi kebutuhan agar tidak timbul gejolak di tengah masyarakat dan juga harga bisa tetap terkendali.
2: Polisi mengungkap kasus pencurian di sebuah minimarket di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Seorang pria berinisial MS, 28 tahun, warga Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, ditangkap setelah diduga membobol gerai Alfamart dan mencuri puluhan bungkus rokok. Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, Ibtu Inyoman Komang Wilandra, mengatakan pencurian terjadi pada Rabu dini hari 1 Juli 2026. Pelaku diduga masuk ke dalam toko menggunakan obeng untuk membuka akses dan membawa senter saat beraksi. Pelaku tidak mengambil uang tunai, melainkan menggasak sedikitnya 58 bungkus rokok dari berbagai merek.
3: Aksinya dapat pencurian yang cukup memperkesan para pengusaha retail modern seperti Alfamart, Alfamart dan lain-lain. Jadi pelaku ini memang spesialis pencurian sendiri untuk beberapa retail.
2: Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap dan menahan tersangka. Berkas perkara yang sebelumnya sempat dikembalikan jaksa untuk dilengkapi, kini telah dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan bersama tersangka serta barang bukti ke jaksa penuntut umum. Atas perbuatannya, MS dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Saudara, sebelum akhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi NTB memperkuat sinergi mempercepat penyelamatan lingkungan melalui rehabilitasi hutan, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, dan pengendalian pencemaran. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa terus memperkuat hilirisasi dan industrialisasi sektor perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan tautan dari akun Facebook Omar Syahban beberapa waktu lalu berisi narasi Dr. Robert Malone, Anda lebih mungkin terinfeksi, terkena penyakit atau bahkan meninggal jika Anda telah divaksinasi dengan vaksin COVID-19 dibandingkan dengan yang belum divaksinasi. Dilansir dari akun sosial media Instagram @turnbackhoax.id dan disadur dari artikel cek fakta tirto.id. Video tersebut berasal dari konferensi pers pada Mei 2022. Dalam rekaman tersebut, ahli virologi Amerika Serikat Robert Malone menyebut vaksin COVID-19 sebagai terapi gen eksperimental dan mengklaim data menunjukkan vaksin tersebut berbahaya sehingga harus dihentikan penggunaannya. Namun berbagai lembaga kesehatan dan para ahli menegaskan bahwa klaim tersebut tidak didukung bukti ilmiah. Dilansir dari kemenkes.go.id, informasi mengenai imunisasi dapat merusak sel dan DNA serta menyebabkan penyakit autoimun maupun meningitis adalah keliru. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes Republik Indonesia Dr. Prima Yosefin menegaskan bahwa imunisasi tidak dapat merusak DNA manusia dan masyarakat disarankan merujuk informasi dari sumber terpercaya seperti Kemenkes, WHO, dan CDC.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah

sepak bola selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia banget kembali menyapa Anda bersama saya Apriana Mahdan. Wow, tiba-tiba matahari menyengat sekali begitu saya masuk ke acara ini. Mudah-mudahan ini bentuk dari dukungan alam semesta ya. Untuk Anda, silakan yang ingin bergabung di 646521 atau di 0818-0206000. Silakan, jangan lupa passwordnya 100% Indonesia. Kalau tidak sebut password, Apriana hari ini akan tidak memberikan toleransi apapun. Langsung Apriana. Ceritanya ini mode-mode sangar ya. Ya udah, sudah ada yang dari tadi ribut sekali telepon ini membuat beberapa orang yang sedang fokus bekerja hari ini tidak berkonsentrasi. Seperti rekan saya Dian Mustafa yang sudah dari acara bola semalam dia tidak pulang-pulang loh. Sampai detik ini karena dia menemani saya siaran. Indonesia banget. Yah, sayang sekali dia pergi sendiri. Indonesia banget.
1: Rakyat berdan Indonesia. Dengan Mbak Diana.
0: Betul sekali kok, Pak. Kok tahu Pak?
1: Iya, saya tahu dari
0: tadi. Iya, karena saya yang tadi sudah bilang begitu ya. Gimana Pak? Kok kecil sekali ya suaranya Bapak ini? Kenapa ya? Apa yang terjadi?
1: Ini kurang bagus.
0: Oh gitu, ya udah coba Bapak manjat pohon kelapa dulu Pak.
1: Ya sudah.
0: Oke, biar agak ini kuat sinyalnya. Dan Pak siapa ini ya?
1: Sahabudin kan dia.
0: Pak Sahabudin, baik. Di mana Bapak Sahabudin?
1: Kurang sehat.
0: Gini, waduh Pak Sahabudin, PR banget ini kita tekan-tekan kentok kita tidak kedengeran suaranya Pak Sahabudin, Sahabudin ini. Oke Pak Sahabudin, mungkin nanti coba dilanjutkan lagi dengan sinyal yang lebih kencang Pak Sahabudin apa Sahabudin. Silakan di 0370046521. Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, siapa ini? Halo. Halo.
2: Dari Bajang Lai ini, Mbak.
0: Oh, ya, ya Allah, long time no see. Alhamdulillah ya, seperti yang terdengar inilah Pak Bajang.
2: Apa kabarnya?
0: Seperti yang Bapak dengar inilah kabarnya kira-kira.
2: Alhamdulillah. Kedengarannya sehat.
0: Amin.
2: Alhamdulillah, amin. Semoga semuanya sehat ya.
0: Amin, Enggi, insyaallah.
2: Nah, lagunya Mbak Apriana.
0: Apa?
2: Jangan menyerah ya.
0: Boleh.
2: Boleh, terima kasih. Salam dulu ya.
0: Enggi, sila.
2: Yang pertama buat Bang Alvin, Pak Irwan, Pak Mawiin di Lombok Utara, Bang Fajar, Bapak Sufi, Bunda Kartini, Bang Ordes, Bunda Siti Hajar, Mas Yogi, Bang Raja, Bunda Aisyah, Pak Jerman, buat pen prosatu semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Mbak Apriana mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
2: Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajang Lai yang ada di rumahnya. Indonesia banget.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya. Siapa ini?
3: Ya. Mas Tinggu ini ya, Pak.
0: Siapa? Siapa?
3: Mas Tenggo dari Sumbawa.
0: Tenggo, oh Mas Tenggo. Silamo, apa rungan?
3: Mana saya ngerti itu bahasa itu?
0: Kan Sumbawa.
3: Tapi saya bukan orang itu apa?
0: Bukan orang itu, orang apa berarti? Ya udahlah, Bang Tenggo, sila, silamo, sila. Monggo.
3: Orang Aring.
0: Oh, orang Aring, pantes agak ada aroma-aroma ilalang ya.
3: Lagunya lu mana?
0: Apa lagunya nih?
3: Cinta Luar Biasa nih, Anies nih.
0: Cinta Luar Biasa.
3: Anies.
0: Oh, oke.
3: Okay. Salam-salam bentar ya.
0: Boleh.
3: Salam buat Pinanti, Petinja, Bunda Kartini, Bunda Maya di Mantang, Bunda Aisyah. Ya, sekalian kenapa Riana ada sekalian.
0: Terima kasih.
3: Oke, dah, terima kasih, saya tunggu ya.
0: Gih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tenggo Pangsa Mawa. Indonesia banget.
4: Halo. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya basing.
4: Cuman kedengeran ini di bulan RRI. Cuman kedengeran suaranya bulannya RRI.
0: Asik.
4: Sudah tanya kabar soalnya suaranya sudah dari tadi. Itu aduh, yang kurindukan selama ini.
0: Berapa lagu mau begini, mau berapa lagu? 5, 6, 7, 8, 9, 10 mau diputerin lagu, Bun?
4: Oh iya, jangan 7, 8, 9, 10, satu aja cukup. Kalau kebanyakan nanti gak ada, gak dapat orang lain gitu.
0: Gak apa-apa, apa sih yang gak buat Bunda Aisyah?
4: Enggak, itu suara yang pernah aku kenal dari berapa belasan tahun yang lalu, gak pernah aku lupa Karena tiang adalah orang ngefan di RRI dari dulu sekali. Lagunya dulu nanti keputus, tadi banyak pesawat yang lewat di atas otakku ini.
0: Lagu apa?
4: Ada lagunya Lamina yang Selepas Kau Pergi.
0: Selepas Kau Pergi.
4: Itu sendiri. Iya, tenang sendiri ini soalnya di sini nyalam dulu nih. Siapa saya telat. Ada bu. Sehat, ada di Surabaya, ada Ida,

0: Kinza, ada King Kong, ada Ilsam, ada Mas Rian, ada Ajar, ada Cahaya, ada Bang Fajar, ada Mamirian, Widya, Mas Tia, ada Pak Jamiluddin, ada Pak Nursa Pasaril, ada Pak Haji Hirman, ada Kamatia, ada Yogi, ada Ella, ada Mas ini Mas Fajar yang selalu aturan terus sama yang tersayang sama aku. Jangan lagi ada kabar yang lain baru ya. Makasih kolinya ada Pak Gunter, Pak Kuebaya, Imam Firdaus, Pak Rizat, ada Tim Kamal Kawin, Pak Muhyiddin, Kinanti, ada Mas Jun, Mas Wani Guruzan, semuanya. Pak Apri, jangan marah Pak Apri, nanti sebutnya.
1: Apa aja bunda, putus-putus suaranya. Yang?
0: Ada lagunya.
1: Ada, insya Allah nanti diputerin ya.
0: Iya, lagunya spesial buat yang tersayang. Salam kangen, salam sayang, selan, jangan tinggalkan aku. Mohon maaf, saya selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
0: Tapi kalau pernah hati-hati ya, mudah-mudahan lancar aktivitas diberi rezeki yang cukup dan
1: amin.
0: Dan Allah sebelah salam keluarga yang komitmen tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bahagia sekali sepertinya Bunda Aisyah ini ya. Ya udah ada 3 orang penelpon. Apriana putarkan lagunya untuk Bajang Laik tadi ya. Kita dengerin bareng-bareng, lagunya bagus banget nih, penuh semangat dan power, people empower.

0: Cinta Luar Biasa Unmesh udah terputar untuk Bang Tenggo, Pangsa Mawa, Sabalong sama Lewa. Silamo, kok jadi Silamo? Silakan yang mau join lagi di Indonesia Banget, jangan lupa passwordnya ya. Indonesia Banget. Indonesia Banget.
1: Wassalamualaikum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku kira orang Bulik dari satu orang timur.
0: Betul.
1: Aku senyum sedikit ini karena
0: banyak-banyak, gak usah tanggung-tanggung. Ngapain sedikit-sedikit, banyak-banyak ini. Lah
1: apa ini ya?
0: Dari siapa dulu ini? Dari siapa?
1: Saya?
0: Saya
1: Orni, Ordes.
0: Siapa?
1: Ordes.
0: Oh ya Allah, tapi lupa saya nama ininya.
1: Mana selama ini?
0: Ya, di sini-sini
1: walaupun
0: aja.
1: Walaupun ini letih, tetap selalu merindukannya. Dan udah lama gak dijumpai. Di sini Gora membeli jeruk. Di Berkais membeli ite. Di RRI ada Mbak Api cantik. Hidupnya manis, dulu matanya lentik.
0: Asik, tapi mata saya gak lentik.
1: Makanya aku tadi nge-tell siapa yang jarang, jodoh orang Barat yang
0: jarang. Lombok Barat. Sila, tapi, lanjut.
1: Kemana selama ini?
0: Saya baru kembali dari Eropa.
1: Menonton bola dunia, waktu dari
0: Wasit. Tidak, saya dagang kangkung di sana.
1: Jangan bikin saya ketawa.
0: Saya tidak mengajak Andi untuk tertawa. Anda dan Andi.
1: Lagunya minta saya.
0: Lagu apa?
1: Kucuri lagi hatimu.
0: Kucuri lagi hatimu.
1: Karena hatimu terlalu dalam.
0: Itu ancaman pidananya ya, mencuri hati itu. 12 jam kurungan ayam.
1: Aku tidak akan mencuri. Karena hatinya itu terlalu dalam, akhirnya saya betak pakai tisu.
0: Sumur kali pakai dalam.
1: Boleh salam ya?
0: Oh ini masih mau salam-salam juga?
1: Iya lah.
0: Oh my god.
1: Dilem.
0: Lanjut.
1: Salam sama Bang Alvin, Bajang Lae, Bang Jun, Bang Yogi, Pak Madisi, Bang Hasaman, Bang Irwan, Nantian, Lydia bersama Bajang Listrik, kemudian Bang Bajar, Bang Raja, Mbak Kinanti, Mbak Jila, Mbak Kinza, Mbak Maya, Mbak Ica, Bunda Cici aja, Bunda Cahaya, dan semua-semua Mbak Sabren, Mbak Ana ya. Mbak panggil 3 huruf aja untuk banyak-banyak.
0: Apa itu?
1: ANA, Mbak Ana.
0: Apriana harus lengkap, nggak tak puterin lagunya.
1: Enggak, kalau Apriana itu saya panggil AM.
0: Nah itu deh, AM aja mending. Soalnya nggak suka dipanggil Ana.
1: Apriana M. Udah AM aja udah.
0: Ana itu ada kepanjangannya, Ana itu.
1: Iya, apa itu?
0: Ana di Ana, Ana ambing ayah.
1: Semoga Mbak Priana mendapat rezeki.
0: Amin.
1: Yang mengalir seperti gunung Semeru yang mengalir.
0: Waduh.
1: Dan semoga rezeki yang masih di perjalanan belok ke pangguanmu yang manis.
0: Ya Allah, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ordes. Siapa lagi nih? Indonesia Banget. Ini nih. Nah, apa yang terjadi? Indonesia Banget. Indonesia Banget.
2: 100% Indonesia.
0: Horas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenapa Anda beraya ini?
0: Aduh, iya ya.
2: Sekarang banyak penyung itu mau melepas Anda ini.
0: Saya nunggu di pesila aja ini.
2: Hah?
0: Tunggu pesilaan ini.
2: Makanya beraya, makanya.
0: Kapan itu?
2: Di kapan maunya sih?
0: Oh gitu, besok insya Allah hari Kamis lah, Kamis.
2: Hari Kamis, kalau saya tunggu ya.
0: Insya Allah ya.
2: Ada penyung ini udah mungkin 500-an ya ini.
0: Waduh, banyak bener.
2: Yang mendestinasi, yang belum mendestinasi, yang belum mendestinasi.
0: Itu bisa udah mulai bisa dilepas tuh, besok saya kesana bisa ngelepas.
2: Udah bisa.
0: Oke, aman.
2: Hari Senin ada tamu melepas Senin nanti.
0: Oh, janganlah, Kamis besok lah.
2: Ya, nanti saya tunggu, udah alatnya nanti.
0: Yo kan namanya juga usaha.
2: Lagu ya dulu.
0: Kalau istilah orang Sasak itu apa deh bilangnya? Ya sudahlah Pak, lanjut.
2: Enggak ada nama daya, enggak dapat apa saja.
0: Ya makanya tunggu aja Pak, kan kita lihat hilal dulu ini.
2: Ada teman-teman itu makanya.
0: Enggak bisa kita ngajak-ngajak, sekarang kita urus diri kita sendiri.
2: Lagu
0: apa? Minta-minta lagu. Apa aja lagu mau diminta ini?
2: Yang untuk diputar itu sih.
0: Ya udah, makanya langsung pakai acara minta-minta.
2: Teman dulu itu siapa namanya?
0: Siapa?
2: Yang perempuan itu.
0: Yang perempuan?
2: Ya.
0: Kan saya ini perempuan Pak.
2: Kan dua.
0: Banyak perempuan di sini.
2: Yang budaya itu cuma dua.
0: Oh, dua. Mbak Bening.
2: Mbak Bening, ya. Bening mana itu?
0: Di rumahnya.
2: Lagu yang belum diputar. Yang belum diputar apa lagu apa itu?
0: Banyak ini, pokoknya tunggu sudah.
2: Ya, tunggu ya. Kamu kirim. Ini buat Bang Andi, gimana kabarnya? Korea Tuna Riza, gimana kabarnya juga? Mbak Penti, silakan beraya Mbak Penti. Ada penyung di depan sini.
0: Nggak usah aja Mbak Penti, dah sibuk.
2: Siapa lagi ya? Bang Andi. Kenapa Anda pernah mampir Bang Andi?
0: Dia repot.
2: Terus, siapa lagi ya? Pak Uyin di Tanjung. Terus ada Alvin di Bayang. Ada Ila juga di Bayang. Ada Kinanti di Besok. Buat siapa lagi ya? Buat semua ada ya?
0: Oke.
2: Buat Mbak Priyana, semoga diberi kesehatan oleh Allah.
0: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Salam Ina katanya.
0: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ina. Jangan terlalu rungu ama ini.
2: Ini aja ya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhyiddin di Pantai Sedayu. Kemarin Apriana ke rumahnya Pak Muhyiddin numpang sholat. Abis jalan dari KLU, takut kehabisan waktu, jadi mampir. Indonesia banget. Aduh, Indonesia banget. 100 peseren Indonesia. Terlalu bersemangat. Dengan siapa Niki?
3: Ini Pak Haji Herman.
0: Oh, Pak Haji Herman, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kita minta lagu dulu ya.
0: Lagu apa? Jangan lagu dulu, lagu baru yang diminta ya.
3: Yang baru. Untuk di luar berbicaraannya. Supaya jangan putus.
0: Pakai dijelasin lagi.
3: Ya. Jadi jadi mbak cantik. Untuk teman-teman fan KTRI. Untuk Mbak Mariana, Apriana.
0: Jangan salah loh, nanti ngambek ini. Ini penyiar dia pengambekan ini. Kalau salah disebut namanya 2 tahun dia gak mau siaran.
3: Nah, Apriana Mada.
0: Betul, 100.
3: Iya, itulah.
0: Mantap Pak Haji.
3: Terus untuk order. Untuk Mbak Jangbae. Untuk Pak Muhyiddin. yang banyak penyunya.
0: Uh-uh.
3: Terus untuk siapa tadi yang Alvin, tadi yang benar, Pak Guntur, Pak Erwan, Ilya, Pak Maya, Kinanti, Widya Pujud, Bajang Listrik, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Kartini, Pintu Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, Pak Haji Herman yang ada di Bertais. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagunya Laluna nih, spesial buat Bunda Aisyah tadi ya yang request lagu ini. Dia kalau kelamaan nanti dia ngomel-ngomel sendiri. Padahal kalau dia ngomel juga saya tidak dengar sih. Tapi ya udahlah, kita puterin aja lagunya ya. Baru nanti lagunya Kucuri Lagi Hatimu yang di request sama orang desa tadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Baiklah pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, silahkan bagi Anda yang ingin bergabung kembali, masih di Indonesia banget ini, kemana telepon ini? Sudah saya semangat, ternyata ada kucing yang menggondol teleponnya. Pendengar jangan salahkan Apriana ya, ini tiba-tiba kenapa mau angkat telepon, teleponnya telang. Ya udahlah pendengar, sabar dulu ya, kita akan apa ini ceritanya. Apriana ini bingung ini, saya dore-dore telepon ini terdengar suara berdering, tapi ini teleponnya di mana? Ternyata ada sosok makhluk yang sedang menyabotase teleponnya. Sabar ya, sabar bentar, kita akan break dulu. Lama sekali memang waktu ini berputar. Ini dia, ternyata makhluk itu adalah Dian Mustafa. Ya salahkan saja dia pendengar, dia yang membawa lari telepon studio ini ya. Tapi jangan kemana-mana dulu lah, sebelum Apriana menjawab telepon Anda, kita akan simak sesaat lagi lintas informasi. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pemerintah Lombok Barat memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap aman dalam menghadapi ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Berbagai langkah strategis disiapkan, mulai dari penyediaan stok beras darurat, pelaksanaan gerakan pangan murah, hingga mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan DKP dan Ketahanan Pangan Lombok Barat, Afgan Kusumanegara, menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan cadangan beras sebanyak 60 ton yang disimpan di gudang Bulog sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kondisi darurat akibat bencana maupun gagal panen.
1: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau mau bilang begitu ya, sedih aku sebelum hujan ini dalam banget maknanya. Ya, kadang-kadang keberadaan seseorang itu tidak diperhatikan ya, walaupun sangat berarti. Kita baru merasakan bahwa orang itu sangat-sangat penting ketika dia sudah tidak ada. Nah, maka sebelum menyesal kemudian, maka perhatikanlah orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Genggam tangannya, berikan perhatian yang semestinya agar ya merasa berarti, tidak terabaikan, supaya saat benar-benar perpisahan itu tiba tidak dihiasi dengan penyesalan. Sedia aku sebelum hujan dari It Gitaf sudah membawa kita ke menit ke-9 dari lintas 15 waktu Indonesia Tengah. Silakan kami buka kembali line telepon untuk yang ingin bergabung di Indonesia Banget 100% Indonesia, masih bareng Apriana. Indonesia Banget. Indonesia Banget. Waduh, lama sekali jawabnya. Indonesia Banget.
1: Halo.
0: Ya.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa saya?
0: Saya juga tidak tahu.
1: Saya Alvin dari pagi, mencet-mencet sebelum jam 3 tadi.
0: Siapa ini?
1: Alvin di
0: Bali. Oh ya Allah, Bang Alvin, apa kabar? Kemarin Apria, besok Apriana mau ke Bayan loh.
1: Hah? Ya, mampir di sini.
0: Oh iya iya iya, nanti ya kita kontek-kontekan Bang Alvin.
1: Iya iya iya. Ambil nomorku di Bang di nomor ini dengan
0: mudah-mudahan
1: ada di HP video.
0: Aman.
1: Lagunya?
0: Apa lagunya?
1: Hampa dari Ari Lasso.
0: Hampa. Oke. Okay.
1: Iya iya. Salam-salam buat Kinanti, Ila, Kenza, Bang Irwan, Ica Batu Muli, Bunda Masya, Bunda Aisyah, Bunda Maya, Widya Pujit, Bunda Akbar, terus Bang Ordes, Bang Jun, Bang Fajar, Bang Raja, Pak Haji Herman, Pak Mauin, Pak Muhyiddin, Bang Rian, Pak Mirian, Ayah Sukri, buat semua-semua di Bang Tinggu di Sumbawa. Buat semua-semua di Mbak Apriana. Oke, buat Mbak Apriana, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alvin di Bayan. Nanti kalau Apriana main ke Bayan, mudah-mudahan bisa ketemu ya. Indonesia Banget. Yah, terputus. Siapa yang mau mencoba silahkan. Indonesia Banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Iya, waalaikumsalam, selamat sore juga.
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Silahkan Mbak Ayu.
2: Ya, lagunya yang saya ini ya, requestnya udah ya lagunya.
0: Mau lagu apa?

0: siapa ya? Ular Berbisa dari Ada Band ya?
1: Ada Band sudah tadi.
0: Oh, Ada Band udah. Kalau gitu dari punyanya Perahu Kertas dari Maudy Ayunda.
1: Maudy Ayunda, oke. Okay.
0: Ya, sama ya buat Pak Marisa, juga buat Mbak Maya, Mbak Aisyah, dan juga buat Mbak Cinta. Satunya siapa lagi ya? Bang Ores. Terus ada Ada Pak Widiana di kafe juga. Terus ada Mbak Ila, Pak Kinanti. Terus ada Pak Mas Mia juga untuk semua-semua. Selamat cerai aja, mudah-mudahan selalu biasa berbahagia bersama keluarga.
1: Amin.
0: Banyak terima kasih ya, dan selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu di Maluku Tengah. Siapa lagi berikutnya? Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Apa kabar Mbak Apriana?
1: Alhamdulillah kabar baik. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ila.
1: Oke, Mbak Ila silakan.
2: Mau request lagu. Lagunya Utopia aja Mbak Nana.
1: Utopia. Yang mana tuh?
2: Rasa Ini Indah.
1: Rasa Ini Indah penuh dengan itu malam ini ya. Oke, ditunggu.
2: Oke deh, mau salam-salam dulu ya Mbak Nana ya.

0: Bang Raja, Bang Fajar, buat semuanya ya Mbak Nana. Buat Mbak Nana, selamat buat kita saja. Semoga sehat selalu sampai umur satu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Mbak Ila. Oke, udah 3 orang penelpon. Bang Alvin di Bayan, Mbak Ayu tadi Maluku Tengah, udah gitu ada Mbak Ila yang terakhir tadi, lagunya udah disiapin semuanya ya. Kita dengerin Ari Lasso dulu buat Bang Alvin. Bang Alvin yang selalu penuh semangat. Ini dia Ari Lasso-nya, langsung kita dengerin bareng, oke? Okay?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

2011, di mana ini adalah salah satu soundtrack film Perahu Kertas yang mengisahkan pasang surut hubungan dua remaja yang punya karakter bertolak belakang. Jadi ini juga nyeritain tentang hubungan cinta segitiga dan persahabatan juga yang diwarnai sama perasaan yang terpendam gitu. Ini dibintangi oleh Maudy Ayunda yang nyanyiin soundtracknya langsung juga ya, sama kalau gak salah ingat waktu itu ada Adipati Dolken sama Reza Rahadian. Ya, seru sih lagunya ya. Buat yang request tadi ada siapa tadi, lupa namanya, Ayu di Maluku. Terima kasih loh untuk lagu-lagu bagus yang di request sama

0: ngebawa suasana lain atau bikin kita jadi flashback ke satu momen gitu ya. Jadi pilihan lagu-lagu itu juga mempengaruhi mood gitu. Oke, silakan kami buka kembali line teleponnya di 646521 atau di 0817 atau di 0818 02 05 6000. Indonesia banget.
1: Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Mbak Imut?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa dulu ini?
1: Purbaya.
0: Oh, Pak Purbaya, Menteri Keuangan juga ikut nelpon.
1: Mau pinjam uang, banyak uang nih.
0: Mau Pak, saya udah mulai charper ini ya. Enggak main-main ini penelponnya, pemegang kas negara.
1: Iya, Pak Priyana, Imut.
0: Gimana?
1: Cekas lagi dulu, Mbak Priyana.
0: Oke, lagu apa?
1: Lagunya apa ya? Papinka pilihnya, yang mana-mana ya.
0: Papinka. Oke, ya, boleh.
1: Salam buat Wika yang ada di Lombok Timur. Sama Sinanti. Sama Bunda Maria. Singkatnya semuanya ada ya.
0: Oke.
1: Makasih Pak Priyana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purbaya. Yang bukan Menteri Keuangan. Indonesia banget. Indonesia banget. Yah, malah kabur. Susah loh padahal masuk ya. Tapi dia malah berlari entah kemana. Indonesia banget. Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100%
2: 100% Indonesia.
0: Oh. Maaf ya, agak kurang minum. Gi.
2: Salam kenal ya.
0: Boleh salam kenal kembali, siapa ya?
2: Jamiluddin.
0: Pak Jamiluddin, di mana ini Pak Jamiluddin? Oh, di Loteng. Di mana?
2: Desa Mekar.
0: Waduh, Pak Jamiluddin, kita baru kenalan loh, kok kayak udah digantung aja Apriana gitu. Indonesia banget.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mbak Apriana yang cantik?
0: Alhamdulillah baik. Pak siapa ini?
3: Ya?
0: Pak, bapak siapa?
3: Macam ada kenal kita ini Mbak Apri. Sudah ada nama kita di KPRRI ini.
0: Lupa ini, maklum.
3: Mami ini Mbak Apri.
0: Mami siapa?
3: Mami Rian ini.
0: Oh, Mami Rian, baik.
3: Masih bisa reses lagu ini?
0: Boleh, boleh, sila.
3: Apa kabar sayang?
0: Baik-baik aja sayang.
3: Itu temen saya. Mau kirim-kirim salam sebutkan Mbak Apri. Wah, yang tersayang anak-anak.
0: Apa tadi minta lagunya Mami Rian, lupa.
3: Apa kabar sayang?
0: Oh, apa kabar sayang?
3: Cepatnya lupa ini Mbak Apri.
0: Itu dah, ya Allah, dia kontek sekali pengingatan saya.
3: Kurang, satu menit sudah lupa ini.
0: Begitulah. Itu sudah.
3: Mau kirim salam ada Pak Jamaluddin tadi, ada Bunda Maya Mantang, Bunda Cajat, Bunda Cahaya, ada Dinanti, ada Pak Muhyiddin, ada Alvin, ada Pak Rodan Kedor, Pak Mawin, Pak Norsah, Pak Haji Herman, Pak John, Pak Andi, Ordes, Bunda Aisyah, ada Haji Sahabuddin, ada Yogi, ada Bunda Mas Nia, semuanya sudah Mbak Apri ya.
0: Oke.
3: Kadang-kadang siaran di acara seperti ini Mbak Apri.
0: Wani piro Pak.
3: Ini sekali satu tahun siaran Mbak Apri ini.
0: Saya cepat ngambek soalnya Pak.
3: Jangan cepat ngambek.
0: Itu dah.
3: Kurang cantiknya kalau cepat ngambek ke Mbak Apri.
0: Ya begitulah Pak, sekarang ya, kadang charper. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mumpung masih ada waktu sebelum nanti kita akan akhiri saat kumandang azan asar. di menit ke-44 hari ini ya, dari Lintas 15 waktu Indonesia Tengah. Ini sudah Apriana simpankan. Oke, udah cukup, tutup aja. Oh, satu lagi dah. Tetap pendirian Indonesia banget.
2: Surat Suara Indonesia.
0: Siapa ini? Pak Jamiluddin. Oh ya, ayo Pak Jamiluddin, lanjut Pak Jamiluddin.
2: Yang tadi itu siapa bahasanya?
0: Pak Mami Rian.
2: Oh iya, Mami Rian, salam kenal Mami Rian. Ya, sama-sama teman dulu. Dari Lombok Utara, Pak Medin, Pak Muhyiddin. Ada Kinanti, ada Ila, ada Bajan Kedor, ada Pemus, apa itu.
0: Buru-buru amat, Pak.
2: Ada Sukri. Ini waktunya sudah hampir habis ini.
0: Oh gitu.
2: Iya, kalau kita mau ke
0: masjid.
2: Iya. Habis ini kalau gitu. Jelah. Kenal kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, semua pada lagi kayak di tagih utang ya. Buru-buru. Ya udah, karena memang kita harus buru-buru. Ini udah selesai waktunya. Apriana akan putarkan dulu lagu terbarunya Papinka. Ini bener-bener yang fresh dari Papinka yang rilisnya di tahun 2026 ini. Ya, tahun inilah, di awal tahun ya. Cinta Berakhir Luka. Aduh, agak ngenes juga ini lagunya. Untuk siapa tadi minta lagu Papinka, pilihin mana-mana aja katanya. Siapa ya tadi? Ya begitulah, pokoknya diingat-ingat aja sendiri siapa yang minta ya. Lagi males mikir. Terus baru nanti Apa Kabar Sayangnya Armada kita dengarkan. Kita akan masuk nanti azan sholat asar waktu Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
4: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram sudah memasuki pukul 15:44 waktu Indonesia Tengah saat kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allah.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kami ucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar untuk Anda. Semoga segala amal ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekaligus saya Apriana Madan undur diri dari NTB siang hari ini yang sudah menemani Anda di program-program acara Pro 1, karena saat lagi rekan saya Putri Mentari akan menemani Anda. Selamat sore pendengar, selamat melanjutkan kembali kegiatan-kegiatan Anda dengan penuh semangat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, selamat sore pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Putri Mentari untuk menggantikan rekan saya pendengar Apriana Mahdan ya. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita sore ini, saya berikan satu informasi dari Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Sumbawa membenahi sistem pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai regulasi. Ketua Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Dr. Haji Budi Prasetyo mengatakan, pembenahan dilakukan melalui penataan standar operasional prosedur atau SOP, pembaruan data penerima manfaat, serta penguatan pengawasan dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Sumbawa yang telah menjadi bagian dari Satgas di tingkat kabupaten. Menurut Budi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi Badan Gizi Nasional.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang, tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Karena persatukan informasi dan inspirasi, kami beritahukan satu berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK kendaraan roda 2 atas nama Husnul Khotimah. Dengan identitas dokumen sebagai berikut, merek Honda F1CO2N46LOAT, nomor polisi DR3180ER. Barang tersebut diperkirakan hilang di sekitar Jalan Bung Karno, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pada hari Senin 6 Juli 2026. Bagi Anda pendengar yang menemukan barang tersebut, mohon dikembalikan kepada nama

Baik Larasati Agustria Dwi Putri, alamatnya di Jalan Kayan nomor 4 Karang Sukun Baru, RT 004 RW 302 Kelurahan atau Desa Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, sore ini kita ada di Beranda Astacita ya. Dan sore ini pendengar kita akan berbicara singkat tentang investasi. Kira-kira investasi ini ada apa sih? Investasi adalah kegiatan menempatkan sejumlah dana atau aset pada suatu instrumen dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dengan kata lain, investasi merupakan cara cerdas untuk mengembangkan nilai kekayaan yang kita miliki. Lalu, apa sih manfaat investasi? Yang pertama, investasi membantu kita mencapai berbagai tujuan keuangan, seperti biaya pendidikan anak, membeli rumah, maupun mempersiapkan masa pensiun. Yang kedua, investasi dapat melindungi nilai uang dari pengaruh inflasi. Yang ketiga, investasi melatih kita untuk lebih disiplin dalam mengelola keuangan dan merencanakan masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ada beberapa atau beragam jenis investasi yang dapat kita pilih ya. Antara lain deposito, obligasi, reksadana, saham, emas, dan juga properti. Masing-masing memiliki tingkat risiko dan juga potensi keuntungan yang berbeda. Karena itu, penting untuk memahami karakteristiknya sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita Korwil lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, Anda akan dipandu oleh rekan saya Beni Pratama sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: bisa dipilah, sehingga nanti sampah yang sudah terpilah ini bisa dibawa nanti ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
1: Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan.
2: Selamat sore, Pemprov Bali memperkuat gerakan memilah sampah dari sumber. Pemprov NTB mempercepat penanganan jalan rusak. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Rabu 8 Juli 2026 bersama Fitri Marlinda.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait menakar keseriusan Bali menangani sampah. Pemerintah Provinsi Bali memperkuat gerakan memilah sampah dari sumber. Langkah ini menjadi kunci keberhasilan dan mendukung operasional fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
0: Dikelola di sumber, tapi paling tidak bisa dipilah, sehingga nanti sampah yang sudah terpilah ini bisa dibawa nanti ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
4: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat gerakan pemilahan sampah dari sumber sebagai upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan, sampah harus dipilah menjadi organik dan non-organik sejak dari rumah tangga. Menurutnya, pemilahan akan memudahkan proses pengelolaan sekaligus mengurangi beban tempat pengelolaan sampah.
0: Ini sudah menjadi semangat yang sudah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Harus dipilah sampahnya yang organik dan yang non-organik.
4: Gubernur Koster menjelaskan, di wilayah pedesaan yang memiliki lahan pertanian, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk organik untuk mendukung program pertanian organik. Sementara di kawasan padat penduduk seperti Denpasar dan Badung, pemilahan tetap menjadi langkah utama sebelum sampah dikirim ke fasilitas pengelolaan menjadi energi listrik.
0: Untuk di desa-desa, karena ada lahan pertanian, maka sampah organik bisa diproses menjadi pupuk organik dan bisa mendukung pertanian organik yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Tetapi untuk di wilayah-wilayah yang padat penduduk seperti Denpasar dan Badung, ditambah dengan industrinya yang banyak, hotel, restoran, dan industri lain, tidak semua bisa dikelola di sumber, tapi paling tidak bisa dipilah, sehingga nanti sampah yang sudah terpilah ini bisa dibawa nanti ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
4: Pemerintah Provinsi Bali juga terus mendorong pembatasan jadwal pembuangan sampah ke TPS 3R sesuai ketentuan yang berlaku. Gerakan memilah sampah diharapkan semakin meluas agar masyarakat terbiasa mengelola sampah dari sumber dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan sampah. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
2: Sampah masih menjadi permasalahan pelik bagi Bali. Permasalahan yang telah direspon dengan berbagai kebijakan oleh pemerintah.
5: Keseriusan Bali dalam menangani sampah kini berada di titik balik yang agresif. Didorong oleh statusnya sebagai destinasi pariwisata dunia, pemerintah menerapkan kebijakan keras berbasis sumber dan menargetkan pemilahan sampah 100%. Hal ini ditandai dengan beralihnya sistem kepemanfaatan teknologi modern dan penutupan praktik pembuangan akhir konvensional. Berikut adalah poin-poin di mana keseriusan Bali dalam menuntaskan permasalahan sampah. Pertama, kebijakan tegas dan konkret atau shock therapy. Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Iwayan Koster telah mengesahkan regulasi yang mewajibkan warga dan juga instansi untuk memilah sampah dari rumah. Pertama, aturan utama. Instruksi ini didorong melalui kebijakan gerakan daerah yang mengharuskan pemilahan sampah organik dan anorganik, pembatasan ketat plastik sekali pakai, serta sanksi bagi desa atau wilayah yang gagal menerapkan tata kelola dengan benar. dampak langsung. Kebijakan ini mewajibkan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah mentah termasuk sisa makanan langsung ke TPA, melainkan harus diolah secara mandiri atau melalui TPS 3R, yakni tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle. Kedua, transformasi infrastruktur skala besar. Infrastruktur pengolahan sampah telah dirombak drastis untuk menghentikan penumpukan yang tidak terkendali. Pertama, penutupan praktik lama. Penutupan kawasan pembuangan akhir masif seperti TPA Suwung dilakukan untuk mengakhiri metode open dumping. Kedepannya, landfill hanya difungsikan khusus bagi sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah kembali. Pengolahan energi listrik. Bali kini bersiap memaksimalkan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang dirancang untuk mengolah hingga 1.200 ton sampah setiap harinya. Kemudian sinergi dengan pengelola swakelola yakni desa dan swasta. Pemerintah kini menyadari bahwa armada pemerintah tidak cukup menjangkau seluruh penjuru dan membutuhkan peran aktif swadaya masyarakat. Standarisasi armada. Pemerintah menggandeng dan memberikan pembinaan kepada pengelola swakelola sampah lingkungan serta menstandarkan truk pengangkut agar proses logistik sampah lebih tertib. Kebebasan wilayah tertentu. Upaya ini menunjukkan hasil. Di wilayah seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, tingkat pemilahan sampah dari sumbernya bahkan telah mencapai 70%. Lalu tantangan yang masih harus dihadapi. Meskipun berbagai regulasi dan pembangunan fasilitas dikebut, tantangan di lapangan masih nyata mengingat produksi harian sampah di Bali sangat masif dan terkonsentrasi di daerah padat perkotaan. Evaluasi perilaku. Kesuksesan penanganan sampah tidak bisa hanya diukur dari peraturan gubernur atau surat edaran saja, melainkan sangat bergantung pada perubahan kedisiplinan dan kesadaran masyarakat. Konsistensi pengawasan di tingkat banjar dan desa terus dikawal oleh berbagai elemen termasuk mahasiswa. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH bahkan menjadikan Bali sebagai model percontohan nasional untuk implementasi pemilahan sampah.
2: Berikut suara masyarakat terkait menakar keseriusan Bali menangani sampah.
6: Halo, saya Ivo. Menurut saya, keseriusan Bali itu udah mulai terlihat melalui berbagai kebijakan dan program pengelolaan sampah. Cuman ya, efektif.

0: kerjasama semua.
1: Saya Yuni dari Kuta. Dari segi pandangan saya, terutama di tempat tinggal yang notabene sektor pariwisata, keseriusan Bali sudah cukup sangat serius menangani masalah sampah niki. Sudah ada berbagai program dan aturan yang dibuat. Nah, tinggal sekarang bagaimana pelaksanaannya bisa konsisten dan masyarakat juga bisa ikut berperan. Karena kalau hanya mengandalkan pemerintah, tentu hasilnya tidak akan maksimal.
2: Penanganan sampah bukan lagi berkutat pada ketersediaan regulasi. Status darurat sampah ini perlu disikapi dengan aksi nyata yang berkesinambungan. Lantas bagaimana idealnya pemerintah menyikapi permasalahan ini? Tri Larasati memperbincangkan hal tersebut bersama anggota Divisi Edukasi dan Program Komunitas Sobat Pantai, Niwayan Andini Purnamadewi.
3: Sejauh mana kebijakan juga program pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Bali benar-benar efektif dalam mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, yang mana bukan sekedar memindahkan atau menumpuknya di tempat pembuangan akhir, Rekan Andin?
4: Berapa kebijakan di Bali saat ini mungkin seperti pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan adanya bank sampah, itu menurut saya sudah menunjukkan positif, karena mulai beberapa masyarakat itu mulai terdorong untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Namun efektivitasnya itu merata, karena beberapa tempat di banyak, cukup banyak tempat itu masih sampahnya itu masih bercampur dan akhirnya berakhir di TPA. Artinya menurut saya itu pengurangan dari sumber itu belum menjadi kebiasaan yang konsisten. Nah, kita beralih ke sudut pandang edukasi. Sebenarnya tantangan utamanya di sini adalah memastikan masyarakat itu tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3: Jika sampai saat ini tantangan terbesar yang masih menghambat aktivis khususnya dalam melihat penanganan sampah di Bali ini, baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha maupun partisipasi masyarakat, seperti apa dan bagaimana seharusnya kolaborasi antar pihak ini dibangun seperti itu agar lebih berdampak khususnya untuk lingkungan kita?
4: Masih rendahnya kesadaran dan konsistensi masyarakat dalam memilah serta mengurangi sampah, khususnya sampah plastik, karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, tetapi implementasinya tentu membutuhkan dukungan pelaku usaha dan juga masyarakat. Nah, di sisi lain itu, sebagian pelaku usaha masih menghasilkan banyak sekali sampah, terutama plastik, sampah plastik, dan sementara masyarakat itu belum seluruhnya menjadikan pengelolaan sampah itu sebagai tanggung jawab bersama. Jadi perlunya ada kolaborasi yang lebih berdampak, yang perlu dibangun melalui peran pemerintah yang lebih jelas. Lalu pemerintah juga bisa menyediakan regulasi dan fasilitas pelaku usaha yang bisa menerapkan praktik ramah lingkungan tersebut, dan komunitas serta lembaga pendidikan yang dapat berperan dalam mengedukasikan masyarakat.
3: Baik, seperti itu tantangan yang ada di lapangan. Jika melihat keseriusan Bali dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, indikator apa yang seharusnya nantinya menjadi tolak ukur yang utama khususnya, dan langkah konkret yang paling mendesak saat ini untuk segera dilakukan seperti apa?
4: Sebenarnya indikator utama itu bukan hanya berkurangnya volume sampah di TPA, tetapi juga meningkatnya jumlah sampah yang berhasil dipilah, didaur ulang, dan diolah dari sumbernya. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah itu tentu menjadi tindakan yang menjadi ukuran penting dalam langkah konkret ini. Nah, langkah yang paling mendesak adalah memperkuat edukasi lingkungan secara berkelanjutan mulai dari sekolah, komunitas, hingga tingkat desa. Edukasi ini tentu kita harus dibarengi dengan fasilitas yang memadai, pengawasan yang konsisten, dan juga dengan adanya hal tersebut masyarakat itu lebih mudah untuk menerapkan kebiasaan pengelolaan sampah yang baik. Dan dengan demikian, pengurangan sampah dapat terjadi dari sumbernya dan tidak hanya berfokus pada penanganan di akhir proses.
3: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan salah satu anggota Divisi Edukasi dan Program dari Komunitas Sobat Pantai sekaligus aktivis lingkungan, Niwayan Andini Purnamade.

0: Bunyi. Semoga bermanfaat untuk Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak. Dinas PUPR NTB menargetkan seluruh proyek perbaikan jalan mulai dikerjakan pada Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Halwi.
3: Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan.
4: Kepala Dinas PUPR PKP NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, pemerintah provinsi tahun ini tidak mengalokasikan pembangunan jalan baru. Anggaran yang tersedia difokuskan untuk pemeliharaan serta perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor. Menurutnya, seluruh proses kontrak ditargetkan sudah berjalan pada Agustus 2026. Dengan rata-rata durasi pekerjaan sekitar 2 hingga 2,5 bulan, proyek perbaikan jalan diperkirakan selesai pada September hingga Oktober.
3: Polnya sudah kami sampaikan tadi, kita pacu, kita percepat sudah. Ayo diwarti, jangan lagi Pak Kadis seperti kayak kemarin. Ujung-ujung baru ditumpuk, oh siap. Kita sudah buat dano, insya Allah saya bilang di Agustus kita sudah, saya sampaikan ke seluruh. Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan. Nah, kalau sudah Agustus, berarti kan September, Oktober, kalau 2 bulan kan rata-rata dua bulanan pekerjaan kita, sama 2 bulan sampai 2,5. Insya Allah sudah di September atau di Oktober sudah selesai.
4: Kusuma Wijaya menjelaskan percepatan ini dilakukan agar pelaksanaan proyek tidak kembali menumpuk di penghujung tahun seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Meski demikian, ia mengakui anggaran pemeliharaan jalan tahun ini hanya sekitar 3,5 miliar rupiah. Karena itu, perbaikan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan ruas jalan yang kondisinya paling mendesak.
3: Ya, karena penganggarannya jadi 3,5 miliar. Yang ada sekarang, iya, kecil sekali. Ya itu dia Pak, kita pakai perbaikan sporadis istilahnya, tapi yang mana yang paling prioritas itu dulu kita tangani. Mudah-mudahan ya perubahan ini ada lagi tambahan bensin ini biar bisa agak jauh lagi perjalanannya.
4: Pemerintah Provinsi NTB juga berharap adanya tambahan anggaran pada perubahan APBD. Tujuannya agar cakupan perbaikan jalan dapat diperluas dan semakin banyak ruas jalan yang bisa ditangani.
2: Penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja. Proyek ini juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota.
5: Yang pertama sebenarnya itu pengendalian banjir di awal. Jadi di bawah titik nol itu ada saluran besar di sana.
6: Penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja, tetapi juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota. Proyek tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menciptakan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan berkelanjutan. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan penataan kawasan titik nol diawali dengan pembenahan sistem drainase. Saluran air berukuran besar dibangun untuk mengalihkan debit air hujan langsung menuju sungai, sehingga beban genangan di kawasan pusat kota dapat dikurangi.
5: Urgensi titik nol itu apa sih? Yang pertama sebenarnya itu pengendalian banjir di awal. Jadi di bawah titik nol itu ada saluran besar di sana yang kita buang nggak lagi ke kota, kita buang ke sungai terdekat. Sungainya di mana? Di Banyumale. Sehingga beban di kota menjadi lebih ringan untuk volume airnya saat hujan besar. Itu sebenarnya di awal. Tapi dipadukan juga dengan upaya mencantik wajah kota. Kabel-kabel kita atur biar lebih rapi. Jauh rumahnya sekarang kan, tiang-tiang juga kita rapikan. Tiang Telkom, PLN, PDAM juga kita rapikan semua. Kita buatkan unit khusus di sana.
6: Selain pembenahan drainase, proyek tersebut juga mencakup penataan utilitas bawah tanah dengan merapikan jaringan kabel dan saluran layanan publik agar tidak lagi semrawut. Penataan pedestrian, pemasangan bangku taman, serta penyediaan ruang publik yang lebih nyaman juga menjadi bagian dari konsep pengembangan kawasan. Menurut Adipta, penataan titik nol tetap mempertahankan nilai sejarah dan unsur filosofi kota Singaraja. Konsep arsitektur yang diterapkan memadukan unsur bangunan kolonial dengan nilai budaya lokal Buleleng sehingga identitas kawasan tetap terjaga.
5: Bahkan semua gambar, semua warna sampun juga kita konsultasi dengan tokoh-tokoh kita, akademis sampun Ring Puri juga sampun banyak masukan terkait dengan masalah warna. Kenapa warnanya hijau dan warnanya ada emas? Itu ada maknanya. Hijau itu lambang kesuburan, kemakmuran, dan emas lambang kejayaan. Atau warna Buleleng ke depan seperti itu arah.
6: Iya. Ia menambahkan penataan kawasan tersebut dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Selain titik nol, pemerintah juga akan melanjutkan penataan kawasan Pelabuhan Buleleng, Gedung Imaku, Museum Sunda Kecil, hingga kawasan Pabean agar terhubung menjadi satu kawasan kota yang representatif. RRI Singaraja, Sukma Sumampar melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalankan program Balita Masmirah atau Bangun Literasi Anak. Maya Oktarifa melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus menggencarkan upaya meningkatkan budaya membaca di tengah masih rentahnya minat baca masyarakat. Tepatan dengan peringatan Hari Pustakawan Nasional, berbagai inovasi layanan perpustakaan terus dikembangkan agar lebih mudah menjangkau masyarakat. Asisten Satu Setda Lombok Tengah, Lalu Mulyawan mengatakan, pemerintah menargetkan terwujudnya masyarakat yang gemar membaca. Karena itu layanan perpustakaan diperluas untuk seluruh kalangan termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya pun perpustakaan kini tidak hanya menunggu pengunjung datang, tetapi juga aktif mendatangi sekolah dan komunitas melalui layanan perpustakaan keliling serta penyediaan buku sesuai kebutuhan masyarakat.
8: Kita punya programnya, kita bekerja sama dengan masyarakat, kita kerja sama dengan sekolah, kita fasilitasi. Misalnya dia butuh buku apa, nanti kita datang ke situ. Jadi kita bangun komunitas-komunitas. Layanan perpustakaan keliling, pertama kita jadwalkan ke sekolah mana. Kemudian yang kedua, kita memenuhi permintaan masyarakat. Dari misalnya dari komunitas apa ada dia buat kegiatan, dia minta kita fasilitasi.
7: Lebih lanjut dikatakan, untuk menumbuhkan budaya membaca sejak dini, pihaknya juga menjalankan program Balita Masmirah atau Bangun Literasi Anak. Program ini melibatkan orang tua melalui kerjasama dengan posyandu agar anak-anak lebih terbiasa membaca buku daripada menggunakan telepon genggam. Selain itu, berbagai kegiatan literasi seperti kursus bahasa Inggris bagi anak-anak di wilayah pinggiran juga telah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan.
8: Balita Masmirah itu akronim dari Bangun Literasi Anak. Jadi anak-anak itu harus dibangun literasinya sehingga ketika dewasa dia memang sudah menjadi anak-anak pembaca, masyarakat pembaca. Dan itu segera kita lakukan, sudah kita lakukan baik dengan cara sosialisasi, nanti juga akan kita bekerja sama dengan kesehatan lewat posyandu, karena ibu-ibu juga harus diberi motivasi bagaimana mengajak anak-anaknya mau membaca.
7: Yang menambahkan, koleksi buku di perpustakaan saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pengguna, meski jumlahnya akan terus ditambah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.
2: Babin Kamtibnas menjadi ujung tombak pelayanan Polri di tingkat desa. Peran Babin Kamtibnas tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga.
9: Melandasi diri kami bahwa Polri itu adalah bukan sekedar profesi, melainkan jalan untuk kami mengabdi.
10: Babin Kamtibmas menjadi ujung tombak pelayanan Polri di tingkat desa melalui pendekatan humanis dan kemitraan dengan masyarakat. Babin Kamtibmas Desa Bungkulan Polsek Sawan I Putu Harisandi Mahayuda mengatakan selama lebih dari 9 tahun bertugas, dirinya berupaya hadir sebagai pelayan masyarakat sekaligus problem solver. Melalui konsep community policing, Polri membangun kemitraan dengan masyarakat untuk mendeteksi dan menyelesaikan persoalan sejak dini.
9: Nah, ini meresap ke jiwa raga kami, sanubari kami, bahwa memang benar kami menyadari pertama kami diberikan kepercayaan di instansi Polri untuk mengabdi, terutama kami selaku Babin Kamtibmas Kada terdepan itu selaku ujung tombak pelayan Polri di masyarakat yang sering sekali sudah kita ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Jadi etalase Polri yang ada di masyarakat, kegiatan masyarakat apapun, kemudian hal apapun ada titik permasalahan, kita hadir di sana dan berusaha menjadi problem solver, pemecah masalah. Jadi kira-kira pengabdian yang kami lakukan seperti itu.
10: Selain menjaga keamanan dan ketertiban, Babin Kamtibmas juga aktif membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial seperti penggalangan bantuan, pendampingan warga yang membutuhkan, serta mendukung akses pendidikan. Menurutnya, kepedulian kepada masyarakat merupakan bagian dari pengabdian sebagai anggota Polri.
9: Melandasi diri kami bahwa Polri itu adalah bukan sekedar profesi, melainkan jalan untuk kami mengabdi. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak bisa bantu banyak orang, satu orang, paling tidak jangan menyakiti di orang lain, jangan menyakiti masyarakat. Kemudian yang paling terpenting di sini, mungkin bisa dipakai tagline Beli Babin di sini, adalah keamanan ketertiban itu merupakan suatu kebutuhan permasalahan yang sangat mendasar. Maka dari itu, mari secara bersama-sama seluruh komponen kita memahami, menyadari, dan kita wujudkan secara bersama-sama tentunya dengan penuh kesadaran. Gitu.
2: Melalui sinergi antara Polri dan masyarakat, diharapkan keamanan dan ketertiban dapat terus terjaga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, euforia Piala Dunia 2026 berpotensi memberikan dampak positif terhadap aktivitas UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia ini turut meningkatkan kegiatan ekonomi di berbagai sektor usaha.
11: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
12: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
11: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan.
12: Sementara itu, pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
13: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita

0: Sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
1: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pemprov Bali memperkuat gerakan memilah sampah dari sumber. Pemprov NTB mempercepat penanganan jalan rusak. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Sore hadir untuk Anda di hari ini Rabu 8 Juli 2026. Hari ini kumandang azan maghrib akan jatuh pada pukul 18:13. Seperti biasa, menunggu dikumandangkannya azan maghrib akan kami ketengahkan untuk Anda renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Haji Abdul Aziz Fahmi. Kemudian dirangkai dengan pengajian Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai dengan 5. Mendengar, kita mulai Mutiara Sore hari ini dengan sebuah lagu dari Nasidaria, Maafkan Anakku.

Mendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Haji Abdul Aziz Fahmi dengan judul uraian Nasihat Berharga Penuh Makna.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara, manusia modern saat ini dihadapkan dengan berbagai persoalan. Salah satu di antaranya tentang pencarian makna kebahagiaan. Pola kehidupan yang begitu hedonis, materialis, dan pragmatis menjadikan tatanan kehidupan manusia modern dihadapkan dengan idealitas semu hanya karena menginginkan kesenangan duniawi semata. Akibatnya, banyak sebagian orang seperti berada dalam keseimbangan yang palsu. Kepalsuan ini menjebak manusia dan menyeretnya ke dalam dimensi keringnya nilai spiritual dan tidak lagi mampu mencapai tahapan kebahagiaan. Imam Al-Ghazali adalah ulama terkemuka dan termasyhur dalam dunia Islam, memberi petuah lewat pertanyaan. Ia sangat mumpuni di dalam bidang syariah. Karya-karyanya begitu banyak dijadikan rujukan dan memberi inspirasi bagi generasi berikutnya. Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul duduk dalam majelis dengan murid-muridnya. Lalu beliau bertanya, kemudian memberi nasihat kepada murid beliau tentang apa yang paling dekat, paling jauh, paling berat, paling besar, paling ringan, dan paling tajam. Jika kita renungkan, nasihat tersebut adalah nasihat yang sangat syarat makna. Jika seorang muslim menyadari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, insyaAllah, ia akan menjadi muslim yang baik di dunia dan di akhirat. Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya akan 6 hal biasa, tetapi kemudian dijawab oleh beliau dengan luar biasa sebagai sebuah petuah atau pelajaran. Pertama, apakah yang paling dekat dengan diri kita? Murid-muridnya serentak menjawab, orang tua, guru, teman, dan kerabat. Sang imam menghargai jawaban itu meskipun jawaban yang tidak sesuai dengan harapan beliau. Lalu beliau berkata, yang paling dekat dengan kita sesungguhnya adalah kematian. Sebab setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan masa itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa'idha ja'ajaluhum layastakhiruna sa'atan walayastakdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Kedua, apakah yang paling jauh dari diri kita? Murid-muridnya serentak menjawab, negeri Cina, bulan, matahari, dan bintang. Sang imam pun mengangguk-angguk, berkata, sesungguhnya yang paling jauh dari diri kita adalah waktu yang telah berlalu. Lantarji'al ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali waktu-waktu yang telah berlalu. Waktu tidak pernah berhenti hingga akhir masa. Jika berlalu, tidak pernah akan kembali. Semenit yang berlalu lebih jauh dari 1000 tahun yang akan datang. Karena jika tidak dimanfaatkan dengan baik, maka waktu akan terbuang sia-sia. Dan waktu yang telah berlalu tidak akan kembali. Dia akan pergi selamanya dengan segala kenangannya, baik kenangan yang penuh penyesalan atau kebahagiaan. Manusia harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Hanya orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik yang akan menjadi mulia, jaya, menggapai harapannya di masa datang. Saudara, ketiga, apakah yang paling besar di dunia ini? Murid-murid beliau menjawab, gunung, matahari, bumi, dan lainnya. Al-Ghazali menjawab, sesungguhnya yang paling besar adalah nafsu. Manusia bisa bertindak seperti binatang atau bahkan lebih hina karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kita lihat, pejabat negara, politikus, birokrat, orang tua, guru, dan siapa saja
tertunduk malu karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, baik syahwat, kekuasaan maupun harta benda yang mereka lakukan, umpamanya dengan mengambil uang negara atau korupsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Saudara, keempat, apakah yang paling berat di muka bumi ini? Murid-muridnya serentak menjawab, baja, gunung, besi, gajah. Beliau kemudian memberikan jawaban, yang paling berat sesungguhnya adalah memegang amanah. Manusia diutus ke muka bumi ini untuk menjadi khalifah dan diberi amanah untuk memakmurkan alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Inna ardnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zuluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Saudara, kelima, apakah yang paling ringan di dunia ini? Ada yang menjawab, yang paling ringan adalah kapas, angin, debu dan dedaunan kering. Al-Ghazali dengan arif menjawab, sesungguhnya yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya berarti menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkannya sama saja dengan ia meruntuhkan agamanya. Keenam, yang terakhir, apakah yang paling tajam di dunia ini? Muridnya menjawab dengan serentak, pedang, pisau, silet. Al-Ghazali kemudian memberikan jawaban, sesungguhnya yang paling tajam adalah lidah. Pepatah Arab menyebutkan, kalau pisau melukai badan, masih ada harapan sembuh. Tetapi jika lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Pepatah lain mengatakan, seorang bisa mati karena terpeleset lidahnya, tapi tidak akan mati karena tergelincir kakinya. Inilah 6 hal pertanyaan biasa yang dilakukan oleh Imam Ghazali kepada muridnya, yang kemudian dijawab oleh Imam Ghazali dengan luar biasa, yang merupakan nasihat penuh makna. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Persatu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita ikuti bersama renungan senja yang disampaikan oleh Haji Abdul Aziz Fahmi dengan judul uraian Nasihat Berharga Penuh Makna. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk sama-sama

0: عاوننا صدق
1: الله.
0: الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, pukul 18 lewat 14 menit saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Rasulullah SAW bersabda, "Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar pelecing kangkung adalah hidangan khas Pulau Lombok yang sangat populer dengan sensasi rasa segar dan pedas. Keunikan utamanya terletak pada penggunaan kangkung khas Lombok yang berbatang besar dan renyah. Disajikan dengan siraman sambal mentah yang diracik dengan cabai rawit, terasi Lombok, tomat, dan perasan jeruk limau.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 19:10, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Malam hari ini untuk Anda yang baru berkumpul dengan keluarga setelah melakukan serangkaian aktivitas, semoga tentunya dengan berkumpul bersama keluarga akan menjadi sebuah obat dari segala keletihan yang Anda alami hari ini. Ya pendengar, tentunya keluarga merupakan rumah pertama ya dari pembentukan karakter dan tempat kita selalu menemukan tempat pulang. Apapun pencapaian ataupun kegagalan yang kita alami di luar, di tengah dunia yang sekarang terasa bergerak cepat ya, tentunya momen-momen kecil bersama dengan keluarga adalah rumah yang terus menjaga kewarasan kita untuk terus berpikir. Ya memang seringkali pendengar, kita baru menyadari bahwa betapa berharganya sebuah keluarga ya, ketika jarak memisahkan, ketika kita dalam rantauan, atau ketika kita sedang dalam tugas dalam waktu panjang, atau ketika kesibukan membuat kita kehilangan waktu bersama dengan keluarga. Keluarga juga pendengar menjadi tempat kita untuk berpikir bahwa memang di luar sana kita kerap kali dinilai dari pencapaian, kemudian jabatan ataupun entah itu kesuksesan dan hal-hal lain. Namun keluarga adalah satu dari sedikit tempat di mana kita diterima sebagai pribadi kita apa adanya. Keluarga adalah orang-orang yang tetap memeluk kita di saat kita gagal, dan tentunya merekalah yang akan merayakan hal-hal kecil dengan tulus bersama kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pendengar, pukul 19.27 menit kami ajak Anda untuk beristirahat sejenak dari segala aktivitas untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, benar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di pukul 19.51 menit. Gimana-mana aktivitas Anda di malam hari ini? Sebuah informasi dari Lombok Barat kami ketengahkan untuk Anda. Krisis air bersih akibat musim kemarau yang terus meluas di Kabupaten Lombok Barat, pendengar, diantisipasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Barat. Kemudian BPBD Lombok Barat juga mencatat wilayah terdampak keringan kini bertambah signifikan, mencakup 5 kecamatan, 11 desa, dan 45 dusun. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD bersama sejumlah instansi terus menggencarkan penyaluran bantuan air bersih. Hingga saat ini sebanyak 228 ribu liter air yang telah didistribusikan kepada warga yang terdampak. Data tersebut menunjukkan sebanyak 6.102 kepala keluarga atau sekitar 15.156 jiwa kini mengalami dampak langsung akibat krisis air bersih yang dipicu oleh kemarau berkepanjangan. Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Tony Hidayat, mengatakan bahwa kondisi kekeringan mengalami peningkatan dibandingkan dengan laporan pada pekan sebelumnya. Meski jumlah wilayah terdampak terus bertambah, Tony memastikan bahwa distribusi bantuan air bersih masih berjalan dan kebutuhan dasar masyarakat tetap diupayakan terpenuhi melalui kolaborasi lintas instansi. BPBD juga tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk mengantisipasi kemungkinan semakin meluasnya wilayah terdampak. Salah satunya tentunya dengan melakukan kajian cepat sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Selain fokus pada penyaluran bantuan air, BPBD juga memperkuat upaya mitigasi melalui edukasi pada masyarakat agar lebih siap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan masih akan berlangsung. Menurut Tony, koordinasi lintas sektor telah dilakukan sebanyak 2 kali dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Pertanian, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Bank NTB Syariah, Pemerintah Kecamatan, hingga perwakilan desa. BPBD mengingatkan masyarakat untuk menggunakan air secukupnya dengan bijaksana, menghemat pemakaian air bersih, serta segera melaporkan apabila wilayahnya mengalami kesulitan mendapatkan akses air agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran berita nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Ya, ditanya baru identitas saja.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya. Tugas.
7: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Aribi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam.

0: mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
2: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
3: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
2: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
4: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart atau tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
3: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
6: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
5: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
6: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
7: Seluruh industri ada terisi.

0: lembaga riset serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem sampai nasional mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
1: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
3: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
4: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
3: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
5: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan lukar.
6: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama, kelompok tani.
3: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
7: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
8: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan irigasi sistem, itu satu.
7: Ada yang mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
9: Its species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Mammals and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop a digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
10: Sama yang saya katakan ya.
7: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi, namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
11: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
12: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach. Head coach untuk timnas yang kami bawa dari istana. Supaya karena ini olahraga baru, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi dan atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
11: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
13: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
11: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambyar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Entrepreneur pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta. Guna sama-sama kita nikmati ruang rindu berjaringan untuk malam hari di hari Rabu 8 Juli 2026. Kita menuju ke Pro 1 Jakarta. Memori.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak.

0: Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Benar banget, jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini yang menciptakan lagu tersebut.
0: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu, tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits yang tadi udah kita puterin ya, dan Dikduk Dare salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik.
1: Kabar,
2: Bang Assalamualaikum Bang warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq, sehat semuanya.
1: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Ya, sehat-sehat semua dan tetap semangat.
0: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu Monas. Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
1: Iya, begitu ya.
0: Iya kan, Dok? Benar.
1: Iya, iya benar, benar, benar, benar.
0: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih. Kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
1: atau gimana penyanyi, ceritanya?
0: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
1: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, muda-muda anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo.
1: Oh, kan? Di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
0: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain? Karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
1: Okay. Ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
1: Mas
2: Arianto,
1: terus
2: kan gitu.
1: Terus
2: gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi kita punya karakter sendiri ya. Punya karakter sendiri.
0: Betul, itu yang paling
2: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke.
2: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Oke. Termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
1: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo. Radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
1: Dan
2: sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan itu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum sebelum OBY.

0: sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan, Kandrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana. Itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah, karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi. Itu loh Mas.
1: Siap ya. Kalau begitu luar ini biasa. Karena memang very legend.
2: Betul.
1: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga sudah banyak gitu kan.
2: Nanya, ya.
1: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696, atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh, 0811-797-2791.
2: Yes.
1: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
2: Iya. Sama ini Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
2: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Rindu warahmatullahi wabarakatuh. Memori lewat lagu karya anak bangsa Iksan. Iksan Tororeh.
2: Iya, ini baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
1: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
2: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny, sama nama ini Kak. Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini
0: Kak. Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
1: Senama
3: ini dengan tamu ya.
0: Iya, kebetulan.
3: Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
1: Benny doang.
0: Oh iya.
1: Ashar.
0: Iya, Mas.
3: Ashar. Iya.
1: Silakan pertanyaannya
2: Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya, adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
1: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Jadi itu nanti dijawab ya.
2: Ya Bung Benny.
1: Iya ya. Makasih Bung Benny.
2: Bung Benny.
1: Silakan
0: langsung dijawab
1: nanti aja.
0: Bang. Okay.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
1: Bekasi. Banyak kali.
3: Makasih Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
2: selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
2: Selamat malam Bung Albert.
1: Bung Albert,
2: Sudah adakah
1: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
2: Putus.
1: Baik, coba kita lihat ini di yang ada di
2: WhatsApp ya.
1: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
2: Baik,
1: kita jawab pertanyaan.
2: Yes.
1: Benny Jo.
2: Betul.
1: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
2: Iya.
1: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bu Ana.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
2: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
1: Ya? Iya.
2: Oh.
1: Mungkin di TV tanpa Iksan.
2: Berarti saya
4: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
1: Ada Tengku Safik.
2: Iya,
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
2: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
0: Ya, selamat malam gitu.
1: Apa yang mau ditanyakan silakan.
2: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
1: Betul.
4: Aku ke dunia sayang.
1: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
1: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Cinta tergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
1: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
0: mewakili kata hati ya. Mewakili kata hati
4: semuanya apa? Penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
1: Siap. Oke, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
2: Woi, iya dong.
1: Tahu iya aja dong.
2: Tidak lekang oleh usia.
4: Mana Mbak Itanya?
2: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul, beliau kembali lagi menemani ruang ini.
1: Oke, okay lah.
2: Terhibur.
4: Salam Bu, salam dulu ya.
2: Boleh, silakan. Boleh.
4: Seribu peserta. Buat ini, buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Oke.
4: Okay. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, Bu terima Farida, kasih.
4: Dinda dan semuanya sejarah
1: okay,
4: terkecuali.
1: Oke. Okay.
4: Ya semoga sukses selalu ya.
2: Terima kasih.
1: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, Mbak selamat Haryanti, malam.
2: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
2: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Sehat semangat ya untuk semuanya ya.
2: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul,
2: betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
1: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
1: okay,
5: Benny.
1: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja.
1: Oke. Okay.
5: Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
1: Oke. Okay. Okay.
5: Ya, bang.
1: Siap.
5: Ya.
1: Baik. Siap. Baik. Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
5: Siap.
1: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
2: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
0: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari.
6: Ya.
0: Sehat selalu Mbak.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
6: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Benny kan pencipta lagu ya. Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
1: okay,
6: ya, penyanyinya. Ya, mungkin itu saja pertanyaan
1: siap,
6: saya.
1: Siap.
6: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
1: Betul.
2: Betul.
1: Sama Tengku Syafiq.
6: Iya, bersama Pantik Tengku Syafiq.
1: Iya.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam.
6: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
2: Yes.
1: Kita ke kemana menjawab itu? Pertanyaan.
2: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke, oke, oke, dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetakus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
0: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, ya, dari Manado,
1: Manado. Betul.
0: Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetakus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu mimpi digigit ular ya.
1: Inarawi ya.
0: Inarawi
1: ya.
0: Harus top dulu ya dari Jawa Barat ya. Betul. Bandung itu dulu. Dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetty Koe Sendang, Pak Ajiu ya dari Musika Studio. Oh,
1: iya, iya, iya, iya,
0: itu
1: iya,
0: masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetty Koe Sendang.
1: Oh,
0: awal sejarahnya okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetty Koe Sendang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow untuk Hetty. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Hetty.
1: Itu
0: karakter vokalnya itu seperti apa? Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
1: Oke.
0: Intonasinya dia ada berapa oktav ya? Dia
2: ilmu baru sih.
0: Gitu ya. Berapa oktav dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
1: Oke.
0: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetty Koe Sendang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Rumahku.
1: Oke.
0: Okay. Begitu Mas.
2: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetty Koe Sendang, berarti seperti itu.
0: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetty Koe Sendang,
1: iya, kan?
0: Khusus untuk Hetty Koe Sendang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Hetty, ya ada juga di album Berdiri Bulu Rumahku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Rumahku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang berdiri bulu rumahku. Memang itulah karakternya Hetty itu ya seperti itu karakternya.
2: Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Rumahku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
2: atau nada dulu?
1: Nada dulu.
0: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
0: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu, ya,
1: notasinya
0: atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
1: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
0: Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai.
1: Okay.
0: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke. Okay.
0: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu Mas.
1: Siap.
0: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita. Kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
0: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
1: 88.
0: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oke. Okay.
0: Ya. Jadi gini sejarahnya, lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
1: Oh.
0: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
1: Iya,
0: gitu
1: ya. Iya.
0: Artis saya ada si A, si B, coba Pak sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan?
1: Saya bikin. Oke.
0: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu. Sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok.
1: Tetapi waktu itu
0: saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
1: Siap.
0: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin, ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
1: Iya.
0: Itu kurang
1: naik ya.
0: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
0: Solo.
1: Oke.
0: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Oh, dua lagu yang sama itu.
0: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta itu ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh. Baru musiknya saya rubah sedikit, baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari
0: dengan Muklas Adiputra. Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Safari itu Anikaria Safari.
1: Anikaria Safari.
0: Oh iya, cuma Anikaria Safari.
2: Edisut.
0: Ya.
1: Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
0: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul. Ya. Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk.
0: Ya. Baru berhasil versi. Memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan, karena kan zaman dulu kan nggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul. Mas.
1: Alright. Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
0: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop dangdut ya.
0: Pop dangdut. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya.
0: Oke. 93. Rano Karno.
2: Itu diciptakan.
0: Itu rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini, karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Yang
0: sebelum-sebelumnya yang
1: betul, sudah. Betul.
0: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun 1989. Itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana
1: kan, ya
0: itu kan pertama banyak kali ya,
1: dangdut memang
0: pertama kali di Indonesia ini antara genre. Pop dut istilahnya itu.
2: Pop dut kalau dulu, sekarang itu namanya hip dut.
1: Iya, ada hip
2: dut ya.
0: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Berarti Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Kolaborasi. Lagi, ya. Karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mempengaruhi ya. Dulu kenapa nih, jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum.
1: Enggak. Ini ya enggak zaman ini Glodok.
0: Kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, ngegrup sendiri.
1: Oh, gitu ya?
0: Orang dangdut itu ngegrup sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir, Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya, sama musik, termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu, Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
0: Ya, tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
1: Betul.
0: Termasuk musisinya itu. Itu baru masuk.
1: Luar biasa.
0: Ini udah kita lanjut lagi. Nah, kaitannya sama cintaku tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno, tahun 93 ya, Rano Karno itu cintaku tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya.
0: Artis-artisnya JK Record ya, toh banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu, ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Kalau Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini, sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur, tapi daerahku tergusur zaman dulu, gusur-gusuran.
1: Iya.
0: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah kan. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya si Dul waktu itu.
1: Itu, Mas.
0: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam, Bang Rama.
7: Selamat malam, Bang Yudi. Thank you.
1: Sama-sama.
7: Ya, selamat malam. Selamat malam juga buat Bang Benny.
0: Ya, selamat malam.
1: Oh, Rahma. Silakan, Bang Rahma.
2: Uni Rahma, Sumatera Barat.
7: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan. Ya.
7: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
7: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.

0: Siap, oke. Okay. Ya, Mbak Dani mewakili kata hati kan. Bener.
1: Iya. Menjiwai.
2: Nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanya?
1: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
2: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan?
1: Betul.
2: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
0: duga itu ya.
2: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
2: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Iya, siap, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
1: Tetap stay tune.
2: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Ya,
2: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, siap.
2: Boleh salam buat ini ya.
1: Iya.
2: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
1: Aduh, amin.
2: Terima
1: sama.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
3: Budi Ismail dengan Mas Agus Abdullah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
3: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaannya?
3: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
0: Siap.
3: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui teratur? Apa puasa dulu?
0: Oke.
3: Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno. Mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
3: Lagu yang diinginkan.
0: Siap. Oke. Ya.
1: Oke.
3: Salam boleh.
0: Silakan. Tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, Benigno, ya juga Tete Dinda,
0: siap.
3: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke,
3: Jakarta.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Bye.
3: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
1: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
4: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat ya. Bang Tengku ya. Juga.
1: Ya. Selamat malam juga Ibu. Selamat salam juga. Kenal. Ya.
0: Pertama-tama,
1: marilah.
4: Kita. Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu,
0: nah.
4: Memori lewat lagu.
0: Nah, benar-benar.
4: Ya.
0: Siap.
4: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak dan siapa kira-kira yang akan dipilih misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
0: Okay.
4: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
1: atau Tengku Syafiq.
4: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
0: Okay.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
4: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
1: Bang
0: kita,
1: Yudi,
0: nanti kita
1: Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
1: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya. Ya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
1: Oke.
0: Mimpi digigit ular.
1: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada
1: saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita
1: ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silakan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Safiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Safiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Jadi iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Tapi tanya dulu lah, Yudi. Ya apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya,
0: lah,
2: udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok?
0: Iya, dong. Banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Biar lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Terima kasih. Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke. Okay,
2: salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabireya ada Kakak Manu, Kakak Manu. Dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
1: iya,
2: Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, sudah pernah cinta kamu gak sih buat anak-anak kuliah di Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oh, oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu ya.
0: Siap.
4: Karena saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benijo, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Icara di Bone, dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: Bang Benny kan, Bang. Iya, Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9.
0: Iya, gitu. Siap, oke.
5: Okay. Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih, Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Malam. Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
7: Iya, benar sekali. Halo, Bang Yudi. Halo, Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil, tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
1: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Dimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya.
1: Betul.
7: Iya. Pertanyaannya gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran ya, gitu aja. Soalnya lagu-lagu lawas tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Beni.
0: Ya, ya. Terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Oke.
8: Okay. Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
1: Pertanyaannya
8: begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Eh, Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Sap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Putra
1: oh Benny Jo.
8: Tergaul
0: sama okay.
8: Dan semuanya tak
1: okay. Kecuali. Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptain lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, oke okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak
0: siap oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli ya. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang ya, Benny Ashar
1: relate sama diri sendiri kan
0: iya
1: ya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis artinya yang kita
1: produksi tapi
3: tidak dirilis kan itu
0: oke
3: okay. Ya terus
0: cerita sendiri gitu kali ya.
3: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate. Ya,
3: relate ya. Ya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu kan gitu. Dulu itu begitu tuh, Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati gitu tuh.
0: Okay.
3: Lagu sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar ini kejadian benar. Ah, seperti itu, Mas.
0: Oke. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slorok pelet istilahnya ya, waktu itu slorok pelet itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, lah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan gitu, perengantuan kok enggak semangat
0: perengantuan gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: sehingga sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
0: pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong.
0: Itu siap.
3: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu.
0: Itu
3: saya memodifikasi dari lagu keroncong.

0: ngerusak pakemnya keroncong loh. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya.
0: Kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri, ya saya tetap hormat itu keroncongnya, iya, pakemnya. Cuman
1: iya, pakem-pakemnya iya, pasti masih
0: kan
1: ada.
0: Kita kan mengembangkan bagaimana, betul, supaya anak muda itu senang
2: seperti apa. Siap, itu aja. Uni Rahma.
1: Yes.
2: Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa, aduh, katanya? Ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
2: Iya.
1: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
2: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
2: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember. Oh,
1: mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
2: siap mau, di ya. Instagram atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
2: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus
0: ya? Tadi pertama saya sudah
2: bilang, cerita ya, tentang Hetikus Endang ya,
0: mencipta lagu itu. Cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu, ada yang notasinya, kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
2: Okay.
0: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa gimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
0: Gabungan ya, antara karena itu harus jadi kesatuan ya,
1: betul,
0: antara notasi
1: lirik dan sama musik
0: ya. Itu sudah jadi kesatuan,
1: betul.
0: Nah karena itu kan
1: paketnya itu,
0: iya kan? Paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
2: Oh, siap.
1: Ada mengalir begitu ya, saja mengalir, ya.
2: Tapi jelas nanti dibuka kursus ya, berarti ya.
0: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
2: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih menyanyikan untuk membawakan lagu, kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
0: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama mau penyanyi baru itu nggak ada masalah, betul, bagi saya.
2: Oke, okay. Siap
0: gitu mas.
2: Pertanyaan dari Teteh Dinda.
1: Ya.
2: Teteh Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
2: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
0: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
0: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
2: Oh, oke.
0: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
1: menyatukan,
0: supaya
1: ya,
0: kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
0: ya, istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya produksinya. Mesti bawain pop dangdut, mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya. Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
2: Aha.
1: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
2: Ada cengkok.
1: Nah, nah Bang Ben itu menyatukan
0: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga tembus.
2: Iya,
1: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
2: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
2: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
2: Wah, ya luar biasa loh. Masih tetap terus sampai saat
1: dari
2: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, ya, sampai sekarang
0: sebenarnya mencipta lagu itu

0: namanya seniman itu ya tidak ada pensiun mas, kan itu ya.
1: Saya masalah sampai akhir Ayu.
2: Namanya juga Ayu
0: di Maluku. Mbak Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, ya. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun, terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
0: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa, apa namanya, siaran begini pun ini
2: udah, sudah bikin lagu.
0: Sudah ide
1: sebenarnya. Udah sambil ide. Ngomong iya. Udah.
2: Oh, siap.
0: Jadi lagu.
2: Siap.
0: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
2: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
0: SPSI.
2: SPSI masih ya?
0: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya? Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemahat dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi. Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
2: Cuman itu aja yang kita perjuangin.
1: Penting itu.
2: Ada Tawan di Singaraja. Ya. Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
2: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
0: ya,
2: dan lain sebagainya.
0: Ya, kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, diperbaiki
1: royalti supaya
0: sistem royalti kita betul. Supaya yang sejahtera. Berkeadilan dan semua para seniman betul. Itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi musisinya ya
0: sebagai pencipta lagunya kan itu.
2: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
0: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
2: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
2: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
0: Iya. Jadi gini mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang yang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
2: Siap.
0: Itu.
2: Gitu.
0: Palsu.
1: Betul.
2: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
0: Iya.
1: Iya. Iya gini Bang Benny.
2: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
2: Siap. Karena saya juga ngefans sama
1: ini Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
2: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
2: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang luar biasa.
1: Luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya.
2: Saya ke Pangkalan malah sudah ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor religi, ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik juga barangkali ya.
1: Boleh,
0: salam
1: boleh,
0: buat Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: izin
0: ini.
3: Izin aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu sendang,
3: yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah
3: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini ya sudah kembali tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dedy Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang kalau Medan ada itu. Waktu Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
1: Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Iya, iya.
4: Proyek-proyek kedepannya.
0: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya. Oke deh. mana pasangannya ini Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya,
0: oke.
1: Okay. Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya dulu, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Oh, semangat ya. Oke, semangat. Siap, terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya.
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insyaallah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. Tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam di Mas Yudi. Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan gitu. Siap.
2: Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat. Gitu.
0: Oh,
2: sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan. Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya, kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu. Padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal kita dengerin tunggu. Beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya,
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin, kan ngikutin. Sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas. Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah tambah 6 tambah 7 ya, cuman gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kebetulan anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Okay,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
1: Yang beda. Oh,
2: beda. Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan ini istilahnya kan gitu aja.
1: Tahu ini kita mau
0: sebelum kita ya, tutup kita ini ada dulu. Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila ku duduk

0: Selamat malam Benny, Mas Yudi,
1: selamat juga,
0: dan Mas siapa lagi?
2: Tengku Safik.
1: Malam.
2: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini, minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
1: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
2: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus, vokal
1: enak, vokal ya.
2: Bagus, vokalnya bagus ya, Bang ya.
1: Iya. Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikannya ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja.
2: Sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
2: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang tadi ini nyanyi cocok enggak?
3: Cocok enggak? Oh, karakter vokalnya bagus ya.
1: Iya, cocok enggak lagunya?
2: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
2: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
2: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
1: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya ini cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak kepake.
2: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
2: Oh, punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
1: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya
2: kalau gitu. Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngam.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
1: Betul, tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
2: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
2: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
1: Nah, bukan enggak cocok.
3: Iya, dengan karakternya seperti itu.
2: Mbak Maya terima kasih banyak.
1: Terima kasih sudah hadir.
0: Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
1: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
1: Dengan Bang Benny.
2: Bang Benny.
1: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
2: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut, ini pembuktian
2: ya.
3: Pertama setelah Maya bawain lagu itu wah semua ngikut.
2: Maya
3: bisa ya, akhirnya semua ngikut.
2: Siap. Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya.
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau barusan aku bilang ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
2: Salam juga buat Mbak Etri ya.
1: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Amin. Sehat-sehat selalu.
2: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
2: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny, Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
1: Iya. Ya kan memang Rati Pro itu.
2: Iya, iya. Di atas saya gitu kan.
1: Iya.
2: Selamat
1: iya.
2: Malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih. Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua,
1: amin,
2: ketiga ya supaya bisa melanjutkan kebersamaan karena masih banyak lagu-lagunya
1: yang
2: bisa dinikmati.
1: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
1: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
1: Terima kasih
3: saya sendiri.
1: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
2: Terima kasih Bang, Bang Benny.
3: Baik.
2: Alright. Terima kasih demikian kasih kebersamaan semuanya, kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
1: saya Tengku Syafiq.
2: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita

0: untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar, dalam hidup tentunya harapan adalah jangkar yang menjaga jiwa agar kita tetap tenang di tengah badai kehidupan. Dan doa adalah tali yang menghubungkan kita kepada Sang Pencipta. Bersama-sama keduanya menjadi kekuatan pendorong untuk terus melangkah, walau tentunya masa depan belum terasa pasti. Dalam hidup harapan memberikan kita alasan untuk bangun setiap pagi. Ini adalah bisikan lembut bahwa hari esok akan bisa menjadi lebih baik. Kemudian doa adalah tempat kita meletakkan harapan tersebut. Disinilah kita tidak hanya meminta, tapi juga belajar melepaskan kendali dan percaya bahwa ada rencana yang lebih besar. Terkadang apa yang kita doakan tidak selalu terwujud persis seperti apa yang kita bayangkan. Namun dalam prosesnya, doa seiring kali mengubah hati kita terlebih dahulu, memberikan ketenangan, keikhlasan, dan sudut pandang baru.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja bersatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, Programa 1 kembali mengudara hari ini, Kamis 9 Juli 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, patut kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kembali memberikan kita nikmat di hari ini ya, untuk menjalani segala rutinitas kita, menjalani segala kewajiban di kesempatan hari ini. Saya Andi Suhandi, ditemani rekan operator ada Mbak Orina, yang akan menemani ruang dengar Anda di hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026, untuk menemani ruang dengar Anda dalam merangkai siaran Pro 1 RRI Mataram hingga tuntas tugas saya nanti, hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami mengawali menemani ruang dengar Anda seperti biasa di pagi hari ini dalam rangkaian acara Mutiara Islami, untuk mengajak Anda kita sama-sama mengikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Kami informasikan untuk hari ini azan subuh nanti akan berkumandang di pukul 5 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian ibadah subuh dari Masjid Raya Hubul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat, yang nanti kita akan sama-sama awali dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian salawat tarhim, azan subuh, mengikuti ibadah sholat subuh, dan ditutup nanti dengan kajian subuh hingga mendekati waktu suruk. Baik pendengar, kami langsung menuju Masjid Raya Hubul Wathon Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Pro 1 RR.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: جهنم وبئس المهاد.
1: الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah liya sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaAllah mulia guna melanjutkan kajian pada pagi hari ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadroh jamaah mahasiswa Ihbul Watan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun anda berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Satriawan LCMA, yang dimana beliau akan menyampaikan kajian tafsir tentang Quran Surah Al-Ahqaf ayat 19 sampai dengan 20. Agar lebih barokahnya kajian pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan sama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada hadirin pada para jamaah untuk membuka mushafnya pada Quran Surah Al-Ahqaf ayat 19 sampai dengan 20. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan tadarus bersama.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan kerana kamu telah fasik. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
1: Selanjutnya kepada Al-Mukarram Tuan Guru, waktu dan tempat, falyatafaddal masykura.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asbagha 'alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan ni'amil allati ya ni'matun zahirah ya ni'matul iman. والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم خير الأنام وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام أما بعد جماعة مسجد رايحب الوطن رحمة الله سبحانه وتعالى فارا بمرسى إرئي برسات المترام رحمة الله سبحانه وتعالى dan siapa saja yang mendengarkan menyaksikan kajian ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang Dia karuniakan kepada kita, nikmat yang zahir maupun yang batin. Bukan satu dua nikmat akan tapi nikmat-nikmat yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang antara satu nikmat dengan yang lain ada tafadul, ada perbedaan. Ada nikmat yang paling berharga, ada nikmat yang berharga, ada nikmat yang bermakna, yang paling bermakna, yang paling berharga, yang paling mahal yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karuniakan kepada umat manusia dan kepada jin adalah nikmatul iman. Nikmat keimanan, percaya, beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menyembahnya di dalam kehidupan ini, mengarungi kehidupan ini yang hanya sekali ini dengan keimanan dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi daripada keimanan tersebut. Dan ternyata itulah dia visi hidupnya manusia, itulah dia tujuan hidupnya manusia. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam kehidupan ini manusia yang paling beruntung, manusia yang yang akan falih, yakni akan selamat, sukses adalah yang dalam kehidupannya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengabdiannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar keimanan kepada-Nya. Saya menyebut nikmat ini, nikmat yang paling besar sebagai pengantar pada kajian kita ini, karena inilah dia temanya dua ayat yang kita kaji ini. Di mana ayat yang kita kaji ini ya dirahmatullah memberitakan kepada kita jaza, ganjaran atas apa yang telah dilakukan, dikerjakan, dikaryakan oleh manusia dalam kehidupannya. Dalam surat Al-Baqarah, pada awal-awal surat Al-Baqarah, manusia dalam kehidupan ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga. Satu, mukminun; dua, kafirun; tiga, munafiqun. Itulah yang dielaborasi kemudian pada ayat-ayat berikutnya sampai surat An-Nas. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina, apa ayatnya? Langsung muttaqin itu siapa? Yu'minun, beriman, itu orang beriman. Kemudian
kafirun, kemudian munafiqun disebutkan pada hampir semua ayat surat Al-Baqarah itu, dan ayat-ayat semuanya ayat Al-Qur'anul Karim. Ketika kita berbicara manusia, tiga jenis manusia ini, tiga cara ini manusia hidup terkategorikan menjadi tiga, yakni manusia yang beriman atau manusia yang tidak beriman, dan yang kedua yakni tidak beriman yakni kafir, ingkar, dan yang ketiga adalah dia tidak beriman tapi menampakkan diri sebagai orang beriman, itu yang disebut sebagai munafik, munafik. Pada ayat yang kita kaji ini, masiruhum fil akhir, masir di surat Al-Ahqaf ini, masir artinya kejadiannya mereka manusia tiga ini, kejadiannya nanti di akhirat bagaimana. Jadi bagaimana cara manusia hidup itu, dia seperti kata Rasulullah SAW, dia sedang menanam, dia sedang menanam. Dunia mazra'atul akhir, dia sedang menanam. Amalnya, perbuatannya, karyanya dalam kehidupan ini, itulah yang dia tanam. Dan orang yang menanam pasti akan menuai hasil. Hasil. Jangan kira semua yang kita lakukan, apapun itu, kecil maupun besar, ya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, perbuatan yang zahir maupun batin, semua ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Semua ada ganjarannya. Dan ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Mungkin ini juga tujuannya Allah Subhanahu wa taala, kenapa di surat Al-Fatihah disebutkan pointer ini. Mana ayatnya yang menyatakan tentang hal ini? Maliki yaumiddin. Kita baca surat Al-Fatihah minimal 17 kali sehari. Karena kita surat 17 rakaat dalam sehari semalam. Maliki yaumiddin. Kalau benar kita mengimani ayat ini dan kita khusyuk di dalam sholat, dia tidak lewat poin ini. Tidak lewat poin ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan kelak di akhirat itu, jazat manusia pada saat itu, dia yang memberikan ganjaran kepada semua, ya, manusia dan jin terhadap apa yang mereka lakukan dulu dalam kehidupan dunia. Tidak ada sogokan di sana, tidak ada kezaliman sedikit pun di sana. Dan ya, karena saat itu yang bisa, ya, berbuat, apalagi berbuat yang memberikan ganjaran terhadap apa yang telah dilakukan oleh manusia dan jin, hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat itu tidak ada amal lagi manusia, bahkan untuk bergerak sedikit selangkah saja manusia tidak bisa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengizinkan, berbisik tidak. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala lah yang menampakkan keadilannya terhadap manusia dan jin, menampakkan keadilannya, tidak ada kezaliman sedikit pun, dia maha adil. Katanya di antara namanya adalah Al-Adilul Latif, Al-Adil, dia yang maha adil, ya. Dua ayat ini membicarakan tentang, ya, yang negatif dulu dalam kehidupan dunia, yang ingkar, tidak beriman, tidak beriman dalam kehidupan dunia dulu, tidak kunjung beriman, bahkan tidak saja tidak beriman, akan tetapi tidak beriman atau ingkar, kemudian melakukan
kefasikan, berbuat kerusakan, bahasanya di ayat ini kefasikan, dan kefasikannya yapsukun bimakanu yapsukun bimakuntum tapsukun, dikarenakan kalian karena kefasikan, yakni karena perilaku kalian, perbuatan kalian berbuat kemaksiatan, menggunakan fi'il mudhari' di ayat ini. Karena yang dilakukan oleh manusia yang ingkar dan berbuat kemudian kefasikan, dan itu dilakukan dengan kesombongan, itu dia berkesinambungan terus, tidak sedikit tapi banyak-banyak terus, bisa jadi tidak sekedar banyak, tetapi kemudian kualitasnya meningkat. Kalau kita menggunakan kata kualitas, jadi semakin destruktif dia, semakin merusak gitu. Jadi semakin fasik manusia, semakin destruksi dia, semakin merusak baik untuk diri dia. Makanya Al-Quran menyebut zalim, orang yang berbuat maksiat itu zalim terhadap dirinya dan zalim terhadap orang lain. Semakin merusak sampai nampak kerusakan itu. Nah, kita bisa analisa nih, coba. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia itu untuk beriman, kemudian beramal soleh, itu untuk kebaikan manusia. Kebaikan manusia dalam kehidupan ini tidak akan bisa dia baik, bagus, tentram, aman, nyaman manusia ini kalau dia tidak melaksanakan ajaran Allah dalam kehidupan ini. Nah, karenanya kembali bahwa ayat ini memberitakan kepada kita bagaimana masiruhum, bagaimana yang tidak beriman terus kemudian dalam kehidupan dia melakukan kesombongan, di mana sombong itu sebenarnya adalah pekerjaan hati, akan tapi dia terekspresi dengan perkataan, perbuatan bighairil haq wa bima kuntum tafsukun, dan kemudian berbuat kefasikan. Bagaimana kejadiannya mereka ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan darajat, walikullin darajat, dan bagi masing-masing mereka masing-masing. Kalau ada kata seperti ini, dia menggunakan tanwin likullin darajat, masing-masing akan diberikan, walikullin darajat, akan memiliki, kata lam di sini untuk li, di sini untuk menunjukkan kepemilikan, sikullin darajat, derajat-derajat. Tadi terjemahan Quran yang itu, kalau di sini terjemahannya apa? Tingkatan, ya, derajat atau tingkatan. Karena mohon maaf, kalau derajat dalam bahasa Indonesia itu kesan apa namanya, konotasinya positif, derajatnya naik misalnya, orang ini punya derajat, itu positif, kita membaik, makin tinggi begitu derajat itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, darajat itu sebagaimana kata seorang ulama yang disebutkan dalam tafsir ini, yakni kalau ke atas itu namanya kalau ke atas itu derajat, disebut derajat, makna yang digunakan dominan kalau derajat itu ya ke atas naik. Tapi ada derajat yang kalau ke bawah itu digunakan dalam bahasa Al-Quran dalam ayat yang lain, itu darokat, yakni ke bawah dia. Artinya derajat itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi kalau darokat itu tidak bisa ke atas, tapi dia ke bawah, negatif. Ini di antara kata yang dia menyempit maknanya dalam bahasa Indonesia.
namanya kalau pada ayat ini digunakan darajat, maka maksudnya adalah tingkatan, yang lebih tepat terjemahannya, jangan derajat, sehingga tingkatan. Jika ke atas maka ya derajat dia, derajat itu ke atas. Jika ke bawah maka namanya darogah dalam bahasa Arab. Jadi mungkin ya, jika kita pahami berdasarkan ini, ya silahkan, ya bisa kita perluas dia makna derajat dalam apa namanya bahasa Indonesia. Ya, ini yang Allah sebutkan tentang masiru al-kafirin. Mana kejadiannya orang-orang kafir kelak di akhirat? Allah katakan masing-masing mukminin dan kafirin dan munafikin itu punya darajat. Punya apa? Punya bagian-bagian, punya tingkatan-tingkatan kelak di akhirat. Ini menunjukkan bahwasannya manusia yang tipenya tiga itu, ya, itu dengan perilakunya masing-masing, yang mukminun dengan keimanannya, amal solehnya, yang kafirun dengan keingkarannya, kesombongannya dan kefasikannya, yang munafikun dengan kesombongannya, dengan hipokritannya, dia mengaku beriman tapi kemudian dia mengaku beriman dan menampakkan keimanan tapi sesungguhnya dia kafir, dia ingkar, itu punya jelas, clear dia dalam Al-Quran. Anda mengambil sikap ini, kejadiannya kelak akan begini. Ya, likullin darajat. Likullin darajat. Masing-masing manusia itu punya kedudukan, punya tingkatan-tingkatan. Punya tingkatan-tingkatan, ya. Kelak di akhirat. Mimma amilu, dikarenakan karena apa yang telah diperbuat, dilakukan. Poin ini harus menyadarkan kita bahwasanya manusia dan jin itu tidak boleh dia berbuat, baik perbuatan ini zahir maupun batin, kecuali sudah dipikirkan sebagaimana pesannya Imam Syafi'i rahimahullah. Kecuali sudah dipikirkan konsekuensinya. Jangan ada yang senang ngelantur, baik berkata lebih-lebih berbuat. Tidak boleh kalau dengan kita mengkaji ayat ini, tidak boleh orang beriman itu ngelantur-ngelantur atau berkata maupun berbuat yang latah-latah, kecuali sudah direnungkan, pikirkan, kalau saya melakukan ini ya ini kejadiannya akan begini. Orang muslim itu, orang mukmin itu futuris, yakni visioner, ke depan memandangnya dan futuris, yakni memikirkan ma'al, istilahnya ma'al, kan dalam bahasa Arabnya ma'al itu ke depan, kalau saya melakukan ini, kalau kita melakukan ini, berkata begini, akan begini jadinya, itu dipikirkan jauh lagi, lebih jauh lagi adalah di akhirat sana. Kenapa? Likullin darajatun mimma amilu. Karena semua kita, semua manusia ini ya punya tingkatan kelak, punya posisi kelak di sana. Tingkatan, baik atas maupun ke bawah. Darajat mimma amil, dikarenakan ya apa yang telah mereka perbuat. Waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudzlamun. Ini poin kedua. Langsung kita masuk ke ayatnya. Waliyuwaffiyahum a'malahum, dan agar Allah Subhanahu wa taala ya apa diturunkan, mencukupkan untuk mereka balasan terhadap amal-amal mereka, atas amal-amal mereka. Nah, kembali lagi, kalau kita menyebut membaca ayat Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, pembalasannya Allah Subhanahu wa taala itu. Jaza, din di sini artinya jaza. Pembalasan, ganjaran. Hari Allah
Allah Subhanahu wa taala Malik, yang menjadi pemilik hari pembalasan, hari pemberian ganjaran, tepatnya begitu. Ganjaran itu ganjaran yang wafin kamil, ganjaran yang wafi, apa artinya, yang cukup dan lengkap. Maksudnya tidak ada yang tertinggal, tercatat saja, dia tercatat catatan amal, ya, catatan amal itu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah. Masya Allah, catatan amal itu tidak ada yang dia tinggalkan. Jadi dia seperti rekaman, ya, rekaman tercanggih, tidak ada yang dia tinggalkan kecil maupun besar. Ini harus menjadikan manusia ketika, ya, orang beriman ketika dia membaca Malik Yaumiddin itu harus ada khauf di sana, ada takut, sehingga ada yang mengendalikan perbuatannya, keinginan dia untuk berbuat, bekerja, beramal, berkata, berpikir, ada yang mengendalikan dia, dia ada rasa takut. Karena apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda perbuat, kecil maupun besar, tersembunyi maupun zahir, nyata, ya, jika itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jika itu negatif, jika itu buruk, jahat, dia dicatat dan diberikan ganjaran yang tepat, proporsional. Itu wafi, liwafiyahu, itu namanya wafi, tepat dia. Kalau amal perbuatan manusia itu dia ada anunya, apa namanya, ada gridnya mungkin, ya, ada gridnya, mohon maaf, yang positif maupun negatif. Misalnya mengucapkan la ilaha illallah itu Rasulullah menyebutnya sebagai afdalu zikri, itu zikir, yakni nilainya sangat berat sekali, yakni luar biasa, la ilaha illallah. Begitu pula perbuatan manusia yang negatif itu dia ada gridnya, bobotnya. Mungkin

menjatuhkan memfitnah orang, menjatuhkan kehormatannya. Itu tuduh orang difitnah orang misalnya melakukan zina misalnya. Kalau Allah Subhanahu di akhirat Allah Subhanahu taala akan memberikan balasan atas perbuatan manusia. Balasan itu tidak ada yang ada unsur kezalimannya gitu. Tidak ada. Dia tepat. Presisi, tepat, proporsional gitu. Itu namanya wafi. Nah, karenanya kita orang beriman ini mohon maaf, berbuat baik itu berbuat baik, baik perbuatan baik dalam dengan batin kita, dengan kalbu kita. Dan itu yang banyak. Itu yang banyak. Dan itu yang menjadikan mohon maaf, perbuatan zahir itu menjadi berkualitas, berkuantitas. Ini amal kalbu ini. Kayak tadi itu beriman, itu amal kalbu. Ya. Kalau yang negatif misalnya sombong disebutkan, ini orang kafir yang melakukan. Orang jika sombong itu sangat ngeri perbuatannya, apa namanya, baik perkataannya maupun perbuatannya dengan kaki tangannya ini. Makanya disebutkan di sini. Nah, ini semuanya, ya, baik yang nyata dilakukan oleh manusia, itu namanya amal zahir maupun batin, tidak ada yang tahu kecuali Dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah SWT dan Dia yang tahu. Allah akan apa namanya berikan ganjaran semuanya. Dan masya Allah, maha latifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amal batin, jika kita berniat berbuat baik, berbuat positif, langsung dicatat sebagai amal soleh dan ganjarannya kelak ada. Dan itu tidak ada kezaliman sedikit pun. Tepat, proporsional. Ya, ganjarannya. Nah, kalau negatif, kalau manusia ini berniat berbuat negatif, berbuat jelek, tidak dicatat sebagai amal kefasikan kecuali setelah dilakukan. Nah, radhiyallahu Allah Subhanahu wa taala menyatakan waliyuwaffiyahum a'malahum. Liwaffiyahum, agar Allah mencukupkan balasan. Tepat balasannya Allah SWT terhadap apa a'malahu. Jika dulu ingkar saja, tapi tidak disertai dengan memerangi, menyombongkan diri, memerangi misalnya gitu, ganjarannya ya yang kena di nerakanya itu darokat. Itu namanya darojat dalam bahasa ayat ini. Dalam ayat lain disebut darokat. Ya, orang munafik bisa jadi dia tidak sekuat yang kafir harbi yang memerangi orang beriman. Bahkan dia berada mungkin di sub kaum mukminin, tapi dia sesungguhnya kafir, ingkar, ya, dan menampakkan keislaman. Itu dia Allah katakan apa? Fidarkil asfali minan nar, di kerak neraka paling bawah, dar paling bawah. Nah, itu tepat untuk dia. Itu namanya wafi. Wafi liwafihum a'malahum wahum la yudhlamun. Yang ketiga, wahum la yudhlamun, ini untuk mempertegas kata wafa tadi, watu wafi tadi, bahwa tidak ada unsur kezaliman, baik yang berbuat baik maupun lebih-lebih di sini wabil khusus yang berbuat buruk jahat. Di sini yang dibicarakan adalah wal yuwaffihum a'malahum wa hum la yuzlamun. Ya, wa hum la yuzlamun, tidak mereka dizalimi. Ya, yang berbuat soleh, ya, berbuat baik, itu tidak ada pengurangan terhadap pahalanya, terhadap ganjaran terhadapnya, tidak ada, hatta sedikit.

0: Lah yang negatif, yakni yang ingkar, yang berbuat maksiat, itu akan mendapatkan balasan yang tepat. Tidak zalim, hanya dia maha kadir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa menghibur kita. Mohon maaf kalau kita menemukan kezaliman dalam kehidupan kita ini. Bagi yang sudah berurusan dengan mungkin ya, mohon maaf, dengan hukum, dengan pengadilan misalnya, dia merasakan ketidakadilan, dia tetap harus berjuang, berusaha untuk menegakkan, mendapatkan keadilan itu ya. Tapi ingat dengan baik ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya maha adil. Kalau kita akan dapatkan keadilan itu dengan sangat tepat sekali, seadil-adilnya, itu maksud firman Allah, waliyuwaffihum a'malahum wa hum la yuzlamun. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar. Dan dzakirhum ya Muhammad, wa yauma, dan yauma kok langsung mansub, dia ada takdirannya. Dzakirhum ya Muhammad, dan ingatkanlah mereka wahai Muhammad, ingatkanlah mereka wahai Muhammad tentang satu hari. Ingatkan mereka wahai Muhammad satu hari yang yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, hari dihadapkan orang-orang kafir 'alan nar. Ini baru kemudian ditafri'a, di apa namanya, di dibagi ya. Kalau tadi likullin darajat, semua punya tingkatan kelak di sana, di akhirat. Mu'minun kafirun munafiqun. Nah, ini sekarang dijelaskan satu dari tiga kelompok manusia tadi, yakni alladzina kafaru. Ya. Alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar. Mereka dihadapkan. Ya. Alannar. Ditampakkan bagi mereka, dihadapkan kepada neraka. Yawma yukshaful ghita'an nari jahannam, kata mufassir Syekh Muhammad Ali Sabuni, hari, ingatkanlah wahai Muhammad kepada mereka. Nah, sekarang kita diingatkan dengan Malik Yawmiddin. Maliki Yawmiddin harus masuk ini ya. Apa yang dijelaskan oleh ayat ini bisa bermuara ke sana, ke Malik Yawmiddin. Ingatkanlah wahai Muhammad mereka satu hari yang Allah, yang yukshaful ghita, dibuka ghita, penutup dari pandangan manusia, annari jahannam, yang tidak bisa memandang, tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan surga maupun neraka, saat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Watubrazil kafirin fayuqarrabuna minha wa yanzuruna ilaiha, dan dinampakkan neraka bagi orang-orang yang kafir, maka kemudian mereka didekatkan kepadanya dan mereka bisa melihatnya. Kemudian dikatakan kepada mereka, yakni fil kalam hadbud ay wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka pada saat itu sudah dinampakkan neraka. Ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, azhabtum thayyibat, azhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Azhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Azhabtum artinya ya. Apa terjemahannya tadi? Menghabiskan, yakni mereka, kalian sudah menggunakan, kalian sudah menghabiskan, kalian sudah astahlikun, istahlaktum, kalian sudah menghabiskan apa? Thayyibatikum, thayyibatikum, karunia rezeki yang Allah SWT, yang baik-baik yang Allah berikan kepada kalian, kalian sudah gunakan, kalian sudah habiskan, kalian sudah kalian sudah habiskan. Apa maksudnya thayyibat di sini yang baik-baik ini? Ini disebutkan dalam kitab Al-Bahrul Muhit, dinukil oleh Syekh. Sebab ini dalam hadis tafsir ini, al-mustalazat minal ma'akil wal masyarib. Yang enak-enak, yang baik, yang enak-enak, yang lezat, yang enak dari makanan maupun minuman. Wal malabis wal mafaris, dan pakaian dan mafaris itu ini namanya mafaris, tempat kita duduk sekarang ini, karpet, ya, tempat duduk, tempat yang diinjakkan, yang tempat duduk itu mafaris, yang kalian sudah nikmati. Wal malabis wal maraqib wal mawati, begitu pula kendaraan. Wa ghairu dhalika mimma yatana'amu bihi ahlur rafahiyah, dan selain itu yang manusia yang yang sejahtera rafahiyah itu nikmat hidup bersenang-senang dengannya. Ya, karunia Allah Subhanahu wa taala yang ini semuanya, baik itu makanan, baik itu pakaian maupun apapun yang kendaraan, ya, dan apapun yang dengannya manusia menikmati gitu kehidupannya. Nah, itu kata Allah kepada orang-orang kafir secara khusus, ya, ini kalian telah gunakan dulu, kalian telah menghabiskan dulu thayyibat, ya, rezeki-rezeki Allah, nikmat daripada Allah berikan, ya, yang baik-baik dulu. Fihayati kum dunia, dalam kehidupan kalian di dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian ya bersenang-senang dengannya. Kalian menikmatinya, kalian bersenang-senangnya dengannya dulu dalam kehidupan dunia. Falyaum, maka pada hari ini, artinya sudah diberikan kenikmatan sedemikian rupa dalam kehidupan, ya, yang indah-indah, yang enak-enak, yang dia nikmati sedemikian rupa dalam kehidupan dulu, baik itu makanan, semua fasilitas yang Allah SWT berikan, ya, tapi ma'azalik tidak kunjung beriman, tidak bersyukur. Katanya di dalam tafsir ini disebutkan tidak kunjung bersyukur dengan beriman dan taat kepada Allah SWT. Wala al-mufassirun al-murad bil ayah, maksudnya ayat ini, innakum lam tu'minu hatta tanalu na'imal akhirah. Beginilah kalian ini tidak mau beriman dalam kehidupan dunia dulu sampai meninggal dunia. Tidak kunjung beriman hatta tanalu na'imal akhirah. Sampai kalian mendapatkan kenikmatan akhirat maunya. Tapi terbalik. Dulu kalian diberikan nikmat yang indah-indah, yang baik-baik, yang sedemikian rupa gitu, tapi tidak kunjung ya mensyukuri siapa yang memberikan nikmat itu, memberikan kenikmatan itu, Allah Subhanahu wa taala, dengan beriman dan taat kepadanya. Bal istaghaltu bi syahwat itu, tapi kalian ya telah dilalaikan dengan syahwat atau ya keinginan-keinginan duniawi dan keindahan dunia dari beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afnaitum syababakum fil kufri wal ma'asi, dan kalian habiskan masa muda kalian ya dalam kekufuran dan maksiat kepada Allah. Wa asartumul fani al baqi, dan kalian lebih mendahulukan yang fana daripada yang kekal, yakni kehidupan akhirat. Falam yabqa lakum ba'da dzalika syai'un minan na'im, dan karenanya sudah habis, sudah nikmat itu dulu kalian dapatkan dulu, sekarang tidak ada lagi nikmat itu, kira-kira begitu. Yang ada adalah apa? Fal yauma adhabtum fal yauma tuzawna adzabal hun, maka pada hari ini kalian diazab dengan azab yang menghinakan. Apa? Bima kuntum tastakbirun fil ard, dikarenakan apa yang telah kalian lakukan, kesombongan yang telah kalian lakukan dulu di muka bumi dan tidak menerima kebenaran. Ini terjemahannya saya tanya tadi, terstakbirun abghiyadul haq, terjemahannya apa? dikarenakan kesombongan kalian. Ini yang lebih tepat, Pak Dokter. Ini yang lebih tepat terjemahannya. Bukan sombong tanpa hak. Berarti ada sombong yang hak itu enggak. Tapi terjemahan yang lebih tepat ini.
1: Dan Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian ibadah subuh yang tadi juga sudah kita simak ya, kajian subuh yang kita simak tadi langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat, dengan kajian subuh tadi topiknya mengkaji tafsir Quran surah Al-Ahqaf ayat 19 hingga ayat 20 yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Satriawan LC MA. Dan selanjutnya mendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

pagi dan semangat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Dan apa kabar Anda di hari ini, hari Kamis ya, 9 Juli 2026. Senang sekali bisa kembali menyapa pagi Anda, tentunya di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah beberapa minggu ini ya, suasana musim kemarau mulai terasa, dan di mana malam dan pagi hari cukup dingin, sementara siang diperkirakan selalu cerah dan terik. Di tengah libur sekolah yang masih berlangsung juga, semoga aktivitas bersama keluarga ini tetap menyenangkan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan juga ya. Jangan lupa untuk cukup minum, makan bergizi, dan istirahat yang cukup agar tubuh tetap bugar. Saya akan mencoba menyemangati pagi Anda di hari ini, tentunya di NTB pagi ini.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia, menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Masih di NTB pagi ini, terima kasih Anda masih setia ya bersama siaran Pro 1 Rai Mataram. Dan baru saja kita sudah mendengarkan lagu Dunia Belum Berakhir dari Sister ya, tadi ya. Nah, bagaimana suasana pagi di tempat Anda saat ini? Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya, yang sedang bersiap ke kantor, kemudian yang mungkin ada yang ke kampus, ke pasar, atau mungkin menikmati libur sekolah Anda bersama keluarga. Semoga harinya menyenangkan, dan supaya aktivitas hari ini bisa dipersiapkan dengan lebih nyaman, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk kita menyimak ya informasi perkiraan cuaca di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat untuk hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: Informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026 untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya awali dari Kota Bima, kemudian terpantau juga Dompu dan Kabupaten Bima. Hari ini berawan dengan suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 40 hingga 83%. Tidak berbeda jauh dengan Bima dan Kabupaten Bima serta Dompu. Wilayah Sumbawa ya, baik itu Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Besar juga berawan hari ini dengan suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 54 hingga 89%. Kita beralih ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Kami awali dari Lombok Timur. Terpantau Lombok Timur, begitu pun juga dengan Lombok Tengah dan Lombok Barat, hari ini cerah saja dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 45 hingga 88%. Sementara untuk Lombok Utara serta Kota Mataram, hari ini berawan dengan suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 41 hingga 80%. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini ya, hari Kamis 9 Juli 2026 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, di mana informasi perkiraan cuaca ini kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita NTB pagi ini, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Ini BSN ini luar biasa pentingnya, karena kalau sudah SNI ini nanti produk ini bisa masuk di mana saja.
2: Kunjungan Bapak Presiden yang direncanakan pada hari Jumat 10 Juli 2026. Diagendakan beliau akan meresmikan bendungan Meninting.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja perdana ke Provinsi Nusa Tenggara Barat Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya Andi Suhandi, inilah Warta Berita NTB pagi ini, Kamis 9 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Salah satunya melalui kehadiran Kantor Layanan Teknis Badan Standarisasi Nasional yang diharapkan mempermudah pelaku UMKM memperoleh sertifikasi dan pendampingan standar produk. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Ini BSN ini luar biasa pentingnya, karena kalau sudah SNI ini nanti produk ini bisa masuk di mana saja.
3: Provinsi Nusa Tenggara Barat kini memiliki Kantor Layanan Teknis Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional. Kehadiran layanan ini diharapkan mempercepat proses standarisasi produk UMKM sehingga memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kepala BSN RI Doni Purnomo Januardi Eviandono saat di Mataram mengatakan, NTB memiliki banyak komoditas unggulan seperti kerajinan, mutiara dan produk berbasis sumber daya alam yang berpotensi menembus pasar ekspor apabila telah memenuhi SNI.
4: Saya yakini di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dengan banyaknya komoditi yang dihasilkan, terutama kerajinan, hasil alam, mutiara dan lain-lain, ini juga akan memberikan kontribusi yang luar biasa kepada perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, kehadiran kantor layanan teknis BSN menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem industri yang utuh. Ia menilai, layanan BSN akan membuka peluang lebih besar bagi produk UMKM NTB untuk masuk ke jaringan retail modern maupun pasar luar negeri karena telah memenuhi standar mutu yang diakui secara nasional.
5: Ekosistem ini harus menyumbang ke dalam upaya kita untuk meningkatkan industri kita dan perdagangan kita. Akan repot sekali kalau kita berupaya untuk mengembangkan industri tanpa ekosistem. Karena tidak ada satupun industri yang bisa bekerja satu sektor. Karena setiap industri ini di dalamnya ada banyak elemen yang menyumbang sehingga terbentuk ekosistem industri yang baik.
3: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan, layanan KLT BSN akan terintegrasi dengan pembinaan UMKM, mulai dari pelatihan, pendampingan, pengemasan hingga sertifikasi produk. Dengan demikian, UMKM NTB diharapkan semakin mudah naik kelas, memiliki daya saing tinggi dan mampu memperluas pasar hingga tingkat internasional.
1: Ini BSN ini luar biasa pentingnya, karena kalau sudah SNI ini nanti produk ini bisa masuk di mana saja, di retail-retail termasuk ke luar negeri. Kemudian ada aturan baru di BSN ini, nanti Pemprov boleh memberikan rekomendasi sertifikasi SNI-nya. Nah, itu saya mau urus minggu depan ke BSN.
3: Dengan hadirnya kantor layanan teknis BSN, pemerintah Provinsi NTB optimis semakin banyak produk UMKM lokal yang memenuhi standar nasional, berdaya saing dan mampu menembus pasar global.
0: Kawasan wisata Pantai Senggigi terus didorong pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penyumbang utama pendapatan asli daerah. Namun di balik besarnya harapan tersebut, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM justru masih bergulat dengan kenyataan yang belum sepenuhnya berpihak kepada mereka. Reporter Dian Muhdar melaporkan.
6: Kalau dari kopi itu ya banyak sekali sudah. Fokus kita ini sekedar bertahan aja.
7: Pemerintah daerah mendorong kawasan wisata Pantai Senggigi sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus lumbung pendapatan asli daerah atau PAD. Namun, di balik optimisme tersebut, kondisi di lapangan justru menunjukkan realitas yang berbeda, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Di tengah geliat pariwisata yang diharapkan bangkit, sejumlah pelaku UMKM di kawasan Pasar Seni Senggigi mengaku masih menghadapi tekanan berat. Penurunan daya beli wisatawan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi omset penjualan mereka dalam beberapa waktu terakhir. Abdul, salah satu pedagang yang telah berjualan sejak akhir 1980-an, mengungkapkan kondisi saat ini jauh berbeda dibandingkan masa kejayaan Senggigi di masa lalu.
6: Sehari ini pokoknya sekedar cukup. Soalnya begini, 2 hari tidak dapat jualan, 1 hari dapat jualan, 3 hari tidak dapat jualan, 1 hari. Gitu aja terus. Jadi tidak rutin seperti dulu. Kalau dulu kan rutin, terus tiap hari ada. Kalau sekarang dapat jual biasa. Harapannya jelas dia dibenahi semua, ditata ulang lagi. Pembangunannya apa, setelah pembangunan, pemeliharaannya bagaimana. Ya, event-event perlu, tapi yang lebih perlu keamanan dan kebersihan.
7: Abdul berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan perawatan fasilitas yang ada.
0: Untuk mendorong perkembangan usaha pelaku UMKM di Lombok Timur, pemerintah daerah menerapkan berbagai program, mulai dari menggelar beragam kegiatan atau event untuk mempromosikan produk UMKM hingga mempermudah proses perizinan usaha. Yunia Herawati melaporkan.
8: Kalau dilihat UMKM itu hampir 70 ribu, begitu bukan 7 ribu, 70 ribu UMKM yang ada.
9: Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Lombok Timur terus menunjukkan tren positif. Jumlah pelaku UMKM kini telah mencapai lebih dari 70 ribu usaha, dengan sektor kuliner menjadi bidang yang paling banyak berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur Farida Apriani mengatakan, meningkatnya jumlah UMKM tidak terlepas dari semakin banyaknya kegiatan dan event yang digelar pemerintah maupun masyarakat, di antaranya peringatan 1 Muharram, Car Free Day hingga Car Free Night. Berbagai kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk sekaligus meningkatkan pendapatan. Dikatakan Farida, pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM melalui berbagai program pelatihan yang melibatkan sejumlah mitra. Selain peningkatan kapasitas usaha, pemerintah juga mempermudah proses perizinan seperti sertifikat halal, pangan industri rumah tangga PIRT, serta berbagai perizinan lainnya agar para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya secara lebih profesional.
8: Kalau sampai saat ini kan ada beberapa UMKM kita yang di dinas koperasi ini sendiri, di khususnya di bidang UMKM itu ada kan produk halal, kemudian ada beberapa, karena bagaimanapun juga masyarakat ketika melihat kemasan atau perizinan itu tidak ada istilahnya sertifikat halal itu, mereka juga agak ragu. Nah, tetapi alhamdulillah ada beberapa yang dilakukan di bidang UMKM ini, adalah salah satu adalah proses dalam artian adalah yang produk halal itu, maka insya Allah jika itu pun juga akan bisa mendongkrak, dia gratis.
9: Farida menambahkan Dinas Koperasi dan UKM bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menerapkan layanan jemput bola untuk melakukan sosialisasi sekaligus membantu proses pengurusan perizinan secara langsung. Langkah ini dilakukan guna mempermudah pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan legalitas usaha. Diharapkan kebangkitan dan pengembangan UMKM saat ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha.
0: Pemerintah daerah Sumbawa terus memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Namun bantuan yang diberikan berupa hibah barang, bukan uang. Randy Pratama melaporkan.
10: So far saya lihat cukup efektif, terutama yang perbengkelan ya.
11: Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan bantuan hibah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Bantuan disalurkan dalam bentuk barang atau fasilitas penunjang usaha sesuai kebutuhan penerima. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara mengatakan bantuan yang diberikan antara lain mesin kopi, peralatan bengkel, hingga mesin pengolahan tembakau. Tahun ini, nilai hibah barang yang dialokasikan pemerintah daerah mendekati 1 miliar rupiah, meski belum maksimal akibat keterbatasan keuangan daerah. Adi menjelaskan, hibah tidak dapat diberikan dalam bentuk uang, karena terbentur Peraturan Bupati Sumbawa nomor 53 tahun 2022 yang mengatur hibah hanya dapat diberikan kepada kelompok nirlaba, bukan pelaku usaha.
10: So far saya lihat cukup efektif, terutama yang perbengkelan ya. Artinya mereka masih running, masih jalan dimanfaatkan. Kemudian untuk mesin kopi misalnya di ini juga dipakai. Artinya memang ada apa sebagian besar yang kami hibahkan ke teman-teman itu untuk yang 2025 kemarin tentu akan kita evaluasi di 2026 ini karena kita akan tetap akan tracing itu.
11: Sebagai alternatif, pemerintah daerah memfasilitasi pelaku UMKM mengakses kredit usaha rakyat atau KUR melalui perbankan. Namun, menurut Adi, akses pembiayaan masih terkendala penilaian riwayat kredit sehingga sebagian pelaku usaha kesulitan memperoleh pinjaman. Pemkab Sumbawa juga terus mengevaluasi pemanfaatan hibah barang agar benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penentuan penerima bantuan berikutnya, sehingga bantuan tepat sasaran dan mampu mendorong lahirnya UMKM yang mandiri.
0: Pengusaha UMKM menghadapi beragam tantangan agar dapat bersaing dengan usaha-usaha yang telah mapan. Warga NTB berharap pemerintah dapat memperluas akses pelatihan dan permodalan bagi UMKM hingga ke pelosok-pelosok daerah. Berikut tanggapan masyarakat NTB.
12: Dengan Oki dari Gunung Sari, mungkin dari segi teknologi mereka belum banyak manfaatin e-commerce, terus masih banyak persaingan sama produk luar dari produk import. Terus dari segi regulasi mungkin yang nggak menguntungkan mereka gitu, sama dari inovasinya mereka yang brandingnya, kualitas kemasannya gitu.
13: Nama saya Dian dari Mataram. Kalau untuk UMKM yang kesulitan modal mungkin bisa dibenahi dulu terhadap tol bisnisnya ya. Jadi tentunya yang pihak peminjam sendiri itu membutuhkan trust atau melihat dulu bisnisnya seperti apa, apakah bisa terpercaya atau tidaknya. Jadi untuk UMKM sendiri itu harus membenahi masalah administrasi, untuk masalah pembukuan dan lain sebagainya, bisnis apa yang dibuat itu harus jelas gitu, sehingga membuat kepercayaan dan bisa memvalidasi peminjamannya itu.
14: Saya Johan dari Ampenan. Kalau menurut saya sebagai masyarakat, kita berharap pemerintah bisa lebih serius sih memperhatikan UMKM, terutama dalam hal pelatihan dan permodalan. Karena selama ini menurut saya pelatihannya sering tidak merata, cuma menjangkau wilayah-wilayah yang ada di kota saja sih. Terus sementara UMKM di daerah terpencil atau di pelosok sering diabaikan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi dari berbagai event bertaraf internasional yang digelar di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika seperti MotoGP maupun ajang internasional lainnya. Lalu seperti apa langkah yang disiapkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan hal tersebut? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursia.
15: Pak Wabu, bagaimana strategi kita pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing UMKM agar mampu bersaing mungkin di event internasional seperti MotoGP atau beberapa kegiatan-kegiatan lainnya?
16: Pertama, pelaku UMKM kita kan sudah punya keahlian, punya keterampilan menghasilkan produk. Nah, yang pertama ini memang butuh juga kemampuan pembanding. Jadi di perbandingan lah. Jadi cara perbandingannya harus mengetahui informasi eventnya di Makassar katakanlah. Gimana katanya dengan pelaku UMKM? Kemudian kalau di Jakarta atau di Semarang atau di Medan. Itu bisa menjadi referensi, nah menjadi pembanding dan menjadi acuan untuk persiapan menghadapi event-event internasional. Kedua, OPD terkait wajib itu, wajib yang di pertama, kemudian langsung juga OPD itu ada tetap dalam bahasa hubungan fungsi Pemda adalah wajib pembinaannya. Jadi yang sudah ada produknya sejauh mana, UPD pun harus ikut mengevaluasi itu. Evaluasi kemudian, oh ini masih rendah, ini udah maju, itu kan Nah, yang masih rendah bagaimana? Yang maju bagaimana? Lebih jos. Nah,
15: kalau menurut Pak Wabub, sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar yang masih dihadapi oleh UMKM kita di Lombok Tengah ini? Khususnya mungkin harapannya supaya bisa menembus pasar internasional.
16: Ya tadi itu kalau tantangan kita kan, contoh saja pelunggu. MotoGP. Kaos. Kaos atau topi dengan merek sirkuit MotoGP. Ada yang memang asli. Mahal, tinggi harganya. Harusnya perindak juga di situ, belen sedagang kaos, kemudian yang dagang topi. Nah, sehingga di situ tantangan kita. Kaos ini. Nah, jadi itu dibutuhkan.

0: untuk terus meningkatkan kompetensi kreatif mencari sumber-sumber bahan ajar, bahan ilmu, pengalaman. Nah, sehingga silahkan untuk mencoba. Jadi terus coba dan coba.
1: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja perdana ke Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Jumat 10 Juli 2026. Salah satu agenda utamanya adalah meresmikan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat. Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus juru bicara pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khaliq, mengatakan Presiden akan tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter menuju Bendungan Meninting. Presiden diperkirakan tiba di lokasi sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Selain meresmikan bendungan, Presiden juga dijadwalkan menyapa masyarakat yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
3: Kunjungan Bapak Presiden yang direncanakan pada hari Jumat 10 Juli 2026. Diagendakan beliau akan meresmikan bendungan Meninting. Beliau akan tiba di Bizam, kemudian dari Bizam mempergunakan heli, direncanakan menggunakan heli dan mendarat di helipad yang ada di Meninting. Jam 2 sudah diperkirakan di Meninting karena perjalanan dari Bizam ke Meninting sesuai dengan laporan dari Angkasa Pura sekitar 15 menit.
2: Hingga saat ini agenda yang telah dipastikan hanya peresmian bendungan Meninting, sementara kemungkinan agenda tambahan masih menunggu hasil rapat koordinasi. Pemerintah Provinsi NTB memastikan seluruh persiapan di lokasi peresmian telah rampung berdasarkan laporan Balai Wilayah Sungai. Pemprov NTB juga mengajak masyarakat menyambut kedatangan Presiden dengan tertib, aman dan penuh antusias sebagai bentuk penghormatan kepada kepala negara. Kunjungan perdana Presiden Prabowo ke NTB ini diharapkan memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Bulog Nusa Tenggara Barat bersiap menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli 2026 kepada 856.131 penerima bantuan pangan. Bantuan pangan diberikan berupa beras tanpa minyak dan gula. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Alhamdulillah untuk kegiatan
5: Darum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memastikan penyaluran bantuan pangan untuk bulan Juli segera dilakukan. Bantuan pangan ini untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemimpin wilayah Bulog Nusa Tenggara Barat Marakamin Siregar kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan pangan untuk alokasi sebelumnya telah selesai 100% hingga akhir Juni 2026. Pada penyaluran sebelumnya, setiap penerima mendapatkan bantuan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng yang disalurkan sekaligus untuk 2 bulan alokasi. Sementara itu untuk bantuan pangan alokasi Juli 2026, Bulog masih menunggu penugasan dari pemerintah pusat. Meski demikian, seluruh kebutuhan beras telah disiapkan agar penyaluran bisa segera dilakukan setelah keputusan diterbitkan. Regar menegaskan, pada alokasi Juli, bantuan yang diberikan hanya berupa 10 kg beras untuk 1 bulan. Sedangkan minyak goreng tidak lagi disalurkan.
6: Beras 10 kg. Per totalnya penerima bantuan pangan totalnya yang kita salurkan itu di 856.131 hampir 17.122.620 ton per dua lokasi. Kalau per satu bulannya itu yaitu dibagi dua lagi di 8.561.310 kilogram.
5: Jumlah penerima bantuan diperkirakan tetap sama, yakni sebanyak 856.131 penerima bantuan pangan atau PBP. Dengan jumlah tersebut, kebutuhan beras untuk satu kali penyaluran mencapai 8.561 ton. Bulog NTB memastikan stok beras yang tersedia mencukupi sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan lancar sesuai jadwal pemerintah.
6: Udah cukup kuat sekali dan alhamdulillah kalau untuk posisi stok kita per hari ini kita masih di posisi di 268.564 ton setara beras.
5: Regar menambahkan, selain untuk

0: bantuan pangan, cadangan beras pemerintah di NTB juga dipastikan dalam kondisi aman. Ketersediaan stok ini diharapkan mampu menjaga pasokan dan stabilitas harga beras, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau tahun 2026.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di Nusa Tenggara Barat telah berakhir. Meski demikian, masih ada calon peserta didik yang belum diterima di sekolah tujuan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB memastikan seluruh anak tetap harus mendapatkan akses pendidikan. Sementara Dewan Pendidikan Kota Mataram menilai diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh sekolah dapat terisi sesuai daya tampung. Khalil Bisri melaporkan.
2: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
3: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
2: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
3: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
2: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
3: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
4: Rumpuknya di beberapa sentral. Nah, sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah, itu yang menjadi memang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau. Nah, itu menjadi kendala.
3: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara meminta pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru honorer dalam penyusunan anggaran. DPRD menilai honor yang diterima para guru belum sebanding dengan tanggung jawab mereka dalam mendidik generasi penerus. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lombok Utara, Hakamah, mengatakan masih ada guru honorer yang hanya menerima honor sekitar Rp250.000 per bulan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian karena kesejahteraan guru merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hakama menegaskan keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
5: Nah, kemampuan daerah memang terbatas, tetapi kan tentu kita cari win-win solution pemda ini. Bagaimana caranya supaya untuk penghormatan kepada guru-guru kita ini, karena guru kita inilah yang membuat kita, saya juga menjadi dewan ini ya tentu berkat guru-guru kita. Semua kita kalau tidak ada guru ya kita nasib kita tidak bisa jadi apa-apa kan. Nah, bentuk penghormatannya ya tentu kita harus bersama-sama dengan eksekutif menaikkan gaji inilah, gaji guru ini.
1: Untuk mendukung peningkatan honor, DPRD mendorong pemerintah daerah memperkuat pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pariwisata. Hakama mencontohkan kawasan wisata Tiga Gili yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah jika dikelola lebih optimal. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan di sektor lain. DPRD juga memastikan akan terus mengawal pembahasan kebijakan tersebut hingga terrealisasi. Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA kembali menggelar Lomba Inovasi Daerah dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-33 Kota Mataram pada Agustus 2026. Fatmawati melaporkan.
6: Jadi inovasi daerah itu harus relate dengan urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah itu sendiri, yaitu
7: kompetisi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat budaya inovasi sekaligus menjaga peluang Kota Mataram untuk mempertahankan predikat kota sangat inovatif pada ajang Innovative Government Award atau IGA Kementerian Dalam Negeri untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Kepala Brida Kota Mataram I. Nyoman Suwandiasa mengatakan, keberhasilan sebuah daerah tidak diukur dari banyaknya inovasi yang lahir, melainkan sejauh mana inovasi tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan terus dikembangkan. Proses seleksi lomba dilakukan secara ketat dengan mengacu pada sekitar 20 indikator yang disusun tim Kementerian Dalam Negeri.
6: Macam-macam inovasi bisa terkait dengan penggunaan sistem informasi, IT, menghadirkan IT sistem, bisa juga non-IT, non-digital. Ada digital, ada non-digital. Semua kriteria kita buka seluas-luasnya. Ya, yang penting ada 20 kriteria yang menjadi tolak ukurnya, yaitu tadi salah satunya. Unsurnya pembaharuan, apakah modifikasi, atau kebermanfaatannya ada, bahwa ini menyelesaikan persoalan, ada 20 kriteria. Ya.
7: Penilaian mencakup berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari ketentraman dan juga ketertiban umum, kebersihan lingkungan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, hingga pemberdayaan masyarakat. Tingginya minat peserta terlihat dari 218 inovasi yang telah didaftarkan hingga awal Juli. Namun setelah melalui tahapan verifikasi, administrasi, dan juga substansi, diperkirakan hanya sekitar 182 inovasi yang akan lolos ke proses penilaian. Lomba ini tidak hanya diikuti organisasi perangkat daerah, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelaku usaha, komunitas, hingga individu yang memiliki gagasan inovatif.
1: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 akan digelar berbeda. Pada gelaran multi-event olahraga tersebut akan dimulai dengan kirap api obor yang akan melintasi 10 kabupaten kota di NTB sebagai siar Porprov dan motivasi atlet setiap daerah. Berikut reporter Syah Manaf melaporkan.
8: Harapan kita bahwa Porprov ini sukses.
3: Rangkaian pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 akan diawali dengan kirap api obor yang akan mengusung konsep berbeda. Api abadi akan diambil dari Gunung Sangiang, Kabupaten Bima, kemudian dibawa menuju Kota Mataram melalui kirap bersepeda sejauh 456 km yang melintasi 10 kabupaten kota di NTB. Kirab dijadwalkan dimulai pada 13 Juli 2026 setelah pelepasan resmi di Kota Bima. Api obor kemudian dibawa melintasi Pulau Sumbawa, menyeberang ke Pulau Lombok dan tiba di Mataram pada 16 Juli 2026 untuk prosesi penyulutan obor pembukaan Porprov NTB ke-12. Koordinator Kirab Api Obor Porprov NTB 2026 Ridwan Shah menjelaskan kirab dirancang sebagai simbol semangat, persatuan dan sportivitas yang menghubungkan seluruh wilayah NTB sekaligus menjadi media sosialisasi pelaksanaan Porprov yang berlangsung pada 16 sampai 25 Juli 2026.
8: Kirab ini kan sekaligus mensosialisasikan bahwa mulai tanggal 16 itu masyarakat itu kita beritahu akan ada Porprov. Ya tentunya menggelorakan juga semangat olahraga yang akan diikuti oleh 10 kabupaten kota mulai tanggal 16 sampai tanggal 25.
3: Salah seorang atlet yang akan tergabung dalam tim kirap, Ridwan menilai kegiatan tersebut menjadi sarana membangun antusias masyarakat sekaligus memberikan dukungan moral kepada atlet, pelatih dan ofisial yang akan bertanding. Menurutnya kirap juga membawa pesan bahwa keberhasilan dalam olahraga membutuhkan proses, kerja keras dan ketekunan.
9: Ini menjadi momen mungkin mengenal juga di setiap perjalanan, di setiap proses bahwa untuk meraih sesuatu itu memang butuh proses yang panjang. Sama dengan konsep yang dibawa oleh Kirab Obor nih, prosesnya juga panjang pastinya, dengan jarak yang cukup panjang. Jadi untuk meraih sesuatu yang terbaik pasti butuh proses yang panjang.
3: Berdasarkan draft rute resmi, rombongan akan bermalam di Dompu setelah bertolak dari Bima. Perjalanan dilanjutkan menuju Sumbawa Besar dengan menempuh sekitar 190 km sebelum menyeberang ke Pulau Lombok melalui Pelabuhan Kayangan. Selanjutnya kirap melintasi Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat. Kemudian pada hari terakhir menuju Lombok Utara melalui Senggigi dan kembali ke Mataram lewat jalur Pusuk untuk menyerahkan api obor di Pendopo Gubernur.
1: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja perdana ke Provinsi Nusa Tenggara Barat Jumat 10 Juli 2026. Saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB pagi ini. Dan sekarang kami temani Anda dalam opini publik dan klarifikasi ya. Sebuah ruang bersama untuk berbagi pandangan, pengalaman, saran maupun kritik yang membangun terhadap berbagai isu yang dekat dengan kehidupan kita. Dan pendengar, di kesempatan kali ini akan membahas tema yang sangat penting ya, yakni bagaimana tantangan mewujudkan UMKM berdaya saing global. Seperti kita tentu bangga ya, karena Indonesia ini memiliki jutaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Bahkan sektor ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Dan di NTB sendiri pendengar, banyak produk lokal yang memiliki kualitas tinggi, mulai dari tenun, mutiara, kopi, madu, olahan pangan, kerajinan tangan, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Nah, namun muncul pertanyaan ya, apakah kualitas saja sudah cukup untuk membawa UMKM kita menembus pasar dunia? Nah, inilah yang akan kita bahas bersama ya di pagi ini dalam opini publik dan klarifikasi. Silakan mendengar, Anda yang mungkin punya opini, saran atau pendapat Anda, kritik yang membangun tentunya ya, silakan langsung menghubungi kami di 081-8020-56000 atau bisa juga di 0370-646-521. Di opini publik dan klarifikasi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Nah, kalau pertanyaannya sekarang, kenapa harus UMKM ini go global ya? Karena saat ini dunia sudah tidak mengenal batas, berkat internet dan teknologi digital, sebuah produk dari desa kecil ini bahkan ya, dari desa kecil di Lombok ini bisa saja dibeli oleh konsumen di Jepang, Australia, Amerika atau negara lain. Dan beberapa waktu yang lalu juga pernah kami ketengahkan ya satu informasi di mana seorang pengrajin mutiara yang juga sempat mengekspor ya barangnya sampai luar negeri. Jadi artinya peluang itu terbuka lebar ketika UMKM mampu masuk pasar internasional. Jadi manfaatnya tentu sangat besar. Di antaranya penjualan meningkat, kemudian lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat naik, devisa negara meningkat, dan produk lokal Indonesia ini semakin dikenal dunia. Namun perjalanan menuju pasar global ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Banyak tantangan-tantangan yang perlu dilewati, seperti kualitas produk harus konsisten. Jadi pasar internasional ini memiliki standar yang sangat tinggi. Mereka tidak hanya melihat rasa atau bentuk produk ya, tetapi juga kualitas yang konsisten, kemudian keamanan produk, kebersihan, pengemasan, hingga ketepatan waktu pengiriman. Masih banyak UMKM yang kualitas produknya bagus ketika diproduksi dalam jumlah kecil ya. Tetapi ketika permintaan sudah membeludak atau meningkat, ini justru kualitasnya menurun. Inilah tantangan besarnya. Kemudian tantangan yang sering dihadapi juga oleh para pelaku UMKM ini adalah kemasan yang masih kurang menarik. Jadi kemasan bukan sekedar pembungkus ya. Jadi kemasan ini adalah identitas sebuah produk. Seringkali produk UMKM ini memiliki rasa yang luar biasa, tetapi kalah bersaing hanya karena desain. Desain kemasannya yang terlihat sederhana. Padahal konsumen luar negeri ini juga membeli berdasarkan tampilan. Kemasan yang menarik akan meningkatkan nilai jual. Silakan mendengar, Anda yang punya opini di pagi hari ini dalam opini publik dan klarifikasi, silakan saran Anda, pendapat Anda, atau kritik yang membangun yang bisa memberikan pandangan tersendiri ya, sehingga para pelaku UMKM kita ini bisa tampil di bisa bersaing di global ya, untuk memasarkan produk-produknya. Berbicara mengenai tantangan-tantangan, banyak juga tantangan-tantangan yang lainnya ya, selain kemasan masih kurang menarik dan kualitas produk harus konsisten. Ada tantangan berikutnya yakni sertifikasi dan legalitas. Nah, untuk masuk pasar global ini pendengar, para pelaku UMKM ini membutuhkan berbagai persyaratan, misalnya izin usaha, kemudian sertifikat halal, izin edar, standar keamanan pangan, hingga berbagai dokumen ekspor. Jadi sebagian ini pelaku UMKM menganggap proses ini rumit dan memerlukan biaya, padahal legalitas ini justru meningkatkan kepercayaan dari pembeli. Kami masih menunggu partisipasi Anda, atensi Anda di opini publik dan klarifikasi. Sambil menunggu, kami ketengahkan dulu satu iklan yang kami ketengahkan untuk Anda.
1: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan, Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Matara masih di opini publik dan klarifikasi dengan topik yang sangat penting ya, bagaimana mewujudkan para pelaku UMKM kita ini bisa bersaing di global ya, di internasional. Jadi banyak hal yang bisa diwujudkan, yang bisa menjadi tantangan tersendiri ya, ketika ingin mewujudkan para pelaku UMKM ini bisa berdaya saing global. Beberapa tantangan tadi seperti sertifikasi dan legalitas, kemudian kemasan masih kurang menarik, dan kualitas produk yang harus konsisten. Ada beberapa tantangan yang lainnya seperti literasi digital, kemudian permodalan, inovasi produk, persaingan yang sangat ketat. Karena di pasar global ini, UMKM Indonesia tidak hanya bersaing dengan sesama pelaku usaha dalam negeri ya, tetapi juga bersaing dengan produk dari beberapa negara lainnya ya, seperti Thailand, Vietnam, Korsel, Jepang, Cina, hingga negara-negara Eropa. Karena itu kualitas harga, kemudian pelayanan, dan kecepatan menjadi faktor yang sangat menentukan. Peran pemerintah sangat diperlukan juga ya. Jadi peran pemerintah ini memiliki peran penting dalam mendukung UMKM, misalnya dalam pelatihannya, kemudian pendampingan usaha, kemudahan perizinan, akses pembiayaan, promosi, hingga membuka peluang ekspor. Jadi keberhasilan tentu tidak hanya bergantung pada pemerintah ya. Pelaku usaha juga harus memiliki kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Silakan mendengar sekali lagi, kami undang Anda yang ingin mengeluarkan atau ingin menyampaikan opininya di opini publik dan klarifikasi pagi ini, saran, kemudian kritik yang membangun, atau pendapat Anda terkait UMKM kita yang saat ini ya, apakah memang layak untuk bisa berdaya saing di global atau seperti apa? Silakan di 0818020560000 atau di 0370646521. Saya ada chat yang masuk ini dari Mataram, 0819234545. Selamat pagi Mas, menurut saya produk UMKM sekarang ini sudah banyak yang bagus katanya. Apalagi makanan dan kerajinan khas Lombok, tapi kadang memang kemasannya masih sederhana. Kalau kemasannya lebih menarik, saya yakin orang luar daerah ini, bahkan luar negeri, akan lebih tertarik membeli. Semoga pemerintah semakin sering memberikan pelatihan desain kemasan kepada pelaku UMKM. Kemudian ada juga ini dari 0823587 sekian-sekian. Saya melihat banyak UMKM yang belum aktif memanfaatkan media sosial. Padahal promosi sekarang ini lebih efektif lewat media sosial ya, seperti Instagram, TikTok, atau marketplace. Jadi kritik saya, jangan hanya fokus membuat produk, tapi juga belajar cara memasarkannya secara digital. Anak-anak muda juga bisa dilibatkan untuk membantu promosi. Ya. Ada satu lagi dari 0818724 sekian-sekian. Menurut saya kualitas produk UMKM ini sudah cukup bagus. Yang masih menjadi kendala adalah modal usaha. Kalau ada pesanan dalam jumlah besar, kadang pelaku UMKM kita ini kewalahan memenuhi kebutuhan atau keterbatasan modal. Harapan saya, akses pinjaman usaha dipermudah dengan bunga yang ringan. Dan terima kasih untuk Anda yang bergabung ya di opini publik dan klarifikasi di kesempatan pagi ini. Nanti di opini publik dan klarifikasi di sesi kedua, kami akan ngobrol seputar UMKM yang apakah bisa diwujudkan nih untuk berdaya saing global bersama owner Kopi Beans and Roastery bersama Mas Erwin Taufik nanti ya di opini publik dan klarifikasi di season kedua. Di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita sama-sama menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut